0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar.
0: Sari berita, Badan Pusat Statistik memastikan data sensus ekonomi 2026 terjamin kerahasiaannya. Pemerataan akses pendidikan diperkuat melalui penerapan sekolah inklusi. Suria dan Irak menyepakati pemulihan jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju Mediterania. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Badan Pusat Statistik BPS memastikan data sensus ekonomi 2026 yang diberikan oleh masyarakat akan terjamin kerahasiaannya. Widiawati melaporkan selengkapnya.
3: Dalam melakukan pendataan sensus ekonomi 2026, Badan Pusat Statistik BPS diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Salah satunya dengan meyakinkan masyarakat bahwa data yang diberikan terjamin kerahasiaannya. Pengamat sosial, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik STISIPOL Raja Haji Tanjung Pinang Rianto mengatakan, secara sosial terjadi fenomena kekhawatiran di masyarakat ketika memberikan data yang sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026. Salah satunya kekhawatiran data yang diberikan akan bocor, kemudian data yang diberikan berkaitan dengan pajak dan sebagainya.
4: Apalagi sekarang ini kan banyak fenomena terutama di penggunaan digital ya, terjadi pembobolan data ya gitu kan. Nah, sehingga masyarakat merasa ini datanya yang dikasih itu aman enggak kayak gitu ya.
3: Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani mengatakan masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir dalam memberikan datanya kepada petugas sensus. Badan Pusat Statistik pastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat dalam sensus ekonomi 2026 tidak bocor. Hal tersebut dijamin dalam Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997, setiap data individu dan data usaha yang diberikan masyarakat akan dirahasiakan.
1: Tapi sebenarnya BPS itu sudah menjamin kerahasiaan data masyarakat karena kami memiliki Undang-Undang Statistik nomor 16 tahun 1997 di mana data individu dan usaha yang diberikan ini rahasia gitu ya, dan tidak akan disajikan dalam bentuk individu, tapi penyajian data kami itu dalam bentuk agregat dan disajikan hanya untuk kepentingan statistik.
3: Lebih lanjut dikatakan Kepala BPS Kota Tanjung Pinang Yulia Trimardani, sensus ekonomi tidak ada keterkaitannya dengan pajak sehingga masyarakat juga tidak perlu khawatir. Sensus ekonomi memang tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat, namun manfaatnya akan dapat dirasakan di kemudian hari dalam pengambilan kebijakan untuk kepentingan masyarakat kedepannya. Reporter Videowati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kediri, Jawa Timur terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Ada Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kediri terus memperkuat pemerataan akses pendidikan melalui penerapan sekolah inklusi pada tahun ajaran 2026-2027. Seluruh satuan pendidikan diwajibkan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sebagai bentuk pemenuhan hak pendidikan yang setara tanpa adanya diskriminasi. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Muhammad Musin, kepada RRI menjelaskan bahwa seluruh sekolah memiliki kewajiban memberikan layanan pendidikan kepada anak berkebutuhan khusus tanpa menetapkan kuota penerimaan.
2: Prinsipnya semua satuan pendidikan mulai TK, SD, SMP, negeri swasta di Kabupaten Kediri wajib menerima anak yang berkebutuhan khusus ketika itu daftar. Nah, ini kita sedang menghimpun data berapa jumlah anak di masing-masing sekolah yang sudah masuk. Tapi data yang sudah masuk dari tahun kemarin, kita sudah punya lebih 250 ya sampai 300 sekolah inklusi mulai TK, SD, dan SMP. Kita sudah punya GPK 300-an ya. Tahun ini kita akan diklat guru-guru sekitar 200 untuk kita siapkan menjadi guru pendamping khusus.
5: Sementara itu, guru SDN Dukuh Tiga Ngadiluih, Sunani Puji Lestari, kepada RRI turut menyampaikan bahwa salah satu tantangan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi adalah proses pendataan murid berkebutuhan khusus yang masih terkendala oleh belum lengkapnya dokumen hasil pemeriksaan tenaga medis saat proses

0: ini malah kita sudah mengidentifikasi dari pihak gurunya. Dan mohon maaf apabila hasil analisis kita kurang karena kita bukan bidangnya. Dari kemampuan kita yang terbatas untuk mengidentifikasi, paling tidak tahu gambarannya secara global.
1: Melalui penguatan kebijakan sekolah inklusi, perluasan jumlah guru pendamping khusus, serta peningkatan kapasitas tenaga pendidik, pemerintah Kabupaten Kediri berharap seluruh anak termasuk peserta didik berkebutuhan khusus dapat memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, setara, dan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Ana Kusuma melaporkan.
2: Wakil Bupati Lamongan, Jawa Timur, resmi menutup rangkaian masa pengenalan lingkungan Satuan Pendidikan Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan berpesan agar siswa baru menjadikan momen MPLS sebagai pondasi, tidak ada perundungan di lingkungan sekolah. Dan Farin Regi melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Bupati Lamongan, Dirama Kepareksara, menutup pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS Ramah di SMP Negeri 1 Babat dan PAUD Al-Wardah kemarin. Penutupan tersebut menjadi penanda berakhirnya rangkaian MPLS yang telah berlangsung selama 5 hari di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Lamongan. Dira mengatakan MPLS Ramah bertujuan membantu peserta didik mengenal lingkungan sekolah, membangun interaksi sosial yang sehat, serta beradaptasi dengan budaya belajar di jenjang pendidikan yang baru. MPLS Ramah merupakan pondasi awal yang sangat penting bagi peserta didik dalam membangun karakter, semangat belajar, dan kesiapan menghadapi proses pendidikan di masa mendatang.
4: Jangan ada bullying, jangan ada perundungan. Begitu pula bagi yang kelas 8, bagi yang kelas 9, harus bisa membimbing adik-adiknya supaya nyaman bersekolah di SMP Negeri 1 Babat dan tentu berprestasi ke depannya, menggapai cita-cita.
3: Kepala SMP Negeri 1 Babat, Muhammad Munir, menyampaikan pelaksanaan MPLS kini telah mengalami perubahan paradigma. Jika pada masa lalu identik dengan perpeloncoan, kini seluruh kegiatan difokuskan untuk membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah melalui pendekatan yang ramah, inklusif, dan menyenangkan.
5: Kalau dulu ada istilah perpeloncoan, sudah dalam beberapa tahun ini tidak ada istilah perpeloncoan. Tapi bagaimana kita mengupayakan agar murid-murid baru ini menjadi kerasan, menjadi bisa tenang untuk belajar di lingkungan yang baru. Karena bagaimanapun juga untuk kelas 7 ini dari beragam kondisi, dari beragam latar belakang yang berbeda, sehingga diperlukan penyesuaian dengan kondisi yang baru.
3: Baik Wakil Bupati dan Kepala Sekolah berharap motivasi yang diberikan pada penutupan MPLS Ramah dapat menambah semangat para siswa untuk belajar, berprestasi, dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Farin Raki melaporkan.
2: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, Jawa Timur berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh menggelar kegiatan budaya ruatan massal di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kabu, Kabupaten Jombang. Shantia melaporkan selengkapnya.
6: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang berkolaborasi dengan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh sukses menggelar kegiatan budaya ruatan massal dan pagelaran campursari di Dusun Bedandar, Desa Sumber Gondang, Kecamatan Kapu, Kabupaten Jombang. Acara ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian tradisi Jawa yang terus hidup di tengah masyarakat. Suparno, pimpinan Paguyupan Sampurnaning Damar Panuluh, menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang atas dukungan fasilitas yang diberikan. Menurutnya, kolaborasi rutin tahunan ini sangat berarti bagi komunitas budaya. Ruatan massal tahun ini mencatat antusiasme tinggi dengan diikuti oleh 98 kepala keluarga dan lebih dari 200 anak kategori Soekarto dari berbagai daerah.
7: Terima kasih kami sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jombang, dalam hal ini bidang budaya, telah memfasilitasi kami dalam menyelenggarakan kegiatan ruatan massal. Kami dari keluarga besar warga Sampurnaning Damar Panuluh, dalam setiap tahun kita bisa mengagendakan kegiatan rutin tahunan. Sekali lagi kami berterima kasih kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Jombang.
6: Salah satu peserta asal Desa Kauman, Gea, mengungkapkan rasa syukur dan harapannya setelah mengikuti prosesi tersebut. Gea berharap melalui ruatan ini segala tujuan dan cita-citanya ke depan dapat berjalan dengan lancar.
8: Ini saya ada di acara ruatan
6: Prosesi ruatan kali ini diberiakan dengan pagelaran wayang kulit Lokal Murwakala yang dibawakan oleh dalang Kisiono Darmoaji. Pertunjukan ini berfungsi sebagai inti prosesi ruatan yang dipandang sebagai simbol pembersihan diri serta doa keselamatan bagi seluruh peserta. Pemerintah Kabupaten Jombang berharap kegiatan ini tidak hanya menjaga tradisi leluhur, tapi juga menjadi sarana pererat kebersamaan di kalangan masyarakat. Cantia melaporkan.
2: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong, membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
8: Sampai sejauh ini belum ada pembahasan terkait.
9: Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bahtera Banong membantah isu yang menyebut akan ada pemotongan gaji pegawai negeri sipil PNS untuk membiayai honor pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Ia memastikan pemerintah dan DPR telah sepakat untuk tidak melakukan pemutusan hubungan kerja PHK terhadap P3K tanpa harus mengorbankan hak finansial PNS. Kesepakatan ini merupakan hasil dari rapat lintas kementerian dan lembaga yang membahas nasib pegawai daerah. Alih-alih pemotongan gaji PNS, Bahtera menjelaskan bahwa solusi pendanaan P3K akan diambil dari efisiensi anggaran pendapatan dan belanja daerah.
8: Para P3K kita ini, makanya kami minta terus Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi daerah-daerah mana saja yang memang anggarannya yang minim untuk kemudian dilakukan penggajian P3K, agar terus pemerintah pusat memberikan support. Dan yang paling penting begini ya, Pak Presiden kan pengen agar efisiensi anggaran itu dilaksanakan di daerah dalam rangka.
9: Sementara itu, Wakil Ketua Badan Anggaran Banggar DPR RI Jazilul Fawaid menilai pemerintah perlu mempertimbangkan formulasi yang memberikan ruang lebih fleksibel bagi pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran, khususnya untuk pembayaran gaji P3K. Menurut Jazilul, DPR RI bersama pemerintah menginginkan alokasi dana ke daerah, baik melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, maupun transfer ke daerah benar-benar memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
10: Pusat-pusat kreatif, pengembangan ekonomi, melakukan segala prioritas terhadap anggarannya cukupnya dengan program-program yang dapat mampu menggerakkan ekonomi.
9: Arahan efisiensi anggaran ini merupakan dorongan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan belanja pemerintah daerah lebih berpihak pada pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak pegawai aparatur negara. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. BPJS Kesehatan Cabang Melaboh melakukan sosialisasi bersama 9 rumah sakit Barat Selatan Aceh terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaidah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional. Arif Rizalul melaporkan selengkapnya.
11: BPJS Kesehatan Cabang Melaboh menggelar kegiatan FGD bersama 9 rumah sakit mitra kerja dengan menyamakan persepsi terkait regulasi administrasi pelayanan dan kaedah coding dalam proses pengajuan klaim program jaminan kesehatan nasional atau JKN. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Melaboh Sarwika Mesekim mengatakan kegiatan FGD ini merupakan forum penting untuk membangun komunikasi sekaligus menyamakan pemahaman seluruh pihak terhadap regulasi yang digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan JKN dengan tujuan sehingga untuk memastikan BPJS Kesehatan dan rumah sakit memiliki pemahaman yang selaras terhadap regulasi yang berlaku. Dalam kegiatan FGD tersebut juga melakukan pembahasan yang difokuskan pada penerapan kaedah coding diagnosis dan tindakan.
12: Artinya peserta tidak takut untuk berobat apabila memang sakit, ya kalau memang kondisinya emergensi silakan datang ke unit gawat darurat terdekat, baik itu di FKTP maupun di rumah sakit.
11: Ia juga berharap agar seluruh verifikator BPJS Kesehatan, verifikator internal rumah sakit dan petugas coding memiliki persepsi yang sama sehingga proses pengajuan dan verifikasi klaim dapat berjalan lebih efektif, akurat dan sesuai regulasi. Reporter RRI Melaboh, Arif Zalul, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Hari Jadi Kota Palangkaraya ke-69 tahun 2026 dirangkai dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair yang melibatkan puluhan UMKM kuliner Nusantara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal.
14: Pembukaan Palangkaraya Fair di halaman Gor Serbaguna Jalan Cilik Riwut kilometer 5,5 berlangsung meriah. Pembukaan kegiatan ini diawali dengan pengguntingan pita oleh Nyonya Alpina Pairitaparin yang merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi ke-61 Pemerintah Kota Palangkaraya dan Hari Jadi ke-69 Kota Palangkaraya tahun 2026. Palangkaraya Fair tahun ini berlangsung semarak karena melibatkan puluhan UMKM kuliner dan juga belasan stand dari OPD dan organisasi pemerintahan lainnya. Selain itu, turut dimeriahkan dengan kehadiran artis ibu kota, yakni Gia Indrawari yang membawakan sejumlah lagu hits miliknya. Usai menyapa para peserta pameran untuk berdialog dengan pelaku usaha kepada sejumlah awak media, Wali Kota Pairitna Parin memberikan apresiasi atas kreativitas serta kualitas produk lokal yang ditampilkan.
13: Kami di sini tidak hanya memamerkan produk lokal, tetapi juga sambil menyerap aspirasi.
15: Kita membuka cek kesehatan gratis. RSUD juga. RSUD Kota Palangkaraya juga. Jadi silakan bagi masyarakat yang sudah mau ke sini, mau ngecek kesehatan, silakan mau ngecek informasi. Nanti di Snaker juga ada lowongan kerja. Perusahaan juga bisa yang mendaftarkan mencari pekerja.
14: Sementara itu, salah seorang pengunjung, Hardani, mengaku antusias dengan penyelenggaraan Palangkaraya Fair tahun ini yang menurutnya banyak menampilkan hasil kerajinan khas daerah dan juga melibatkan banyak UMKM kuliner khas Nusantara.
16: Baru melihat stand kantor-kantor. Iya, untuk sementara kantor-kantor, setelah ini kita lihat-lihat yang tempat yang lain.
17: Ya.
16: Pameran yang sangat luar biasa bagi masyarakat Kota Palangkaraya.
14: Palangkaraya Fair dapat terus menjadi wadah bagi masyarakat untuk memperkenalkan inovasi, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Memperingati Hari Anak Nasional, Summer Weekend di kawasan Sabang Merah dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, partisipasi, dan penguatan peran keluarga bagi anak. Okto Ferandi melaporkan selengkapnya.
18: Pelaksanaan Summer Weekend di kawasan Sabang Merah di Kabupaten Sanggau dimanfaatkan pemerintah daerah sebagai ruang edukasi bagi anak dan keluarga dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Wakil Bupati Sanggau Susana Herpina mengatakan, kegiatan tersebut tidak hanya ajang rekreasi masyarakat, tetapi juga sarana membangun pola hidup sehat, mengembangkan kreativitas anak, serta menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan. Bapak Susana mengajak para orang tua memanfaatkan Summer Weekend untuk meluangkan waktu berkualitas bersama anak melalui berbagai aktivitas positif. Menurutnya, komunikasi yang baik di lingkungan keluarga menjadi fondasi penting dalam mendukung tumbuh kembang anak di tengah tantangan seperti pergaulan bebas, pernikahan dini, dan juga angka putus sekolah.
19: Pada hari ini, dalam rangka kegiatan Summer Weekend, tentunya dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional ke-42, tentunya pesan saya kepada anak-anak, ya, mari kita kolaborasi bersama dengan pemerintah, artinya pemerintah selalu memberikan ruang yang terbuka dan ruang ramah kepada anak, dan bagaimana anak-anak juga bisa mempunyai kreativitas bersama komitmen untuk menjaga lingkungan, karena lingkungan yang sehat juga artinya penting untuk pertumbuhan dan juga perkembangan anak-anak.
18: Selain mendorong peran keluarga, Summer Weekend juga dimanfaatkan Forum Anak Kabupaten Sanggau untuk mengedukasi masyarakat mengenai hak-hak anak. Ketua Forum Anak Kabupaten Sanggau, Yanuar Widyaningrum mengatakan, kegiatan tersebut menjadi momentum menyampaikan aspirasi anak sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemenuhan hak dan partisipasi anak. Summer Weekend dipilih sebagai lokasi kegiatan karena menjadi ruang publik yang ramai dikunjungi masyarakat. Dengan demikian, pesan mengenai hak-hak anak tidak hanya diterima oleh anak-anak saja, tetapi juga orang tua dan masyarakat secara luas.
20: Kami berharap semoga pemerintah juga bisa mendengar suara anak yang sudah kami rancang
17: merancang bersama, mendengarkan aspirasi kami sebagai anak, dan juga semoga anak-anak di Kabupaten Sanggau ini bisa hak-haknya terpenuhi begitu. Untuk tempat, kami memilih Summer Weekend karena kami ingin supaya audiensnya tidak hanya anak dan juga pemerintah saja, tetapi juga khalayak umum, agar semuanya bisa sadar betapa pentingnya tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh anak seperti itu.
18: Widya menilai dukungan pemerintah Kabupaten Sanggau terhadap pemenuhan hak dan partisipasi anak terus menunjukkan perkembangan yang positif. Kedepan, ia pun berharap pemerintah terus memperkuat komunikasi dengan forum anak agar berbagai persoalan yang dihadapi anak dapat ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Dari RRI Sanggau, Okto Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
2: Melalui gerakan minyak jelantah menjadi rupiah, minyak jelantah masyarakat dibeli dengan harga Rp7.000 per liter untuk mendaur ulang olahan minyak dan melindungi kelestarian lingkungan. Tika Budiman melaporkan.
20: Jelantah ini nantinya akan dikumpulkan per kabupaten. Nanti ada jemputan dari PT GML dan PT Bio.
21: Pendengar, minyak jelantah yang selama ini dianggap limbah rumah tangga kini didorong menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat. Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Tengah Nawal Arafa Yasin telah meluncurkan gerakan minyak jelantah jadi rupiah dengan menggandeng PT Bio Sirkular Inovasi Indonesia dan PT Gapura Mas Lestari untuk mengembangkan ekonomi sirkular sekaligus mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Melalui gerakan tersebut, masyarakat dapat menjual minyak jelantah dengan nilai Rp7.000 per liter melalui sistem pengelolaan yang terintegrasi. Nawal mengatakan program ini membuka peluang bagi keluarga untuk memperoleh tambahan pendapatan dari limbah yang selama ini dibuang begitu saja. Di sisi lain, langkah tersebut juga menjadi solusi untuk mengurangi kebiasaan penggunaan minyak goreng berulang yang beresiko bagi kesehatan. Menurutnya, minyak jelantah yang dibuang sembarangan dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem. Oleh karena itu, pengelolaan limbah rumah tangga perlu dilakukan secara terarah agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Nawal menegaskan keberhasilan program sangat tergantung pada keterlibatan keluarga, terutama para ibu sebagai pengelola rumah tangga. Kesadaran masyarakat menjadi faktor utama agar minyak jelantah dapat dikumpulkan dan diolah menjadi produk yang bernilai.
20: Ini bukan hanya menjadi satu gerakan biasa, tapi juga menjadi pesan perlindungan untuk gerakan untuk perlindungan lingkungan di Jawa Tengah ini. Karena jelantah ini yang pertama tidak baik untuk kesehatan. Masyarakat kita masih biasa untuk mengulang-ulang minyak ini sampai habis, minyak jelantah ini sampai habis, padahal itu tidak baik bagi kesehatan karena akan menimbulkan seperti jantung atau stroke atau bahkan potensi untuk kanker.
21: Mendengar kabar ini, salah satu warga Semarang, Sofi, mendukung penuh upaya pemerintah tersebut.
22: Tanggapan saya mengenai minyak jelantah yang laku dijual, ya baguslah. Kalau dibuang kan bisa mencemarkan lingkungan, membuat saluran bampet. Kalau dijual laku kan lumayan, bisa buat uangnya bisa buat jajan.
21: Untuk memperluas jangkauan program, kader PKK di desa dan kelurahan akan menjadi ujung tombak edukasi dan pengumpulan minyak jelantah. Gerakan ini juga akan diperkuat melalui jaringan posyandu yang jumlahnya mencapai 49.149 lembaga di seluruh Jawa Tengah. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi mancanegara, Suriah dan Irak menandatangani nota kesepahaman untuk memulihkan kembali jalur pipa minyak Kirkuk Banias menuju wilayah Mediterania yang telah lama tidak beroperasi. Kesepakatan tersebut sebagai sebuah langkah strategis untuk kembali mengoperasikan salah satu rute transit minyak utama di kawasan tersebut yang juga diyakini akan memperkuat peran Suriah sebagai koridor energi regional. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Inggris merebut peringkat ketiga Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Perancis dengan skor 6-4 dalam laga sengit di Miami pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. The Three Lions tampil dominan pada babak pertama dengan unggul 4-0 melalui gol Declan Rice, Ezri Konsa, serta dua gol Bukayo Saka. Sementara itu Perancis bangkit setelah turun minum lewat gol Kylian Mbappe pada menit ke-48 dan Bradley Barcola di 6 menit kemudian. Kemudian, Mbappe kembali mencetak gol keduanya pada menit ke-66 sehingga Prancis memperkecil ketertinggalan menjadi 3-4 dan membuat pertandingan semakin menegangkan. Saat Prancis terus menekan untuk menyamakan kedudukan, Inggris justru mendapatkan hadiah penalti setelah Jude Spence dilanggar di kotak terlarang. Bukayo Saka sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti untuk mencetak hat-trick sekaligus membawa Inggris kembali menjauh dengan keunggulan 5-3. Ousmane Dembele sempat memperkecil skor menjadi 4-5 dan pada masa injury time bagi Le Blue. Namun Jude Bellingham memastikan kemenangan The Three Lions lewat gol serangan balik pada tambahan waktu babak kedua. Skor 6-4 bertahan hingga laga usai dan memastikan Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan finish di posisi ketiga.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Maluku United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123627 4875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi.

0: pos aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Singa Raja pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Pro 1 Playlist.

kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

Ayah adalah sebuah novel yang terbit di tahun 2015, ditulis oleh Andrea Hirata, seorang penulis Indonesia yang terkenal dengan karya fenomenal Laskar Pelangi. Buku ini berjumlah 412 halaman yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang anak yang sangat mengagumi ayahnya. Berbeda dengan karya-karya sebelumnya yang berlatar belakang dunia pendidikan, Ayah lebih fokus pada dinamika hubungan keluarga dan pencarian makna cinta dan pengorbanan. Tokoh utama dalam novel ini adalah Sabari, seorang pria yang setia dan penuh cinta. Sabari adalah seorang guru sederhana yang memiliki impian besar dan hati yang tulus. Cerita dimulai dengan kisah cinta Sabari kepada seorang gadis bernama Marlena. Cinta Sabari kepada Marlena adalah cinta yang tak terbalas dan penuh penderitaan. Namun, ia tetap setia dan tidak pernah berhenti mencintai. Seiring berjalannya waktu, Sabari menikahi Marlena. Meskipun pernikahan mereka tidak berjalan mulus, Marlena yang memiliki ambisi pribadi dan karakter yang kuat seringkali meninggalkan Sabari. Namun, Sabari tetap bertahan demi anak mereka, Zoro. Kisah ini menggambarkan bagaimana Sabari berjuang menjadi ayah yang baik meski harus menghadapi berbagai cobaan dan pengorbanan. Andrea Hirata dalam Ayah berhasil menggambarkan dengan baik perjuangan dan pengorbanan seorang ayah. Gaya bahasa yang digunakan cukup sederhana, namun penuh dengan makna mendalam, membuat pembaca terhanyut dalam alur cerita. Penggambaran karakter Sabari yang penuh kasih sayang dan ketulusan membuat tokoh ini sangat melekat di hati pembaca. Salah satu kekuatan novel ini adalah kemampuan Andrea Hirata dalam menyampaikan emosi. Setiap kejadian yang dialami oleh Sabari terasa nyata dan dapat dirasakan oleh pembaca. Selain itu, latar belakang cerita yang mengambil setting di Pulau Belitung menambah nuansa kearifan lokal yang khas dalam novel ini. Namun, ada beberapa bagian dalam novel yang mungkin terasa berlebihan dalam menggambarkan penderitaan Sabari. Meskipun demikian, hal ini tidak mengurangi keindahan dan kekuatan cerita secara keseluruhan. Ayah adalah sebuah novel yang mengharukan dan penuh dengan pelajaran hidup. Andrea Hirata berhasil menyampaikan pesan tentang cinta dan pengorbanan melalui kisah Sabari dan keluarganya. Buku ini cocok dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang arti sebuah keluarga dan pengorbanan seorang ayah. Secara keseluruhan, Ayah adalah sebuah karya yang patut diapresiasi dan menjadi salah satu novel yang menambah kekayaan literatur Indonesia. Andrea Hirata sekali lagi menunjukkan kemampuannya sebagai seorang penulis yang mampu menyentuh hati pembaca melalui cerita-ceritanya.

0: apa? TV-nya kenapa ya? Kok nggak ada gambarnya? Terus ada tulisan, layanan ini diblokir.
1: Wah, iya ya. Papa lupa udah tanggal segini belum bayar tagihan TV.
0: Yah, gimana dong, Pa? Adi kan nggak bisa nonton TV dong.
2: Adik, ya udah. Papa belum ada uang untuk bayar. Oh iya, mending adik dengerin radio aja, gimana?
1: Nah, bener tuh yang dibilang Mama. Lagi pula, kalau dengerin radio, kita bisa sambil melakukan aktivitas lainnya, oke?
0: Okay? Oh, oke okay deh. Ma, Pa, kalau gitu adik setel radio aja dah dulu.
3: Ayo, dengarkan radio sebagai media informasi yang murah, mudah, dan bermanfaat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz, serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Ada kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 1,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?
3: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kami hadirkan untuk Anda, Universitas Dharma Mulia mewujudkan impian Anda menjadi entrepreneur sukses bersama kampus yang mencetak generasi excellent entrepreneur, kreatif, inovatif, dan siap bersaing di dunia bisnis. Nah, kenapa harus Universitas Dharma Mulia? Karena dosennya profesional dan berpengalaman, biaya kuliah terjangkau dengan sistem pembayaran UKT fleksibel, kerjasama magang luar negeri seperti Taiwan, Jepang, Thailand, Prancis, dan Amerika. Kemudian menggunakan kurikulum output-based education, orientasi pada kesiapan lulusan, terakreditasi baik sekali. Memiliki 2 fakultas dan 21 program studi, yaitu Fakultas Kesehatan, Psikologi, Teknik dan Komputer, Fakultas Bisnis, Pariwisata, dan Pendidikan. Tersebar di 3 lokasi kampus, ada di Kampus Pusat di Badung, Kampus PSDKU Jembrana, dan kini hadir di Kabupaten Buleleng. Nah, untuk program Early Bird masih dibuka hingga 31 Juli 2026, dan Anda bisa mendapatkan potongan biaya sebesar Rp2 juta. Anda bisa langsung saja mengunjungi website Dharma Mulia, ya, www.dharmamulia.ac.id, atau melalui Instagram Dharma Mulia di @untrim.buleleng, TikTok Dharma Mulia, Facebook Universitas Dharma Mulia, atau Anda bisa mendaftar sekarang juga di Narahubung Ayulia, ya, di WhatsApp 087860092925, atau datang langsung ke kampus Dharma Mulia Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng Bali pada hari Senin, Jumat hingga Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim Excellent Entrepreneur. Ya, terima kasih pendengar, itulah informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Saatnya kami akan ajak Anda berikutnya untuk mengikuti siaran langsung gereja, ya, dari GPIB Pinel Singaraja yang akan hadir untuk Anda. Tetap bersama kami. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Efesus pasal 5 ayat 8 menjadi nats pembimbing. Terimalah salam. Anugerah, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau.
1: Dan menyertaimu juga.

0: Persilakan duduk.
1: Jemaat, dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus dan penuh pengasihan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik.
0: Di tengah kondisi sosial dan ekonomi yang tidak menentu, kami seringkali terjebak dalam sikap individualis. Kepedulian kita dan menipis dan semakin kebal untuk peka akan kesulitan hidup orang lain. Kami terlalu fokus mencapai ambisi-ambisi pribadi tanpa memprioritaskan kepentingan dan kesejahteraan bersama sebagai hal yang patut diupayakan dan diperjuangkan. Ampuni kami, ya Bapa.
2: Bahasa kasih yang sering digaungkan di batas dinding-dinding ruang gereja tidak mengalir keluar untuk memberi kehangatan bagi orang di sekitar kami. Dalam predikatnya sebagai gereja misioner, kami justru sangat minim melakukan misi kasih yang berdampak dan dirasakan oleh orang yang membutuhkan. Ampuni kami, ya Yesus.
1: Kami mohon kepada-Mu, ya Bapa, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini. Jadikan kami umat-Mu yang memiliki hati seorang diakonos, yang memprioritaskan kasih kepada orang lain lebih tinggi daripada mencintai diri sendiri. Demikianlah pengakuan kami, dengarkanlah ya Tuhan.

0: kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 24 yang menyatakan, namun supaya kamu tahu bahwa di dunia Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah pembaringanmu dan pulanglah ke rumahmu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
1: Syukur kepada Tuhan. Amin.

Marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti tertulis dalam surat 2 Korintus pasal 8 ayat 7 menggunakan terjemahan baru 2 yang menyatakan, karena itu sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia.

Dipersilakan duduk. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman, mari kita mendengarkan kesaksian pujian dari sektor Nasaret.

Mari Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita masuk ke dalam pemberitaan firman, kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang kami sembah demi Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati kami dari hari Senin hingga hari Sabtu ini, dan pada hari Minggu ini Bapa kami berkumpul untuk memuji serta muliakan nama-Mu. Tuhan berkati, urapi kami semua untuk memahami firman yang akan kami renungkan pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk menyambut pembacaan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya.

0: Pembacaan Alkitab diambil dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 12. Kejadian 39 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan Yusuf dibawa ke Mesir, lalu Potifar seorang Mesir, pembesar Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang membawa dia ke sana. Namun Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi orang berhasil. Ia tinggal di rumah tuannya orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Tuhan menyertai dia dan bahwa apapun yang dikerjakannya Tuhan membuatnya berhasil. Yusuf mendapat kemurahan tuannya dan menjadi pelayannya. Yusuf pun diberinya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya ke dalam tangan Yusuf. Sejak Yusuf diberinya kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ia menyerahkan segala miliknya ke dalam tangan Yusuf, dan dengan kehadiran Yusuf, ia tidak perlu lagi memusingkan apapun, kecuali makanannya sendiri. Yusuf itu gagah perawakannya dan tampan parasnya. Beberapa waktu berselang, istri tuannya terpikat melihat Yusuf, lalu katanya, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, "Dengan kehadiranku, tuanku tidak perlu lagi memusingkan apapun yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya ke tanganku. Bahkan di rumah ini, ia tidak lebih besar daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku kecuali engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah?" Walaupun perempuan itu merayu Yusuf hari demi hari, ia tidak mengindahkannya untuk tidur dengannya atau menemani dia. Pada suatu hari, Yusuf masuk ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya, sementara tidak seorang pun dari seisi rumah itu berada di rumah. Lalu perempuan itu memegang Yusuf dan menarik bajunya sambil berkata, "Marilah tidur dengan aku." Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Demikian pembacaan Alkitab.
1: Hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu dan ucaplah syukur kepada Allah.

0: Cuma dipersilakan duduk. Shalom. Apa kabar hari ini?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa, ya. Pada hari Minggu ini kita membaca dari kitab Kejadian. Mungkin semua sudah tahu ya tentang kisah dari si Yusuf. Kalau kita lihat lika-liku hidupnya Yusuf, kita lihat itu seperti sinetron. Kata orang sinetron. Karena sudah mau end, lanjut lagi. Ya kan? Mungkin yang pernah di sekolah minggu, kakak-kakak pelajar.

orang mengartikan keberhasilan sebagai memiliki jabatan tinggi, kemudian kekayaan melimpah, usaha yang maju, atau kehidupan yang bebas dari masalah. Terkadang dunia juga mengukur keberhasilan dari apa yang terlihat oleh mata kita. Jadi kita melihat orang lain, oh dia sukses. Oh dia lulus ujian, dia sukses. Belum tentu. Siapa tahu itu adalah fase awal dia mulai menghadapi hal yang baru, gerbang yang baru. Namun dalam kisah Yusuf kita diajarkan bahwa seseorang yang berhasil itu dimulai dengan kehidupan yang tidak tenang-tenang saja. Tidak dimulai dengan kehidupan yang santai-santai saja langsung berhasil. Saya mendapatkan beberapa hal. Yang pertama, hidup yang berhasil itu dimulai dari penyertaan Tuhan. Seperti yang kita lihat, kata ini sering sekali diucapkan dalam ayat, dalam bacaan kita. Kalau kita lihat keadaannya si Yusuf, kita lihat secara garis besar, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian dia kehilangan keluarga, dia sendiri. Menjadi budak di negeri asing. Jadi dia dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dia menjadi budak di negeri asing. Dan dia tidak tahu kedepannya akan seperti apa. Seringkali kita berpikir bahwa Tuhan baru menyertai ketika hidup kita lancar. Padahal justru di tengah penderitaan Tuhan bekerja membentuk karakter dan iman. Mungkin hari ini ada jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Mungkin masalah kesehatan, mungkin dalam pekerjaan, dalam pergaulan di masyarakat, dalam pergaulan pekerjaan. Mungkin kita mengalami banyak-banyak sekali pergumulan. Tapi ingat bahwa di sana Tuhan juga bekerja. Jadi bukan pada saat kita hidupnya lancar, bukan pada saat kita tenang-tenang saja, Tuhan tetap menyertai. Itu yang pertama. Yang kedua, hidup yang disertai Tuhan menjadi berkat bagi orang lain. Kita lihat kehidupan Yusuf. Bagaimana dia bisa keluar dari penjara? Yusuf keluar dari penjara karena dia ada yang merekomendasikan. Mungkin masih ingat, ada yang merekomendasikan karena dia bisa menafsirkan mimpi. Tuhan memberi berkat kepada Yusuf untuk bisa menafsirkan mimpi. Tapi jangan lupa, ketika di penjara pun, Yusuf menjadi kepala tahanan, kepala napi, istilahnya kalau sekarang. Jadi orang yang disertai Tuhan atau hidup bersama Tuhan itu akan membawa damai, kejujuran, integritas, semangat kerja, dan pengharapan. Jadi dimanapun dia berada, dia akan menjadi saluran berkat. Tidak hanya bagi dirinya sendiri, tapi bagi orang lain juga. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, bagaimana dengan kita? Apakah kita di keluarga sudah memberikan damai? Adakah damai hadir di dalam keluarga? Yang kedua, dalam pekerjaan kita, apakah kita dikenal sebagai pribadi yang jujur atau bohong-bohong tipis? Mengerti bohong-bohong tipis? Kadang ada yang korupsi tipis-tipis.

Yang ketiga, apakah pelayanan yang kita lakukan tidak hanya bagi presbiter maupun para pelayan PAPT dan pelayan pengurus pelkat? Apakah kita dalam pelayanan sudah membangun orang lain, ataukah kita malah menjatuhkan mereka, ataukah kita menusuk mereka? Karena dalam firman itu ada dua mata pisau, bisa membangun, bisa menusuk. Yang terkadang sering terjadi adalah, mohon maaf, yang sering terjadi, yang sering sekali saya lihat adalah banyak orang menggunakan firman Tuhan untuk menjatuhkan orang lain. Ini fakta. Tapi tidak sedikit juga ada yang menggunakan firman Tuhan untuk membangun orang lain. Tiga pertanyaan ini mungkin kita akan renungkan kembali. Begitu sampai nanti di rumah, coba kita pikirkan. Apakah keluarga saya sudah memiliki damai? Apakah saya sudah memberikan kedamaian? Kehadiran saya memberikan damai bagi keluarga saya. Karena kalau keluarganya damai, biasanya dia akan lebih terlihat cerah. Terlihat, katanya kalau aura ya, bahasanya aura, kelihatannya lebih menarik. Menarik bukan berarti cantik atau ganteng ya, maksudnya menarik itu orang melihat lebih positif. Kemudian dalam pekerjaan kita, bagaimana dalam pekerjaan kita? Apakah kita bisa menjadi berkat bagi orang lain juga dalam pergaulan kita, bagi teman-teman kita sendiri? Atau malah kita menjatuhkan teman kita hanya untuk menaikkan jabatan, hanya untuk mendapatkan kuasa? Mari kita bersama-sama melihat itu. Tilik kembali, tidak perlu menunjuk si A, si B, tapi lihat ke dalam diri sendiri. Kita mulai menilai dari diri sendiri dulu. Sudahkah saya berbuat seperti itu? Sudahkah saya menjadi berkat bagi orang lain? Ataukah saya menjadi batu sandungan bagi orang lain? Yang ketiga, hidup yang disertai Tuhan tetap setia dalam pencobaan. Kita lihat Yusuf ya. Kita belajar dari Yusuf. Yusuf kalau kita lihat tadi yang saya awal bilang kayak sinetron. Sudah mau end, kena lagi. Mulai lagi bab 1. Sudah bab end lagi kembali ke bab 1. Itu kehidupan di Yusuf. Tapi yang kita lihat, kita pelajari apa? Yusuf tetap setia. Tetap setia, tetap bersandar sama Tuhan. Dia tidak meninggalkan. Dia dijual oleh saudaranya, jadikan budak. Apa dia meninggalkan Tuhan? Tidak. Dia difitnah. Kemudian masuk penjara. Apakah dia meninggalkan Tuhan juga? Tidak. Malah dia berdoa, minta kekuatan. Kalau kita ambil sedikit tentang kisah si Yusuf, yang paling tren ya, yang paling hit ya, itu tentang Yusuf dengan istrinya Potifar. Tahu kan ya Potifar ya? Kenal ya? Kenal gak sama Potifar? Kalau saya gak kenal, saya taunya cuma di Alkitab. Gak kenal saya. Saya gak lahir zaman itu soalnya. Jadi kalau kita tahu istrinya Potifar itu berusaha merayu Yusuf, merayu Yusuf. Kita lihat di bacaan kita. Tiap hari. Tapi, apa yang terjadi? Yusuf tidak tanggapi. Sampai akhirnya dia kehabisan akal istri Potifar nih. Kalau bahasa sinetron ini ya, kehabisan akal. Fitnah deh. Itu yang terjadi dalam kehidupan Yusuf. Naik turun seperti gelombang. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana perjalanan hidup kita? Pencobaan-pencobaan apa yang sudah kita alami?
Apakah kita pernah marah sama Tuhan ketika pencobaan itu terasa berat menurut pendapat kita? Ataukah kita tetap setia sama Tuhan, berdoa, berbicara sama Tuhan, mengeluh sama Tuhan? Ataukah kita mulai menyalahkan yang lain karena hidup kita mengalami pencobaan-pencobaan? Atau kita menyalahkan Tuhan mungkin? Ini yang kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa sama seperti Yusuf. Yusuf, kalau kita lihat itu Yusuf itu masih muda, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Masih sangat muda. Umurnya belum mencapai 30-an. Karena 30 tahun itu dia sudah jadi penguasa di Mesir, tangan kanan dari Firaun. Artinya apa? Kehidupan yang dia alami, pencobaan-pencobaan dia alami di bawah umur 30 tahun. Mulai dijual, mulai diperdagangkan, istilahnya kalau sekarang perdagangan manusia ya. Mulai diperdagangkan menjadi budak di Mesir. Kemudian tiba-tiba dipercaya sama Potifar, dijatuhkan sama istrinya Potifar, difitnah. Masuk penjara lagi. Pada usia itu, rentangan usia sampai dia usia akhirnya bisa berkuasa di Mesir. Bukan posisi yang mudah. Dia tidak stabil saat itu. Tapi dia mampu. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan di sana. Dia tidak pernah meninggalkan Tuhan. Dia selalu ada bersama dengan Tuhan. Apapun pergumulan yang dia hadapi, dia selalu mencari Tuhan. Tidak mencari yang lain. Nah, kita belajar dari Yusuf ini. Bagaimana dalam pencobaan kita percaya dan yakin Tuhan selalu menyertai. Saya yakin Bapak, Ibu, Saudara-saudari punya pengalaman-pengalaman yang benar-benar terendah. Ada di titik nol. Bukan titik nol Singaraja ya. Ada di titik nol. Benar-benar di titik nol. Tidak ada siapapun. Tapi ingatlah bahwa Tuhan selalu menyertai. Lihat, sekarang bisa berjalan. Sekarang bisa hidup. Tidak ada yang jatuh kan? Mari kita renungkan itu. Jadi kita bisa lihat bahwa Tuhan tidak saja menyertai dalam kehidupan yang berhasil, tapi dalam prosesnya kita selalu disertai. Yang keempat, penyertaan Tuhan tidak berarti bebas dari penderitaan. Nah, tadi di awal sudah saya spill dikit-dikit. Bahwa penyertaan Tuhan itu tidak lepas dari namanya penderitaan. Kita kan sudah lihat Yusuf, bagaimana lika-likunya. Mungkin Yusuf terlalu muda ya, kita cari yang lebih tua, Ayub. Bagaimana hidupnya? Bagaimana dia harus kehilangan anaknya? Bagaimana dia harus kehilangan harta bendanya? Bagaimana ketika dia dihina oleh sahabatnya? Kategori sahabat. Dan kategori pasangan hidupnya. Tapi apa yang dilakukan Ayub? Ayub tetap setia sama Tuhan. Jadi kalau kita lihat bahwa penderitaan-penderitaan itu bukan berarti bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Penderitaan-penderitaan yang terjadi itu diperbolehkan untuk apa? Membentuk karakter dan iman kita sebenarnya. Itu adalah rencana Tuhan. Jadi kita bisa belajar dari Yusuf. Yusuf muda. Jangan melihat dia muda, jangan melihat umurnya. Tapi bagaimana pola hidup Yusuf selama kehidupan dia sampai akhirnya dia berhasil. Bahkan dia mampu memaafkan saudara-saudaranya. Dia mampu memeluk saudara-saudaranya yang menjual dia. Coba saudara-saudara bayangkan, saudara menjual saudara.
bukan saudara beda bapak beda ibu ya. Ini saudara kandung lah. Karena dari keturunan satu bapak. Dijual, serempak menjual Yusuf. Gimana posisinya? Tapi Tuhan menyertai. Dia tidak pernah meninggalkan Yusuf. Karena Yusuf pun tidak pernah meninggalkan Tuhan. Jadi bagaimana dengan sekarang kita-kita yang hidup di zaman sekarang? Yakinkah saudara, bapak, ibu, bahwa penderitaan yang kita alami itu akan disertai oleh Tuhan? Yakinkah saudara bahwa penderitaan yang kita alami itu pasti ada akhirnya? Dan kita mampu mengucap syukur. Jadi, kita bisa tarik dari pelajaran. Yang pertama, keberhasilan itu dimulai dari penyertaan Tuhan, bukan dari keadaan yang nyaman. Yang kedua, keberhasilan menjadi berkat bagi orang lain melalui karakter dan integritas. Ada proses yang terjadi sehingga membentuk karakter dan integritas kita. Yang ketiga, keberhasilan dipertahankan dengan kesetiaan kepada Tuhan ketika menghadapi pencobaan. Tiga hal ini mari kita renungkan bersama-sama. Sudahkah kita melakukannya? Ataukah kita mulai mencari titik menyalahkan orang lain? Ataukah kita mencari titik untuk berselisih dengan yang lain? Jadi keberhasilan-keberhasilan hidup itu tidak hanya hal yang jalannya lurus. Kita tidak, keberhasilan itu adalah hasil, capaian yang bisa kita dapati sesuai dengan jalan dari Tuhan, rencananya Tuhan. Kita pelaksananya. Jadi jika saudara-saudari atau bapak ibu yang mengalami penderitaan, pergumulan apapun itu, bawa semua kepada Tuhan. Tuhan akan membukakan jalan. Terutama dalam sekarang HUT Yadia, Yayasan Diakonia. Mari bersama-sama kita mulai. Biarkan Tuhan yang menyelesaikan. Berikan Tuhan kewenangan untuk tahu pergumulan kita. Yang kita lakukan adalah mari tetap melayani. Tidak harus menjadi presbiter ataupun pelayan. Layani orang yang terdekat dengan dirimu. Layani mereka dengan ketulusan dan ikhlas. Agar kita tidak hanya bergaung dalam gereja. Tidak hanya datang ke gereja, tapi kita bisa keluar. Dan bisa melayani yang lain. Sehingga apa? Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari kita bersama-sama kita renungkan firman ini. Kita coba tilik kembali dalam diri kita. Apakah kita sudah seperti itu? Ataukah masih ada kerikil-kerikil yang ada di dalam hati dan pikiran kita? Serahkan semuanya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membuka jalan untuk kita.

0: Jemaat silakan berdiri. Di dalam kesatuan gereja Kristus di segala waktu dan tempat, bersama-sama kita ikrarkan pengakuan percaya kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata,
1: Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
0: Dipersilakan duduk. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang hidup dan yang berkuasa, kami bersyukur kepadamu karena hingga saat ini Engkau tetap memelihara kehidupan kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami datang ke hadapan tahta kasih karuniamu, membawa setiap pergumulan, harapan dan ucapan syukur. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar doa dan yang setia menolong setiap orang yang berharap kepadamu. Bapa, kami berdoa bagi gerejamu yang kudus di seluruh Indonesia, berkat setiap lembaga gerejawi yang melayani di dalamnya. Teguhkanlah gerejamu agar tetap setia memberitakan Injil, menjadi terang dan garam bagi dunia, serta menghadirkan kasih Kristus di tengah masyarakat. Kiranya setiap pelayanan dilakukan melalui kesaksian yang memuliakan namamu. Kami juga menaikkan doa bagi pemerintah, bangsa, dan negara Indonesia. Anugerahkanlah hikmat, kejujuran, rasa takut akan Tuhan, dan hati yang mengutamakan kepentingan rakyat kepada seluruh pemimpin bangsa kami. Kami juga berdoa bagi TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lindungilah mereka dalam setiap tugas pengabdian. Berikan keberanian, integritas, serta kemampuan untuk menjaga keamanan, ketertiban, persatuan, dan keadilan di negeri ini. Kami juga menyerahkan para pemimpin perintah di Provinsi Bali dan terkhusus Kabupaten Buleleng ke dalam tangan kasih-Mu. Pimpinlah mereka agar setiap kebijakan yang diambil membawa kesejahteraan masyarakat, mempererat kerukunan, serta menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis. Kami berdoa juga bagi Majelis Sinode GPIB, beserta seluruh kegiatan sinode yang sedang dan yang akan dilaksanakan. Berikanlah hikmat kesatuan hati, kesehatan, dan tuntunan Roh Kudus kepada setiap pelayanmu, agar seluruh keputusan dan pelayanan dilakukan semakin memperkuat kesaksian gereja di tengah dunia. Kami juga mengingat 10 jemaat GPIB yang berada di Mupel, Bali, NTB. Kiranya setiap jemaat terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pengharapan. Berkatilah para pelayan, pengurus, serta seluruh warga jemaat, agar tetap setia melayan dan saling menguatkan di dalam Kristus. Secara khusus, kami berdoa untuk GPIB Peninggalan Singaraja. Kami menyerahkan seluruh presbiter, pendeta, penatua diaken, BPPJ, PHMJ, serta seluruh pengurus 6 pelayanan kategorial ke dalam pemeliharaan-Mu. Karuniakanlah hikmat, semangat pelayanan, kerendahan hati, serta kesetiaan dalam menjalankan tugas dan panggilan. Kami mengingat seluruh warga jemaat, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, para janda, duda, yatim, dan piatu. Jadilah Bapa yang menghibur, menguatkan, dan mencukupkan setiap kebutuhan mereka melalui kasih-Mu dan kepedulian gereja. Kami juga menyerahkan usaha dan kinerja panitia pentabisan dan pengutusan. Kiranya Bapa memimpin setiap persiapan, memberikan kesehatan, kekompakan, kecukupan dana, serta kelancaran, sehingga seluruh rangkaian pelayanan dapat terlaksana dengan baik dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami berdoa pula bagi pelayanan kesehatan posyandu lansia, berkati setiap tenaga kesehatan, kader pelayanan, serta para lanjut usia yang mengikuti pelayanan ini. Berikan kesehatan, kekuatan, dan sukacita, sehingga mereka tetap menikmati penyertaan-Mu di setiap musim kehidupan. Bapa yang penuh kasih, kami ingat saudara-saudara kami yang sedang menghadapi bencana alam maupun bencana sosial di berbagai tempat. Ulurkanlah tangan pertolongan-Mu, kuatkan mereka yang berduka dan kehilangan, serta-Mu mampukan setiap pihak untuk saling menolong dan menghadirkan pengharapan di tengah penderitaan. Kami juga membawa kepada-Mu setiap warga yang sedang menjalani perawatan maupun pemulihan kesehatan, Ibu Sih Anganti Asri, Bapak Sih Pangantio, Ibu Niloh Maditarini, Bapak Ibu Tuwina Cebudaya Sile, Ibu Netrina Victoria Pala, Ibu Ida Lumangge Tambunan, Ibu Yanti, Ibu Wenta Ginting, Ibu Kristin Atalehi, Bapak Christian Sendo, Ibu Esther Sudarsi Kandakaka, Ibu Loh Putri Margaret, Bapak Yosef Kung Sendo, Bapak Henry Elsandri, Ibu Sayuning Keksi, Bapak Yonatan Mai, Ibu Nora Rashid, Bapak Hardijo, Bapak Sugio Hartono, Oma Magdalena Pandango, Riko Wardana Mengko. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan. Berikan kekuatan kepada keluarga yang mendampingi, hikmat kepada para tenaga medis dan pengharapan yang tidak pernah padam di dalam Kristus. Kami juga mengucap syukur atas pertambahan usia perkawinan yang dianugerahkan kepada keluarga-keluarga di tengah jamaat. Kiranya kasih, kesetiaan, dan damai sejahtera-Mu terus memenuhi rumah tangga mereka. Kami juga bersyukur atas kelahiran anak-anak yang Engkau percayakan, Bapak Konstantin Peta, Saudara Juliano John Leonard Sepang, Ibu Risma Esitorus, Saudara Daniel Habayu Darmawan, Saudara Andre Prasetya Miko, Saudara Daniel Hayden Jandang, Ibu Putu Yopi Kwidiasi, Adik Christine Eliora Beatrice Pratama, Ibu Niloh Arini, Ibu Esri Yohana Talentau, Ibu Sali Ega Widaningsi, dan Ibu Nika Deni Suparyoni. Berkati mereka dalam pertambahan usia kelahiran, biarlah bisa menjadi berkat tidak hanya dalam dirinya sendiri, tapi dalam lingkungannya. Sehingga bagi anak-anak dan orang tua mampu mendidik mereka dalam takut akan Tuhan, sehingga kelak mereka menjadi generasi yang mengasihi dan memuliakan nama-Mu. Terakhir, kami menyerahkan seluruh pelayan yang bertugas dalam ibadah minggu ini. Dari pelayan firman di P2 hingga P8, pemusik, pemandu pujian, operator multimedia, sound system, serta semua yang mengambil bagian dalam pelayanan, berikan kesehatan, sukacita, hikmat, dan urapan Roh Kudus, sehingga seluruh pelayan berlangsung dengan tertib, penuh kasih, dan membuat jemaat semakin dekat kepada-Mu. Bapak,

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Pro 1 Playlist.

0: kalanya kita menemui situasi di mana terpaksa harus berenang menyeberangi sungai yang deras. Sungai dengan aliran deras cukup berbahaya dan mematikan. Untuk itu, sebelum memutuskan untuk menyeberangi sungai yang deras dengan berenang, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Pahami kemampuan berenang kita. Pahami kondisi sungai. Pahami material sungai. Lepas barang yang memberatkan dan berenanglah mengikuti arus. Karena berenang melawan arus akan membuat kita kehilangan tenaga dengan sia-sia. Berenanglah dengan gaya punggung dan gunakan pelampung karena arus deras sungai dapat menyebabkan seseorang tenggelam dengan mudah. Untuk menghemat tenaga, gunakan pelampung yang dapat ditemukan, misalnya kelapa atau jerigen.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: badan Mariam sakit semua, Bu.
1: Eh, badan kamu kok tambah panas, sayang? Duh, kok bisa ya? Pak, Pak, Pak, Pak, sini, Pak. Mariam badannya panas banget nih.
2: Aduh, jangan-jangan demam berdarah ya, Bu. Lebih baik kita bawa ke dokter aja ya, Bu.
1: Tapi, Pak, rumah kita kan selalu bersih. Mana mungkin kena demam berdarah?
2: Nyamuk demam berdarah itu sukanya di genangan air bersih dan gantungan baju. Ayo, Bu, segera ke dokter sebelum terlambat.
3: Yuk lakukan 3M, menguras penampungan air, menutup kolam atau wadah penampungan air, dan mengubur barang bekas atau mendaur ulang limbah bekas agar tidak menjadi sarang nyamuk. Mari lindungi diri kita, lindungi keluarga, mulai dari rumah untuk melawan demam berdarah.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

107,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Singaraja siang ini ditemenin bareng Eni seperti biasa hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik pendengar Pro 1, kali ini di weekend ya. Jadi buat Anda semuanya yang mungkin weekend kali ini lagi bersantai di rumah atau iseng-iseng pengin bikin cemilan apa ya. Karena biasanya kalau hari libur itu saatnya Anda untuk mencoba-coba resep aneka jenis makanan, baik itu snack ataupun lauk pauk. Nah, jadi buat Anda para pencinta kulit ayam, siapa nih yang suka banget sama kulit ayam? Karena kulit ayam ini jika diolah menjadi kulit crispy itu bisa jadi ide lauk, ide cemilan juga bisa. Nah, jadi siapa sangka bagian sederhana seperti kulit ayam itu bisa diolah menjadi cemilan yang supernya dan bikin nagih. Keripik kulit ayam kini semakin populer karena rasanya yang gurih, teksturnya yang kriuk dan cocok dinikmati kapan saja. Kabar baiknya, cemilan lezat ini bisa Anda buat sendiri di rumah dengan cara yang sangat mudah. Langkah pertama tentu menyiapkan bahan utama yaitu kulit ayam yang segar. Pilih kulit yang masih bersih ya dan tidak berbau agar hasilnya maksimal. Cuci hingga bersih lalu rebus sebentar dengan tambahan bawang putih dan sedikit garam untuk menghilangkan bau amis sekaligus memberi rasa pada dasar. Setelah direbus, tiriskan kulit ayam dan potong sesuai selera. Jadi agar hasilnya lebih renyah, Anda bisa menjemur atau mendinginkan terlebih dahulu hingga kadar air berkurang. Proses ini penting ya untuk menghasilkan tekstur kriuk yang tahan lama. Selanjutnya, saat menggoreng gunakan minyak yang cukup banyak dan pastikan sudah benar-benar panas sebelum kulit ayam dimasukkan. Goreng dengan api sedang hingga berubah warna menjadi keemasan dan teksturnya kering. Angkat dan tiriskan jadi agar minyak berlebih berkurang. Jadi untuk menambah cita rasa, taburkan bumbu sesuai selera ya. Jadi Anda bisa mencoba varian original, pedas, balado, barbecue, atau bahkan keju. Aduk rata selagi masih hangat agar bumbu menempel sempurna. Keripik kulit ayam pun siap disajikan ya. Selain untuk camilan keluarga, olahan ini juga punya peluang besar untuk dijadikan usaha rumahan. Jadi dengan kemasan menarik dan rasa yang konsisten, bukan tidak mungkin camilan sederhana ini menjadi favorit banyak orang. Jadi tunggu apa lagi? Manfaatkan ya bahan yang sering dianggap sepele ini menjadi sajian istimewa yang renyah, gurih dan penuh peluang. Jadi keripik kulit ayam memang punya daya tarik tersendiri ya, gurih, renyah dan bikin sulit berhenti ngemil. Namun tantangan terbesar dari camilan ini adalah menjaga kerenyahannya agar tidak melempem saat disimpan. Jika tidak ditangani dengan tepat, keripik bisa cepat kehilangan tekstur kriuknya. Lalu bagaimana nih cara menyimpannya agar tetap lezat seperti baru digoreng? Nanti bakal ini bagi selepas beberapa lagu berikut ini yang ini bagi buat Anda semuanya.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Waduh, bensin gua kok udah di huruf E sih? Gimana kalau tiba-tiba di jalan udah cantik-cantik gini udah dorong mobil? Aduh, berarti harus cari SPBU terdekat nih.
1: Mungkin kita masih mengira huruf E di indikator bahan bakar motor ataupun mobil artinya empty atau kosong. Ternyata bukan. Huruf E pada panel indikator isi tangki BBM sebenarnya punya arti emergency atau keadaan darurat. Meskipun begitu, saat indikator menunjukkan huruf E, sebenarnya isi tangki bahan bakar tidak benar-benar habis. Rata-rata masih tersedia 10% dari total kapasitas maksimal bahan bakar saat indikator E mulai berkedip. Ini dilakukan pabrikan supaya pengendara tidak benar-benar kehabisan bensin di tengah jalan. Terlebih, jika kita melakukan perjalanan jauh. Jadi daripada harus mendorong kendaraan karena habis bensin, sebaiknya isi BBM mobil atau motor kita sebelum indikator mendekati huruf E.

0: City.
1: Terlewatkan Singer Raja siang ini. Yuk dengerin lagi cuplikannya.
2: Pendengar Pro 1, kesetaraan gender dalam dunia kerja ini berarti memberikan hak, akses, dan peluang yang sama kepada semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Jadi untuk mendapatkan pekerjaan, kompensasi yang adil, pelatihan, serta kesempatan pengembangan karir dan juga kepemimpinan. Nah, mengapa kesetaraan gender itu penting? Karena ini memang harus disamaratakan ya. Yang pertama itu inovasi dan produktivitas. Jadi beragamnya perspektif dalam tim terbukti meningkatkan kreativitas, efisiensi, serta memberikan solusi yang lebih bervariasi. Kemudian retensi talenta. Jadi lingkungan yang adil dan inklusif meningkatkan kepuasan karyawan, loyalitas, dan citra positif perusahaan. Yang ketiga, hak asasi. Jadi kesetaraan memastikan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari segala bentuk diskriminasi maupun kekerasan yang berbasis gender.
1: Dengerin Singer Raja siang ini jam 10 pagi sampai jam 3 sore.
3: Pro 1 RRI Singer Raja.

97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, jadi kita masih membahas mengenai kulit ayam crispy. Nah tadi Eni udah janji, gimana sih Kak Eni, gimana sih caranya Mbak Eni kalau bikin kulit ayam crispy biar crispy-nya itu tahan lama? Cara menyimpannya seperti apa? Nah jadi langkah pertama yang penting adalah memastikan keripik kulit ayam sudah benar-benar dingin sebelum disimpan. Menyimpan dalam kondisi masih hangat itu dapat memicu uap air di dalam wadah yang membuat keripik menjadi lembek. Jadi sabar sejenak ya hingga suhunya turun sempurna. Selanjutnya gunakan wadah kedap udara. Jadi stopless kaca dengan penutup rapat atau kemasan plastik Ziploc ini bisa menjadi pilihan tepat. Wadah kedap udara membantu menjaga keripik dari paparan udara luar yang dapat merusak tekstur renyahnya. Jadi untuk hasil yang lebih maksimal, Anda juga bisa ya menambahkan kertas penyerap minyak ke dalam kemasan. Ini berfungsi menyerap kelembaban berlebih sehingga keripik tetap kering dan juga tahan lama. Simpan keripik di tempat yang sejuk dan kering, jauh dari sinar matahari langsung. Hindari menyimpannya di tempat yang lembab seperti dekat kompor atau kulkas bagian luar, karena perubahan suhu bisa menjadi atau juga bisa juga memengaruhi kualitas keripik tersebut. Jika ingin menyimpan dalam jangka waktu lebih lama, Anda juga bisa menggunakan teknik vakum sealer ya. Dengan mengeluarkan udara dari dalam kemasan, keripik bisa bertahan lebih lama tanpa kehilangan kerenyahannya. Dan menariknya, cara penyimpanan yang tepat tidak hanya menjaga kualitas rasa, tetapi juga meningkatkan nilai jual jika keripik kulit ayam dapat dijadikan produk usaha. Konsumen tentu lebih tertarik pada camilan yang tetap renyah meski disimpan beberapa hari. Jadi dengan langkah sederhana namun tepat, keripik kulit ayam buatan Anda bisa tetap kriuk, gurih, dan siap dinikmati kapan saja. Jadi pastikan penyimpanannya benar agar setiap gigitan tetap memuaskan di lidah Anda, pendengar Pro 1.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja,
2: kanal informasi dan inspirasi.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iyo, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, ku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Maci, Maci.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan. Inflasi menjadi istilah yang saat ini sering didengar oleh masyarakat kebanyakan. Secara sederhana, inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik BPS di Indonesia. BPS melakukan survei untuk mengumpulkan data harga dari berbagai macam barang dan jasa yang dianggap mewakili belanja konsumen masyarakat. Data tersebut kemudian digunakan untuk menghitung tingkat inflasi dengan membandingkan harga-harga saat ini dengan periode sebelumnya.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja di manapun Anda berada, masih bersama ini ya untuk siang hari ini. Dan sudah biasa nanti tepat pukul 11 siang kita akan ikuti acara Idola Anak dari TK Negeri Lili Gundi. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Mahmud MD menginformasikan program dana bantuan untuk pensiunan ya tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ada informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Video asli pada unggahan merupakan hasil rekayasa dari unggahan akun TikTok resmi milik Mahmud MD @MohMahmudMDOfficial. Dalam video tersebut, Mahmud menyampaikan mengenai akun TikTok barunya yang dibuat pada tahun 2023. Setelah dicek mengenai menggunakan hype moderation, suara Mahmud pada unggahan terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probabilitas 97,8%.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

0: acara Idola Anak. Mau dengerin cerita dongeng atau cerpen? Mau dengerin puisi? Dengerin celotehan kita sambil bergurau? Atau mau dengerin lagu kesukaan kamu? Yuk dengerin terus hanya di Frekuensi FM 97,9 MHz Pro 1 RRI Singaraja. Idola Anak, idola kita semua.
1: Acara selanjutnya, pementasan tari gerak dan lagu anak di acara Idola Anak RRI Singaraja. Untuk anak-anak silakan duduk di atas panggung ya. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi pendengar di rumah. Selamat berjumpa kembali dalam acara Idola Anak RRI Singaraja. Kami dari TK Negeri Lili Gundi akan menampilkan tari gerak lagu senam dan bernyanyi lagu anak. Nah, seperti biasa, sebelum kegiatan kita berdoa dulu ya. Ya, mau berdoa?

Yang Maha Pengasih dan Penyayang, lindungilah semua yang kucintai, ayah, ibu, kakak, adik, dan teman-teman semua. Semoga kami dapat belajar dengan baik. Berdoa selesai. Sekarang Bu Guru mau menyebutkan yel-yel ya. Nanti anak-anak jawabnya jaya, jaya, jaya. Bu Guru dulu yang ngomong. RRI Singaraja. Iya, tepuk tangannya. Anak-anak yang luar biasa, anak-anak hebat. Berikutnya acara yang pertama, mari kita saksikan persembahan tari yang dibawakan oleh anak-anak TK Negeri Lili Gundi. Selamat menyaksikan. Tari yang pertama adalah tari Puspanjali. Mana tepuk tangannya?

Gundi. Berikan tepuk tangan.

Acara selanjutnya yaitu karaoke menyanyi lagu Bali dengan judul Muruk Seni yang dibawakan oleh Gek Dia. Tepuk tangan dulu semua.

Persembahan karaoke nyanyi lagu Bali oleh Hanindira dengan lagu Ambu Putih.

yaitu persembahan fashion show dari anak-anak TK Negeri Lili Gundi. Ya, saksikan dan beri tepuk tangan yang meriah buat anak-anak TK Negeri Lili Gundi.

Ya, beri tepuk tangan sekali lagi. Selanjutnya persembahan dari anak-anak SK Negeri Lili Gundi, yaitu senam 7 kebiasaan anak hebat.

persembahan dari anak-anak TK Negeri Lili Gundi, gerak lagu berkumpul bergembira. Iya, beri tepuk tangannya yang meriah.

Ya, beri tepuk tangan yang belia buat penampilan gerak lagu Berkumpul Bergembira. Selanjutnya persiapan penampilan dari anak-anak TK Negeri Lili Gundi, yaitu Dance Dik Dik Dik Hey. Beri tepuk tangan yang meriah.

0: Masih tetap ya anak ya, diam dulu di sana. Masih tetap persembahan menyanyi lagu perpisahan yang dibawakan oleh anak-anak kelompok B2 dan B3. Selamat menyaksikan. Tepuk tangan dulu semua. Silakan anak-anak semua. Siap semua? Ya, konsentrasi.
1: Konsentrasi.
0: Dimulai. Ya, tepuk semangat. Iya, tepuk ceria. Ya. Yeah.

0: Berdoa sebelum belajar. 2. Tidak berlari di dalam kelas. 3.
1: Tidak memukul
0: teman.
1: 4.
0: Dengar perintah ibu orang tua. 5. Dengar perintah ibu guru. 6. Rajin berangkat ke sekolah dan tidak terlambat. 7. Tidak memotong pembicaraan orang.

Sekarang persiapan anak-anak kelompok B1 dan B4. Ya, masuk-masuk anak kelompok B2, B3. Anak kelompok B1 sekarang, cari posisinya. Sekarang kelompok B1 dan B4 akan membawakan lagu Himne Guru. Ya, beri tepuk tangan yang meriah. Iya, yuk maju nak, maju.

0: untuk persembahan lagu Himne Guru. Terima kasih anak-anak guru semua. Dengan berakhirnya lagu tadi, maka berakhir pula idola anak dan seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini.
1: Kepada umat Sedharma, kita hening sejenak menghaturkan puja Trisandya.

Kimi Antonelli pole position di Grand Prix Belgia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Tim nasional Inggris sukses menjadi peringkat ketiga Piala Dunia 2026 usai menundukkan Prancis dengan skor mencolok 6-4 dini hari tadi. Laporan disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Inggris menutup Piala Dunia 2026 dengan merebut peringkat ketiga usai mengalahkan Prancis 6-4 dalam laga best of three di Stadium Hard Rock, Amerika Serikat dini hari tadi. Inggris langsung mengambil inisiatif serangan sejak peluit awal dibunyikan. Hasilnya, Declan Rice membuka keunggulan melalui tembakan jarak jauh pada menit ketiga. Gol cepat tersebut membuat permainan Inggris semakin percaya diri menguasai pertandingan. Sebaliknya, Prancis justru kesulitan keluar dari tekanan sepanjang awal laga. Tekanan Inggris kembali membuahkan hasil pada menit ke-18 melalui sundulan Ezri Konsa. Back Aston Villa itu memanfaatkan sepak pojok Rice untuk menggandakan keunggulan menjadi 2-0. Unggul 2 gol tidak membuat Inggris mengendurkan serangan. Tim asuhan Thomas Tuchel terus menekan pertahanan Prancis melalui kecepatan Marcus Rashford dan Saka Bukayo. Usaha tersebut berbuah gol ketiga pada menit ke-37. Rashford mengirim umpan matang yang diselesaikan Saka dengan tembakan rendah ke sudut gawang. Menjelang turun minum, Inggris kembali menghukum lini belakang Prancis. Saka mencetak gol keduanya pada waktu pertama babak pertama. Setelah menerima umpan Eberchi Eze, keunggulan 4-0 bertahan hingga babak pertama berakhir. Meski demikian, Prancis tampil jauh berbeda setelah memasuki babak kedua. Didier Deschamps langsung melakukan 4 pergantian pemain sekaligus. Perubahan tersebut membuat serangan Le Bleu menjadi lebih hidup dibandingkan babak pertama. Hasilnya langsung kelihatan ketika Kylian Mbappe mencetak gol pada menit ke-48. 6 menit berselang, Bradley Barcola memperkecil skor menjadi 2-4. Mbappe kembali berperan penting dalam setelah mengirim umpan matang kepada rekannya tersebut. Momentum Prancis semakin terasa ketika Mbappe mencetak gol keduanya pada menit ke-66. Skor berubah menjadi 3-4. Prancis terus menekan, namun Inggris memperoleh hadiah penalti pada menit ke-85. Saka Bukayo yang maju sebagai El Gojo mencetak, menjalankan tugasnya dengan sempurna. Gol tersebut melengkapi hat-trick Saka sekaligus membawa Inggris kembali menjauh menjadi 5-3. Namun drama pertandingan belum benar-benar berakhir. Ousmane Dembele sempat menyalakan harapan Prancis melalui golnya pada waktu tambahan ke-6 babak kedua. Selisih 1 gol membuat Le Bleu terus berburu memburu gol penyeimbang. Akan tetapi Jude Bellingham mematahkan harapan tersebut 2 menit kemudian. Ia mencetak gol pamungkas Inggris untuk mengamankan kemenangan 6-4. Selesai pertandingan, kepala pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel berharap para pemainnya tetap bangga dengan medali perunggu, medali pertama untuk 60 tahun keikutsertaan Inggris di Piala Dunia 2026.
2: I hope that the players can be proud on that.
3: Ini adalah medali pertama dalam 60 tahun Piala Dunia terbaik di tanah asing. Jadi saya harap para pemain bisa bangga akan hal itu suatu saat nanti. Kami sangat kompetitif, jadi kami hampir tidak membiarkan diri kami bangga dengan tempat ketiga. Karena 18 bulan yang lalu kami menetapkan tujuan tertinggi. Kami menetapkan mimpi tertinggi untuk dikejar dan kami sangat-sangat ambisius dengan mimpi kami untuk mencapai final dan memenangkan Piala Dunia. Jadi ini sangat menyakitkan.
2: So it's very very painful if you miss out.
1: Di sisi lain, kepala pelatih timnas Prancis Didier Deschamps harus puas menutup masa baktinya bersama Le Bleu dengan hasil kurang memuaskan. Kendati demikian, ia tetap bangga dengan tim asuhannya dan dia berharap para staff dan pemain terus merasakan hal tersebut.
3: Ini adalah akhir dari sesuatu yang mewakili hal terindah. Saya memulainya, ada beberapa orang yang ada di sana, mungkin pada tahun 2012, dengan menempatkan tim Prancis di atas segalanya. Saya berakhir di ruang ganti dengan mengatakan hal yang sama. Mereka bisa pergi ke semua klub terbesar di dunia, tetapi tidak ada yang lebih tinggi dari jersey tim Prancis ini.
2: Rien qui au-dessus de ce maillot de l'équipe de France.
1: Finish ketiga bagi Inggris menjadi posisi terbaik mereka di kompetisi Piala Dunia sejak memenangkannya pada tahun 1966. Sementara Prancis harus puas mendapatkan hasil kurang memuaskan di Piala Dunia tahun ini setelah sebelumnya juara Piala Dunia 2018 dan runner-up di Piala Dunia 2022. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Di sisi lain, Mikael Olise memecahkan rekor asis terbanyak dalam satu edisi Piala Dunia yang sebelumnya dipegang Pele sejak 1970. Asis ketujuh bagi Olise tercipta saat Prancis kalah 4-6 dari Inggris di perebutan tempat ketiga. Saat ia masuk sebagai pemain pengganti dan memberikan asis untuk gol Kylian Mbappe, Olise finish sebagai raja asis dengan 7 asis, unggul jauh dari Mbappe, Bruno Guimaraes, Martin Odegaard, dan Brahim Diaz yang masing-masing hanya 4. Rekor Pele 6 asis pada 1970 bertahan 56 tahun sebelum dipatahkan Olise. Meski Prancis finish keempat, pemain 24 tahun ini menutup turnamen dengan status pencatat asis terbanyak sepanjang masa dalam satu edisi Piala Dunia.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kabar sepak bola lainnya. Chelsea mencapai kesepakatan dengan Aston Villa untuk merekrut gelandang Morgan Rogers seharga 117 juta pound, 2,8 triliun rupiah. Rogers, 23 tahun, menyetujui kontrak 6 tahun hingga 2032 dengan opsi perpanjangan 1 musim. Ia menjadi target utama Chelsea meskipun Arsenal juga meminati. Rogers tampil impresif di Villa dengan 31 gol dan 29 assist dari 125 laga. Termasuk 14 gol dan 12 assist musim lalu. Ia mendapat panggilan pertama ke timnas Inggris pada November 2024 dan tampil di seluruh 6 pertandingan Inggris di Piala Dunia 2026. Ia berkontribusi 1 assist di semifinal melawan Argentina. Middlesbrough memiliki klausul 20% dari keuntungan penjualan.

0: lintasan balap. Kimi Antonelli berhasil meraih pole position di Grand Prix Belgia dengan catatan waktu 1 menit 44,361 detik. Mengungguli Max Verstappen, Red Bull, dan Lando Norris McLaren. Verstappen kesulitan mengejar catatan waktu Antonelli dan finish di posisi kedua dengan 1 menit 44,678 detik. Sementara Russell, Lawson, Gasly, Colapinto, Hülkenberg, Sainz, dan Berman gagal melaju ke Q3, qualifying 3. Antonelli menunjukkan performa impresif sepanjang sesi kualifikasi, memastikan posisi start terdepan untuk balapan utama di sirkuit Spa-Francorchamps pada malam nanti waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita menuju ke sepak bola tanah air. Sambut musim baru Persib, terus panaskan bursa transfer demi perkuat tim. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Menyambut musim baru, Persib Bandung melakukan gebrakan panas di bursa transfer. Di bawah nahkoda baru Igor Tolik, Bong Bandung tak hanya agresif merekrut pemain, tetapi juga berencana menghadirkan kejutan besar bagi Boboto. Gaku Donut sudah dicanangkan sebagai senjata mematikan, sementara satu nama besar dikabarkan menjadi rekrutan yang dinanti. Pelatih Igor Tolik menegaskan bahwa pemain anyarnya, Gaku Donut sudah akan menjadi pemain krusial. Gelandang asal Jepang ini dinilai memiliki kemampuan taktis yang lengkap.
2: Dia dapat memberi kami kekuatan untuk menyerang. Dia dapat dengan cepat membaca pergerakan lawan bertahan. Dan menyerang juga menekan. Dia juga sama bagusnya saat mengirim umpan dari lini tengah ke depan. Jadi ini adalah kualitasnya. 1-2 sentuhan untuk mengirimkan bola ke depan. Inilah spesialnya transisi ini. Dia cepat dan dalam mengikuti.
1: Di sisi lain, manajemen sengaja menyimpan rapat identitas final rekrutan untuk menghindari pembatalan di menit-menit akhir. Rumor terkuat mengarah pada Mariano Peralta, winger tajam asal Argentina yang dinobatkan sebagai pemain terbaik Super League musim lalu. Komisaris Persib Umum Mukhtar sebelumnya meminta Boboto bersabar menanti pengumuman resmi.
3: Ya sih.
4: Berarti pengumuman pemain baru kapan lagi?
3: Ya, sabarlah, pokoknya mah kejutan aja gitu kan. Sabar aja, orang yang ditunggu-tunggu ya, pun juga siapapun juga, tidak menutup ya pemain juga. Ada yang lebih baik nanti ya, ada yang lebih baik nomor satu. Pokoknya Boboto senang, Boboto tenang gitu kan.
1: Sejauh ini Persib Bandung resmi mendatangkan 6 pemain baru untuk musim kompetisi 2026-2027, yakni Ragnar Hortmangun, Sunny Walsh, Gabriel Mutombo, Luka Menalo, Gakuto Natsuda, dan Basa Sekulik. Dari Jakarta, Kansuarit Skiprotik RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: 27 Juli hingga 16 Agustus. Pelatih Shin Tae-yong mengonfirmasi tim utama akan berangkat, sementara manajemen mendelegasikan tim muda EPA U20 untuk bertanding di grup B bersama Persebaya Surabaya, PSMS Medan, dan Port FC di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Kebijakan diambil karena jadwal TC luar negeri sudah tersusun permanen sebelum Shin Tae-yong resmi menjabat.
1: Hari untuk Piala Presiden kami akan pergi ke Thailand untuk pemusatan latihan pramusim dari 27 Juli hingga 16 Agustus. Jadi, tim pertama kami tidak akan berpartisipasi. Jadwal itu sudah lama ditetapkan saat saya pertama kali ditunjuk ke sini. Saya rasa ini akan menjadi kesempatan bagus bagi para pemain U20 kami untuk berkembang.
0: Langkah ini menjadi strategi awal Persija menyongsong Liga 2026-2027, mematangkan tim senior di luar negeri sekaligus memberikan panggung kompetitif bagi pemain akademi. Tim utama akan fokus pada peningkatan fisik dan taktik selama TC di Thailand.

0: Dari Liga 1 kita ke Liga 2. Pelatih Semen Padang FC Neil Maizar berkomitmen penuh membawa tim langsung promosi ke Super League setelah terdegradasi. Ia menekankan pentingnya persiapan matang mengembalikan mental dan stabilitas tim pasca degradasi. Skuad dipersiapkan agresif dengan mendatangkan pemain asing, naturalisasi dan nasional berpengalaman. Neil Maizar menargetkan promosi otomatis dengan kerja keras dan persiapan matang sepanjang musim. Semen Padang FC bertekad kembali ke kasta tinggi sepak bola Indonesia.
1: Semua tim itu maunya kelebihan dan kekurangan juga. Bagus bila-bila. Tapi yang penting buat saya sekarang ini bagaimana mereka tim ini juga. Nah, kita juga ada yang berjaga medan seperti ini, Semarang seperti ini, Pembalu seperti ini. Tapi itu semuanya punya kelebihan. Namun kita bagaimana jangan menganggap kita lebih hebat dengan mereka. Tapi buat saya mungkin di tim ini kita perbaiki, kita latih, bagaimana kita lebih baik untuk memiliki awal dan sistem. Saya nggak buat itu suatu tantangan buat saya. Karena juga sumsel saya harus jadi juara-juara, di Medan juga bisa. Yang penting kan kita kalau hasilkan kita nggak tahu, ya, itu menurut Tuhan. Nanti kalau kerja kita nggak mau, rugi. Promosi, ya itu tantangan. Dan itu kan kerja, bukan kerja saya, kerja tim. Tempati, pemain, dan tim. Insya Allah lah. Jangan sombong aja. Kalau sombong gak boleh. Teman aja bilang, segera sombong marah. Berarti Tuhan ya. Di lapangan hijau
0: bersama berlaga hebat. Sesi latihan perdana langsung difokuskan untuk menggenjot fisik, daya tahan, dan ketahanan mental pemain agar berada dalam kondisi prima. Sikap profesional sangat ditekankan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Championship musim 2026-2027.

0: Kita ke arena futsal. Luis Estrella mengungkapkan perbedaan pembinaan futsal antara Indonesia dan Portugal terletak pada organisasi kompetisi usia dini yang terstruktur. Di Portugal, anak-anak sudah aktif bermain sejak usia 4 hingga 5 tahun dengan latihan rutin setiap hari dan kompetisi berjenjang dari U6 hingga U19. Fondasi yang kuat sejak usia dini ini menjadi penentu utama lahirnya pemain berkualitas.
1: The main difference is organization.
2: Perbedaan utamanya terletak pada aspek organisasinya. Hal yang tidak mereka miliki, perbedaan utamanya adalah organisasi. Di Portugal, anak laki-laki maupun perempuan mulai bermain futsal sejak usia 4 atau 5 tahun. Mereka berlatih setiap hari dan bertanding setiap minggu. Ada kompetisi untuk kelompok usia U6, U8, U10, dan U13. Serta kejuaraan nasional untuk kelompok usia U15, U17, dan U19. Baik untuk anak laki-laki maupun perempuan, kegiatannya berlangsung selama 11 bulan. Dan mulai dari kelompok usia U13, terdapat turnamen tingkat nasional maupun internasional.
1: Boys and girls, 11 months. And starting under 13, national, international tournaments.
0: Sebaliknya, Indonesia belum memiliki struktur kompetisi usia dini yang tertata rapi seperti Portugal. Pembinaan yang terstruktur sejak usia dini sangat penting untuk menghasilkan pemain futsal berkualitas di masa depan. Portugal telah membuktikan proses yang terorganisir dengan baik dapat mencetak pemain-pemain berbakat yang mampu bersaing di tingkat internasional.

Dari Olahraganet, Fajar Alfian Muhammad Sohibul Fikri lolos ke final Japan Open 2026 setelah mengalahkan wakil Jepang Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Melalui rubber game 21-14, 19-21, 21-18. Fajar Fikri mengawali dengan baik, sempat kendor di game kedua, namun tampil tenang di poin kritis game ketiga. Mereka membalas kekalahan di final Denmark Open 2025 dan menyebut kekompakan serta dukungan partner dan pelatih menjadi kunci kemenangan. Di sisi lain, Putri Kusumawardani gagal ke final setelah kalah dari Akane Yamaguchi. Meskipun mengambil game pertama 21-9, Putri KW kehilangan momentum dan terlalu banyak kesalahan di dua game berikutnya, sehingga langkahnya terhenti di semifinal. Harapan Indonesia di Japan Open 2026 kini bertumpu pada Fajar Fikri di final.

dari arena voli. Timnas voli putra Indonesia melaju ke final C5 Cup 2026 setelah mengalahkan Vietnam 3 set langsung di semifinal. Indonesia tampil percaya diri meskipun Vietnam dianggap memiliki materi pemain terbaik. Tim pelatih meminta pemain mengurangi kesalahan servis dan memperbaiki penerimaan bola pertama yang mengubah jalannya set pembuka. Strategi berhasil mengganggu konsentrasi Vietnam dan menurunkan mental tim lawan. Indonesia menjalankan pola berbeda di set kedua dengan mengarahkan servis kepada pemain utama Vietnam bernomor punggung 17 untuk membatasi kontribusinya. Tekanan berulang membuat penerimaan bola pemain tersebut terganggu, sehingga Vietnam kesulitan menyusun serangan dan kehilangan kestabilan. Indonesia mengendalikan tempo pertandingan lewat tekanan servis, membuat Vietnam kesulitan menjalankan serangan cepat dan variasi tengah.

Dengan disampaikannya kabar dari bola voli tadi, mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

resmi Honda yang berada di Jalan Ahmad Yani nomor 188 sebelah barat traffic light Pantai Penimbangan Singaraja Bali, melayani penjualan berbagai tipe sepeda motor Honda, servis dan spare part asli.

0: Scarcity trauma itu kayak luka batin yang muncul gara-gara kamu terus-terusan hidup dalam kondisi kekurangan. Jadi, bayangin, kamu lagi susah banget, kekurangan duit, makanan, atau kebutuhan penting lainnya. Trauma ini bikin otak kamu selalu fokus ke apa yang gak kamu punya. Jadi, bikin kamu stres, gampang cemas, dan ngerasa rendah diri. Bahkan, kamu bisa jadi gak mikir panjang, karena cuma fokus buat survive di momen sekarang aja. Efek trauma ini sering dibawa dari generasi ke generasi. Apalagi kalau keluarga kamu pernah ngalamin kesulitan besar kayak kemiskinan ekstrim. Ini bisa bikin kamu kebawa mindset gak bakal cukup terus. Padahal mungkin kondisi kamu udah lebih baik sekarang. Kalau kita lihat dari American Psychological Association, biar bisa keluar dari mindset ini, kamu bisa coba bersyukur atas apa yang udah ada. Belajar atur duit dengan bijak dan jangan sungkan cari dukungan dari orang sekitar atau konselor yang ngerti soal trauma.
1: Satu RRI Singaraja.

Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Selamat siang mendengar. Beragam informasi menarik kami sajikan dalam Warta Siang edisi Minggu 19 Juli 2026 di antaranya. Disdik Waraboleleng memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026. Anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Sementara itu, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis. Serta informasi lainnya yang berhasil dihimpun tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Enian Riani, inilah Warta Siang selengkapnya. Pendengar, kami awali dari berita lembar pertama. Disdik Waraboleleng memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027 melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026. Anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
1: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus.
2: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ida Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
1: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tuntas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD. Karena kita sistem ini kita online dari PKSD SMP. Nah, kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus.
2: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
1: Masyarakat yang belum mendapatkan sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa menambah. Dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
2: Disdikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung Desa Pemutaran Kecamatan Gerokga yang terjadi pada Jumat 17 Juli. Medan yang terjal dan cuaca kering membuat proses pemadaman berlangsung sulit. Sementara api masih terus membakar kawasan hutan.
3: Tim gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang melanda kawasan hutan lindung Desa Pemutaran, Kecamatan Gerokga, Kabupaten Buleleng, Sabtu 18 Juli 2026. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi, meski harus menghadapi medan yang curam dan sulit dijangkau. Tim gabungan terdiri atas BPBD Kabupaten Buleleng, BPBD Provinsi Bali, TNI, Polri, Polisi Kehutanan, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan dan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa, serta unsur terkait lainnya. Sejak pagi, tim reaksi cepat Regu 2 BPBD Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali melakukan pendakian menuju titik kebakaran. Kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman tidak memungkinkan menggunakan kendaraan maupun peralatan pemadam berukuran besar. Sebagai alternatif, personil membawa kantong air atau water bag dan memanfaatkan dahan pohon untuk memukul kobaran api di sejumlah titik. Tim juga dibagi menjadi 2 regu agar pemadaman dapat dilakukan dari beberapa arah sekaligus guna menghambat penyebaran api. Hingga pukul 15 WITA, api masih terlihat membakar kawasan hutan. Cuaca kering yang disertai hembusan angin menyebabkan kobaran api terus merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga seluruh personil tetap disiagakan di lapangan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng IGD Dharma Sudana mengatakan, penanganan kebakaran mengedepankan sinergi seluruh unsur karena kondisi medan di lokasi sangat menantang. Dharma Sudana menambahkan, hingga sore hari, tim reaksi cepat Regu 2 BPBD Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali masih bertahan di lokasi untuk melanjutkan proses pemadaman sekaligus memantau perkembangan kebakaran. BPBD Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan, terutama pada musim kemarau, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Ita Saputri melaporkan.
0: Tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis.
4: 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
5: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki di Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat sekitar pukul 12 WITA, 2 jam setelah pendakian dimulai. Korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri, sehingga rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayanggar, mengatakan laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personel SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 WITA, tim pertama yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi.
4: 18 Juli 2026, kami terima laporan dari pemandu KUPS Pasar Agung bahwa ada satu pendaki yang mengalami kelelahan dan tidak sadarkan diri pada ketinggian 2.200 mdpl dan mohon bantuan SAR. Pada pukul 15.00 WITA, tim 1 yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi dan pukul 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
5: Putu Bayanggara menjelaskan, korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 WITA meski masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
4: Sampai di pos Pasar Agung pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya, target ditangani dari tim medis Puskesmas Selat, kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Selat menggunakan ambulan dari Puskesmas Selat.
5: Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda masih bersama Warta Siang, Radio Republik Indonesia Singaraja. Dipancar teruskan Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Kita ikuti berita selanjutnya.
2: Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
3: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
4: Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah, hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia.
3: Dalam setiap rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri. Itu bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah, itu budidaya tanaman pangan atau sayuran, buah-buahan, kayak gitu kan. Bisa juga dilakukan peternakan skala kecil.
4: Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk mulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas.
3: Mulailah dari kebutuhan pangan keluarga dengan menanam komoditas yang sering dikonsumsi, nah terutama cabai, tomat, kangkung, bayam kayak gitu kan, dan berbagai rempah. Yang kedua itu memanfaatkan lahan dari pekarangan secara optimal, baik di tanah langsung maupun menggunakan pot atau polybag, atau juga bisa vertikal kayak vertikultur. Kalau agak modern itu biasanya pakai sistem hidroponik.
4: Agus Indrawan menekankan keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadi kunci agar kegiatan berkebun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah sederhana tersebut, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
5: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
6: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
5: Kalau memang setuju, Pak Bupati memusatkan ke Kecamatan Grogak dengan potensi terus tanah yang bagus ini kan kita sambut dengan baik, dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin dividen apa agar masyarakat itu secara bersama dan sudah kita lakukan itu.
6: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
5: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasinya sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi. Dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
6: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Andak Street Fashion memeriahkan titik nol kota Singaraja dengan kreasi busana kain andak Bali. Kegiatan ini menjadi ruang kreativitas generasi muda sekaligus ajang promosi budaya lokal.
7: Dan antusiasme dari masyarakat khususnya
8: Andak Street Fashion memeriahkan kawasan titik nol kota Singaraja dengan menampilkan puluhan kreasi busana berbahan kain andak Bali. Kegiatan ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus ruang kreativitas bagi generasi muda. Sebanyak 60 peserta dari kelas tari dan kelas busana binaan Fortuna Management ambil bagian dalam Andak Street Fashion yang digelar di kawasan titik nol kota Singaraja Sabtu 18 Juli 2026. Beragam kreasi busana andak ditampilkan dalam konsep peragaan busana di ruang terbuka yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kain endek Bali kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Selain menampilkan kreativitas peserta, acara ini juga menghidupkan ruang publik sebagai pusat aktivitas seni dan budaya di kota Singaraja. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengapresiasi inisiatif komunitas muda yang memanfaatkan kawasan titik nol sebagai wadah berekspresi. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menghadirkan suasana baru sekaligus meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap ruang publik yang telah ditata pemerintah.
7: Adalah inisiatif dari mereka yang setiap hari hampir selalu hadir di kawasan ini. No. Dan mereka menyampaikan izin untuk bisa memanfaatkan areal ini untuk mereka bisa mengekspresikan seperti sekarang, ya, street fashion yang ada. Dan ini kelompok muda, bahkan dari TK, dari SD sampai SMA. Dan antusiasme dari masyarakat khususnya sangat luar biasa.
8: Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan titik nol sebagai pusat kegiatan seni, budaya, maupun kreativitas lainnya. Kedepan, pemerintah juga berencana melengkapi berbagai fasilitas penunjang agar aktivitas masyarakat semakin nyaman.
7: Kita akan nanti melengkapi, misalkan fasilitas WiFi, internet, kemudian CCTV di keamanan. Mungkin juga nanti ada kita siapkan untuk performnya mereka. Mungkin ada sedikit tambahan nanti, sehingga nanti situasinya interaksi masyarakat Kabupaten Buleleng ini semakin hidup.
8: Melalui Andak Street Fashion, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kecintaan masyarakat terhadap kain endek Bali terus meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan industri fashion modern. Ita Saputri melaporkan.
1: Berita olahraga. Berita olahraga.

0: Puluhan atlet biliar dari 9 kabupaten kota Sebali berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejurprov Biliar Antar Pelajar Super Power Arena Biliar Bali melalui event di FOPSI Bali, siap menjaring bibit unggul usia muda.
1: Walaupun kita belum punya dana, pokoknya gimana caranya biar kita punya atlet yang banyak.
2: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Biliar Antar Pelajar resmi bergulir di Super Power Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pemprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia POBSI Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK. Dalam sambutannya, Laksmi Duarse mengungkapkan Kejurprov ini merupakan program kerja awal POBSI Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi BINPRES untuk menjaring bibit unggul usia muda.
1: Ini sebenarnya yang pertama kali 2 hari setelah kami pelantikan. Ya, ini di sini BINPRES kami ini gaspol nggak mau membuang-buang waktu karena kita mengharapkan adanya regenerasi daripada senior-senior yang kalau nanti pada suatu saat beliau-beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk bermain, jadi kita sudah persiapan ada yang menggantikan, tidak ada jenjang lagi, tidak ada lagi lowongan yang tidak akan terisi oleh pemain-pemain biliar.
2: Sementara itu, Kabid BINPRES POBSI Bali sekaligus Ketua Panitia Edward Sanjaya Ihwan mengatakan Kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang.
3: Untuk event ini, untuk pelajar, kita menyelenggarakan pertama kali ini di tahun 2026, sehingga peserta yang kita targetkan 64 dan alhamdulillah kita tercapai 64 dari 9 kabupaten kota. Jadi kita kalau melihat dari data ini, tujuan goal saya adalah mencari dulu menjaring atlet-atlet muda baru untuk Bali, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mempunyai database yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten untuk menjaring atlet dan membina atlet-atlet muda yang baru.
2: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Pengprov POBSI Bali, Weli Sudarno menambahkan, para juara Kejurprov pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan Pengkab Pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing.
4: Di 4 besar yang kita memiliki rapatkan, dan kami juga mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pengurus kabupaten kota Sebali agar mereka meng-KTA-kan para juara di turnamen Kejurprov kali ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mendata juga para peserta ini berdasarkan KTP-nya. Kita akan menginformasikan kepada pengkot-pengkot yang ada Sebali ini untuk biar mereka tahu bahwa ini loh ada bibit di tempat asal kalian semua.
2: Kejuaraan Provinsi Kejurprov Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan 2 nomor yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mengakhiri warta siang kali ini, kami ajak pendengar mengikuti informasi perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan ada Bapak Didi. Halo, selamat siang Pak Didi. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Pak Didi.
5: Halo, selamat siang.
0: Iya, silakan informasi perakiran cuaca selengkapnya.
5: Baik, selamat siang pendengar RRI. Berikut kami sampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Bali dan sekitarnya. Umumnya wilayah Bali saat ini terpantau melalui radar cuaca cerah berawan hingga berawan dan terjadi hujan ringan di wilayah Tabanan, Badung dan juga Karangasem. Kemudian untuk angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum mencapai 40 km per jam. Untuk suhu udara berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut di perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dan di perairan selatan Bali berkisar antara 0,75 hingga 3,5 meter. Untuk peringatan dini, diimbau pada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan kilat atau petir dan juga angin kencang berdurasi singkat di wilayah Bali bagian utara, tengah, dan selatan. serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan utara Bali, Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok, dan perairan selatan Bali. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kembali ke studio RRI. Terima kasih.
6: Demikian Warta Siang Radio Republik Indonesia Singaraja bersama Radio Ananta Praja Suara Jembrana. Terima kasih, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Singa Raja dimanapun Anda berada, ini bakal mengajak Anda kenalan bersama Universitas Tri Atma Mulia Fakultas Kesehatan Psikologi, Teknik, dan Komputer.

manajemen rumah sakit, pengelolaan sumber daya dan sistem informasi kesehatan hingga pelayanan pasien yang optimal. S1 Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 ini mencetak tenaga profesional yang siap mencegah kecelakaan kerja, menjaga kesehatan pekerja, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif. S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, dan juga D3 Kebidanan. Biaya kuliah terjangkau hanya mulai dari 3 jutaan per semester ya. Mau dapat potongan biaya kuliah, segera daftar sebelum tanggal 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id atau Instagram @untrim.buleleng, TikTok @triatmamulia, Facebook Universitas Triatmamulia. Daftar sekarang. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa menghubungi Ayulia di 087-860-092-925 atau datang langsung ke kampus kami yang beralamat di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Leleng, setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 8 hingga 16.30 WITA. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Lagu berirama dangdut, kami sajikan Godang Goyang Dangdut.
1: Goyang Dangdut hadir setiap hari dari jam setengah 2 siang sampai jam 3 sore.
0: Medangdutan emang paling asik.
2: Hai teman-teman, yang pasti pokoknya joget ya.
0: Ayo ikuti acaranya melalui line telepon 0362-24644 atau WA dan SMS 0811-399-9790. Godang, goyang dangdut, ini semakin asik. Hanya ada di Pro 1 97,9 FM RRI Singaraja. Siaran kanal informasi dan inspirasi. Godang, goyang dangdut, semakin asik.

0: 97,9 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang menjelang sore untuk pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Masih bersama Eni di Singaraja siang ini. Dan seperti biasa kita di Medangdutan, Eni bakal menyapa Anda semuanya yang ingin bergabung di 0362-24644 atau bisa juga di WA call kami di 0811-399-9790. Yang mau sekedar kirim-kirim salam juga boleh. Silakan kirimkan WhatsApp Anda di 0811-399-9790 atau lewat live chat RRI Singaraja Official. Jadi kita lagi live TikTok ya di RRI Singaraja Official. Jangan lupa bantu follow biar tahu jadwal live-nya RRI jam berapa. Baik pendengar, sudah ada yang bergabung. Ini ke 24644 dulu ya. Ada siapakah kira-kira di ujung telepon? Ini sapa dulu penelpon kita yang pertama ya. Di 24644 ada siapa? Medangdutan, selamat siang.
1: Selamat siang. Selamat siang, Medangdutan.
0: Iya, selamat siang juga. Dengan siapa?
1: Dengan Ibu Kartini di Ringge.
0: Ibu Kartini. Baik, ya. Lagunya apa, Ibu?
1: Ya. Dengan Mbak siapa ini ya?
0: Ini dengan Eni, Ibu.
1: Ya. Selamat siang, Mbak Eni ya.
0: Iya, selamat siang kembali. Lagunya apa, Ibu?
1: Lagunya sedang-sedang saja ya, dari Tekstera.
0: Yang sedang-sedang saja?
1: Ya.
0: Oke, salamnya Pak siapa?
1: Salamnya ada Pak Cip ya.
0: Iya.
1: Ada Pritawan ya, Tembok, selamat siang. Ada juga Pak Tanu, Pak Mahmud. Ada juga Kak Olala ya. Ada juga Pak Inggris. Liwidi ya. Ada Bu Resmi, Bu Kartika.
0: Iya.
1: Ada juga Bu Mini, Bu Manda ya. Ada juga Ari dua-duanya ya,
0: Ari
1: dua ya. Ada juga Bu Bunga. Dan semuanya namanya.
0: Baik.
1: Selamat siang, selamat terima kasih.
0: Terima kasih Rahayu kembali Pak. Rahayu Muali, Bu Kartini yang ada di kawasan Lingga sana. Terima kasih sudah bergabung. 24644 Eni sapa lagi. Medangdutan, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang.
2: Selamat siang, ya Eni.
0: Ini
2: halo,
0: halo ya, halo.
2: Masih nih suara tuh.
0: Pak Daeng nih ya.
2: Ya, ada tambah.
0: Oh, bu. Karena pas sapaan pertama tuh emang ngerasa nggak mirip suaranya.
2: Benar, takut kebiri.
0: Ada tuh.
2: Oke, pun api catrik.
0: Beci, beci. Lagunya apa?
2: Lagu Nela Karisma yang
0: apa?
2: Di Sopo ya.
0: Apa?
2: Nela Karisma, aku iki sopo.
0: Aku iki sopo, sopo kaden.
2: Terus salam barisan ada Bu Kartini ya. Ada Bu Kartika juga di barat sana.
0: Okay.
2: Ada Dago juga. Terus ada Papa Dima juga, Pak Pipin juga. Terus Pak Sumping mungkin lagi monitor.
0: Okay.
2: Narok juga. Ada Pak Komang Armadi di selatan.
0: Yeah.
2: Di Cangket. Ini di Kampung Baru.
0: Okay.
2: Agak Geroda juga, Bu juga, Bu Rismi. Terus siapa lagi, Bu Desa ya. Terus di Tegal Moro ada Bu Puspa.
0: Coba lagi
2: juga, Pak Cid juga.
0: Okay.
2: Ramadan juga. Jadi pokok semua deh.
0: Iya, siap.
2: Boleh ini amat aktivitas saja. Terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Wadah yang di Jalak Putih tahu banget ya. Karena kata awal di sapaan itu pasti takutnya Dek Tambang gitu. Emang suaranya 11-12. Oke, ini sama satu penelpon lagi. Medangdutan, selamat siang.
3: Saya perkenal.
0: Selamat siang kembali.
3: Halo Eni, apa kenal sama suara saya?
0: Siapa ya?
3: Jarang-jarang masuk ke Eni.
0: Jarang-jarang masuk ya. Nah itu yang bikin nggak inget suaranya ini.
3: Yang dari selatan kata Pak Daeng tadi.
0: Dari selatan, Mas Wawan, Papa Dimas. Siapa ya?
3: Siap. Komang Armada.
0: Oh, Pak Komang Armada di Pajesari.
3: Iya, gimana kabar Geni?
0: Sehat, Bapak gimana, lama ya nggak gabung Pak?
3: Lama, sama Geni udah setahun kayaknya.
0: Udah setahun. Ini aja belum ada setahun di sini.
3: Minta lagu ya.
0: Lagunya apa Pak?
3: DJ Donald.
0: Apa?
3: DJ Donald lagi tampan, pakai V kapal ya.
0: DJ Donald gitu?
3: Iya, lagi tampan.
0: Lagi tampan. Ini cari dulu. Lagi tampan. Bukan tampan ya. Tampan.
3: Tampan ya.
0: Tampan. Silakan.
3: Ini salam kenal ada
0: Bu Baik.
3: Ada juga Bu Bunga. Terus ada Bu Janura, Nini jodoh di satu Mekah. Ada juga jodoh Puspa. Okay. Ada Yuda Sangket. Ya dan siapa lagi ya?
0: Siapa
3: kemarin
0: lagi?
3: Pak Lidi ya, maaf kemarin lupa gitu, salam. Pak Baik. Pipi juga. Terus ada juga siapa ya?
0: Banyak siapa lagi? Alibi.
3: Ya udah sama aja.
0: Oke.
3: Oke, ini ditunggu lagunya, makasih banyak.
0: Siap, terima kasih kembali buat Pak Komang Armada di Pancasari. Lama enggak kedengeran suaranya. Terima kasih sudah bergabung. Ibu Janura yang ada di Bangli, setiap harinya selalu setia mendengarkan Pro 1 dari pagi ke malam. Terima kasih banyak Ibu ya. Sehat selalu bareng keluarga tercinta. Ibu Manda yang ada di Bondalem, Mbak Mini yang ada di Bubunan. Terus ada Peka Olala di Pedawe yang katanya kirim salam buat Pak Nyoman Dewantara, Ci Eli, Pak Samong, Arsani Sulanya, Bu Bunga Tukan Mungge, Pak Dago, Bu Kartini, Pak Nyoman Astawa, Bu Kartika Munduk Bestale. Ya, ke semuanya aja selamat siang dan selamat berhari Minggu, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Selamat siang juga. Cuaca Singaraja gimana, Dek? Cuaca Singaraja cerah banget. Ada siapa ini? Mbak apa Mas ini ya? Mas Ada. Selamat siang, Dek cantik. Oh, dari Mas Noval. Dari 86 Semarang. Ya, terima kasih Mas Nopal, Ibu Resmi. Selamat siang Bu Resmi bareng keluarga tercinta, Pak Wayan Wirne juga. Selamat siang Mbak, sehat selalu. Terima kasih. Kemudian Syarifah juga. Syarifah selamat siang. Buloh Widi yang ada di kawasan Tamlang bareng keluarga tercinta, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di live TikTok kita ya. Indri yang ada di Bakti Serage, Om Strom juga. Selamat siang Mbak, selamat beraktivitas. Terima kasih. Selamat siang Mbak Eni, Yoni yang ada, Yoni di Sudaji kalau enggak salah ya. Terima kasih juga sudah bergabung. Terus ada Mbak Esi Welviana. Mbak Esi di Kupang apa di mana ya? Ini jadi lupa Mbak Esi. Terima kasih. Saya selalu Bu Ari di Bu Aris Meru juga katanya lagi di Pantai Lopina bareng Ci Eli. Selamat siang juga. Terima kasih sudah setia ya di Pro 1. Iya, terima kasih buat Mas Noval ya. Terima kasih banyak sudah bergabung di live TikTok RRI Singaraja Official. Baik pendengar Pro 1, kali ini kita dengarkan 3 lagu dulu. Ada lagu Fetty Vera yang sedang-sedang saja. Kemudian Nela Karisma, Aku Iki Sopo, Sopo Kaden. Wadaeng. Kemudian ada RVH DJ Donald lagi tampan bareng Sitri Badriah juga ditunggu. Belitawan yang ada di tembok juga selamat siang. Pendengar Pro 1, kita dengarkan dulu 3 lagu berikut ini.

0: kebutuhan pangan saat ini gampang didapat ya?
1: Gampang apanya? Sekarang ini banyak yang tidak memanfaatkan lahan kosong untuk menanam sayur, mengurangi pemborosan makanan, serta mendukung produk pangan lokal.
0: Pernah nggak sih kita bayangkan jika kebutuhan pangan sulit didapat? Apalagi berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mendukung ketahanan pangan?
1: Kalau kita punya lahan kosong, yuk kita tanami sayur-sayuran, contohnya seperti wortel, bayam, dan banyak lagi sesuai kebutuhan kita.
0: Jadi, ketahanan pangan tanggung jawab kita juga ya?
1: Benar. Dengan menjaga ketahanan pangan, kita ikut menjaga masa depan bangsa agar tetap kuat, mandiri, dan sejahtera.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836-4729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda. Singaraja siang ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja dimanapun Anda berada. Kembali ya, ini sapa 3 penelpon lagi di 0362246444 atau di WA call. WA call nanti ya, ini bakal sapa lagi di WA call 0811-399-9790 khusus yang mau ikutan on air. Kalau yang kirim-kirim salam silakan, bisa ya di WhatsApp, bisa langsung kirim WhatsAppnya, nanti ini baca satu persatu, atau bisa juga di live chat, live TikTok ya, RRI Singaraja Official, karena kita lagi live TikTok guys. Oke, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini sapa dulu. Sudah ada yang bergabung 24644, Medangdutan, selamat siang.
1: Medangdutan, selamat siang Mbak Emi.
0: Selamat siang juga, dengan siapa?
1: Nyoman Banyuning.
0: Bu Nyoman.
1: Yang dia lagu Mbak Emi.
0: Apa lagunya Ibu?
1: Salome.
0: Salome?
1: Ya.
0: Coba ini cari dulu Bu ya.
1: Ya.
0: Salamnya. Silakan.
1: Salam buat Bu Resmi. Siang Bu Nyoman Banyuning, nih ke nelpon, nih ditenangkat nih ke Bu Resmi.
0: Tinggi.
1: Diangkat ya. Mas Wawan di Pasar Buleleng.
0: Iya, siapa lagi?
1: Bu Manda.
0: Bu Manda, oke.
1: Okay. Bu Mas Beli Tawar. Bu Resmi.
0: Iya.
1: Siapa lagi?
0: Siapa lagi?
1: Beli Made Widi, Pak Inggris, Pak Danu,
0: siapa lagi?
1: Pak siapa yang itu namanya di
0: siapa?
1: Nah, salamnya untuk semua fan aja ya Mbak Emi.
0: Oke, okay, Ibu.
1: Mana pun berada. Buat Mbak Emi. Selamat bertugas, terima kasih Mbak Emi.
0: Iya, terima kasih kembali Ibu Nyoman yang ada di Banyuning sana. Terima kasih sudah setia mendengarkan Pro 1 Medangdutan. Selamat siang.
2: Siang Mbak Emi.
0: Siang Pak Banu.
2: Betul.
0: Lagunya apa?
2: Dari Jamal. Dari Jamal Mirdad.
0: Hah? Jamal Mirdad?
2: Iya, itu judulnya Gula Pedawa Rasa Coklat.
0: Gula Pedawa Rasa Coklat.
2: Kalau dah, apa sairnya, apa judulnya itu?
0: Kalau Jamal Mirda di sini cuma ada Sumina, Ning Manis, Cinta Anak Kampung, Bujangan, baru 5 menit.
2: Cinta Anak Kampung.
0: Oke, siap. Salamnya buat siapa? Silakan.
2: Salamnya barusan ada Bu Nyoman, ada Bu Komang, Bu Pa.
0: Ya, siapa lagi?
2: Kelly, Bu Bunga-Bunga.
0: Bunga-Bunga, oke.
2: Okay. Ya, ada dua kan Bu?
0: Benar.
2: Ada Bu Yani, ada Bu Arifita Kartini, ada Bu Jeruk, Cedlacut, dan lagi Ibu Yuda.
0: Siapa lagi?
2: Dan lagi Bu Janora, Bu Manda,
0: okay.
2: Bu Desa, Bu Desi, dan lagi Bu Mini, Jawati, dan lagi Pak Dae.
0: Iya.
2: Mr. Mahmud, di Mitawa.
0: Iya. Coba
2: tolong
0: lagi
2: dilanjut
0: ya. Oke.
2: Okay.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih kembali Pak Banu di kawasan Situbondo sana. Terima kasih sudah bergabung. Satu penelpon lagi nih, siapa? Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat siang, Pak Andri.
0: Inge, selamat siang Pak Jero.
3: Pakai ini.
0: Hah?
3: Gak Andri apa gak ini?
0: Dadi dogen, suka sukanya.
3: Dados. Nih segemen api gatrane gak ini.
0: Gatre beci, Pak Jero pun api.
3: Dan dadah Jero dia.
0: Man dadah sira.
3: Dari Teja Gula dia.
0: Pak Inggris.
3: Pak London.
0: Pak London, oh suar jadi Pak Inggris, Pak London ya nih. Nah. Nah, suruh jadi Inggris, London jadi pang keren.
3: Lagu, minta lagu.
0: Lagunya napi, Pak?
3: bahagia itu sederhana.
0: Bahagia itu sederhana. Baiklah, dari cita-cita ta ya Pak ya.
3: Nggih.
0: Silakan salamnya buat siapa?
3: Pertama G. Andri, selamat tugas.
0: Nggih.
3: Semoga sehat selalu.
0: Nggih.
3: Bu Made resmi Bu Ketut, Pak Jero Ketut Bali Astre, Bari BT, Baris Meru, Pak Bu Janura, Pak Made Widi Tokyo, Mbak Bu Kartika, Bu Kartini, sekemo Bu Kartini, Mbak Yeni, Pak Wardipo Negara, Cik Eli, Pak Nini Jero, Pak Ketut Laca, Pak Gerodak, Mbak Nini, sekemo Bu Nyoman, seksama Pak Kemang Armada, Bu Bunga, Pak Lila Ketut, Pak Bana, Pak Sumping, Pak Dimas, Pak Nyoman Zandara, Pak Nyoman Netap, Mas Mister Mahmud, Mas Wawan, Pak Madelana, Pak Madedawan Tembok.
0: Okay.
3: Kesamian ampun.
0: Siap.
3: Di Andri.
0: Siap.
3: Seksama nge.
0: Inge. Seksama Muali Pak London, dari Tiju Kula. Seksama. Sudah bergabung di 24644, selamat siang juga yang sudah bergabung di WhatsApp ya, Mbak Mini, Mbak Aris Meru, Blima Dharma Wangse, kemudian Jiru Puspa Tegal Mawar, katanya kirim salam buat Ibu Kartini, Wak Daeng, Pak Armada di Pancasari, Mbak Esi, Mbak Cieli, Pak Olala, Pak Inggris, Mbak Saripah di Aceh, Ibu Yuda di Sangket, Pak Carmo, Pak Banu, dan semua fans RRI dimanapun Anda berada, salam kompak selalu. Terima kasih buat Jiru Puspa di Tegal Mawar. Ibu Manda ini mat siang menjelang sore minta lagu memandangmu. Oke. Terima kasih Ibu Manda, lagunya digabung ya. Kemudian ada Ibu Janura, katanya kirim salam buat Mbak Pipit, Bu Resmi, Bu Desa Redini, Arik BT, Arik Semeru, Bunga Plastik, Mini S, Raka Merdu, Ibu Ketut Eje Kule, Bu Nyoman Banyuning, Jiru Mangku Ribawa, Jiru Mangku Maliarse, Nyoman Astawa, Belitawan, Peka Olala, Pak Inggris, kemudian Pak Banu, Pak Cip, salam sehat rahayu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Ada Pak Mualim di Pamekasan juga, katanya kirim salam buat Bu Mini, Bu Kartini, Bu Kartika, Cieli, Pak Tame, dan juga Bang Le, Bang Alvin, lagi keagungan Tuhan, Mbak Eni. Terima kasih. Terima kasih kembali buat Pak Mualim yang juga selalu setia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja, yang sudah bergabung di live TikTok kita. Halo, salam pengenal, siapa namanya? Ini barang Eni ya, buat Pak Dago. Pak Dago selamat siang juga. Buat Om Strom yang ada di Tinge-Tinge, katanya salam buat warga desa Tinge-Tinge, selamat beraktivitas, tetap semangat rahayu, rahayu muali. Mbak Sayu Wibitan, mat siang aja, selamat siang kembali. Bima De Dharma Wang Sebatu Pulu Panyianom, sudah ya. Tadi sudah disalam buat Atwell ya, juga selamat siang. Buat siapa lagi, Mbak Esi, Mbak Esi Walviana juga selamat siang Mbak Esi ya, selalu setia nonton live TikToknya kita. Terus ada Bapak Putu Wira Mahasandi, Om Sosiastu Bukit Jimbaran hadir Mbak, iya terima kasih. Mbak Mini, Madam Dutan selamat siang ini, belum bisa masuk, saya selalu, iya terima kasih. Buat Pak Surono juga di kawasan Lereng Merapi, Cangkringan Sleman, selamat siang. Buat Arjun juga selamat siang juga. Mang Wisnu juga selamat siang, Mang Wisnu sudah bergabung di live TikTok Pro 1 RRI Singaraja. Kemudian semuanya ya yang sudah bergabung. Ligovinda, Ujung Lampung Waikana monitor disenggol toh. Oke, sudah disenggor. KCN hadir, ya terima kasih. Kemudian ada siapa lagi? Pak Wayan Nerides juga, Trimpolo. Oke, terima kasih. Terima kasih. Nah, kan. Nah, gimana ini konsepnya ini? Baik, kenapa begini lagi ini ya? Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, ini sapa tiga penelpon ya. Sudah ini sapa maksudnya tiga penelpon. Sekarang kita dengarkan tiga lagu. Ada lagu miliknya dari Tita Rizki Salome, kemudian ada Jamal Mirda Cinta Anak Kampung, dan Cita-Citata Bahagia Itu Sederhana. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: Siapa nih yang suka memperhatikan huruf dan angka pada uang kertas Indonesia? Itu disebut nomor seri. Nomor seri adalah identitas pada uang kertas rupiah. Setiap cetakan punya nomor yang berbeda. Tujuannya untuk memudahkan proses pendataan jumlah uang beredar oleh Bank Indonesia dan mencegah penipuan. Pada dasarnya, urutan nomor seri uang 50.000 maupun nominal lainnya itu sama, yakni 3 huruf di depan kecuali X dan I, lalu di bagian belakangnya ada tambahan 6 angka yang tidak pernah sama. Beda dengan huruf, tidak ada pengecualian untuk angka dari 000001 sampai 999999. Faktanya, setiap lembar uang kertas rupiah memiliki nomor seri yang berbeda, menjadikannya unik dan tak tergantikan. Aku cinta rupiah.
1: FM 101,2 FM
2: dan AM 1080 kHz
1: Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz.

0: Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di manapun Anda berada, masih bersama ini ya. Kita masih di Medangdutan, dan kali ini ini kembali menyapa tiga penelpon yang mau bergabung. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo, selamat siang kembali. Kabar baik.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan di Lombok, siapa yo?
0: Pak Benny apa Mas Alfian ya?
1: Alvin ini Mbak ini.
0: Alvin ya, karena kan ada dua.
1: Ada kabar dulu nih Bang.
0: Kabarnya baik, Mas.
1: Kabar
0: Mas Alvin gimana?
1: Di Lombok ini lagi gerimis di Lombok nih Mbak.
0: Lagi apa?
1: Gerimis.
0: Oh lagi gerimis, iya baiklah. Lagunya, lagunya apa Mas Alvin?
1: Lagunya Berkelana dari Roma.
0: Berkelana.
1: Ya ada.
0: Berkelana adanya ya. Dari Musyrifah, mengapa berkelana? Itu aja, ada yang Roma berkelana.
1: Nah, itu aja ada.
0: Oke. Silakan.
1: Yo, salam buat teman gue di Lombok Kinanti, Pak Danu, Pak Ahmad. Bunda Bunga, Bunda Manda, Rispati, terus Bang Tawan.
0: Iya.
1: Bang Januar, Pak Selamat. Ini buat semua
0: Mbak ini. Baik Mas Alvin, baik.
1: Mbak ini selamat selanjutnya kita, semoga sehat selalu.
0: Baik.
1: Semoga lagunya bertunggu, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih, bye-bye. Buat Mas Alvin yang ada di Lombok sana. Ada Pak Benny juga, selamat siang Pak Cip. Di Muncar juga apa kabar? Kemudian ada Bang Ramadan, Bang Krispati, Bang Le juga ya. Terima kasih. Eni sapa lagi Medangdutan, selamat siang.
2: Halo sayang.
0: Halo.
2: Halo sayang.
0: Halo sayang. Halo sayang juga. Ibu Manda kah ini?
2: Iya benar kah?
0: Benar.
2: Sekarang masuk memang Eni.
0: Iya, lagunya apa Ibu? Ibu juga enggak apa lagunya?
2: Itu dari yang di WA-nya itu ya sayangnya.
0: Oke, baiklah.
2: Salamnya buat semua-semuanya ya sayang ya.
0: Oke, ya.
2: Itu bisa masuk.
0: Oke deh.
2: Makasih, bye-bye.
0: Bye-bye, Ibu Manda. Di bawah dalam, Ike Nurjana memandangmu, ditunggu. Sudah ini siapin ya. Nanti pasti ini puterin. Satu lagi di sapa, Medangdutan, selamat siang.
3: Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Sore
3: siang, ya?
0: Siang menjelang sore. Dengan siapa?
3: Bunga Cempaka Putih.
0: Ibu Bunga Cempaka Putih di mana?
3: Di Busung Liung lah.
0: Iya.
3: Ya ini Mbak siapa ini?
0: Ini dengan Eni Ibu.
3: Oh Bu Eni ya.
0: Iya, lagunya apa Ibu?
3: Kirim salam.
0: Mm-mm.
3: Lagunya Dokter Cinta ya.
0: Dokter Cinta. Oke, ini cari dulu salamnya buat siapa. Ini ya. Yang versinya Riri Reina apa Epa Tamara Bu? Bu?
3: Iya boleh aja.
0: Boleh ya. Aja. Oke, baiklah.
3: Ya. Kirim salam buat yang ini sudah naik ya.
0: Iya.
3: Salam kenal yang sudah naik ya, salam kenal.
0: Mm-hmm.
3: Ini buat Bu Kartika. Buat Kak Ririn, mudah-mudahan dengar Kak Ririn ya, selamat sore. Buat Bunda Gemini, mudah-mudahan dengar Bunda Gemini ya.
0: Iya.
3: Buat Bini Dipa, buat Pak Sudarman.
0: Oke.
3: Buat ya semua pendanya, Pak Hari Semeru ya, gimana kabar Hari Semeru, mudah-mudahan sehat ya.
0: Iya, baik.

pesan Pak Beni sebut satu-satu. Spesial buat Pak Banu dan Mbak Eni. Oh ya, sulit masuk dihadang oleh Gunung Agung. Mak tugas, Mbak. Oke, terima kasih. Iya, Peka Olala lagunya digabung dulu Peka Olala ya. Terima kasih banyak sudah setia mendengarkan Persatu RRI Singaraja. Kita dengarkan 3 lagu. Ada lagu miliknya dari Musyrifah, Mengapa Berkelana. Kemudian ada lagu miliknya dari Ike Nurjana, Memandangmu. Dan Eva Tamara, Dokter Cinta.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, dimanapun Anda berada masih bersama Eni ya. Untuk siang hari ini kita masih di Medangdutan. Eni bakal sapa satu penelpon terakhir ya untuk siang hari ini. Medangdutan, selamat siang.
1: Halo Medangdutan, selamat siang Mbak Eni.
0: Iya, selamat siang Belitawan.
1: Iya Mbak Eni, apa kabar Mbak Eni?
0: Kabarnya baik. Lagunya apa Bli?
1: Pengen dengarlah Saskia Gotik boleh.
0: Saskia Gotik yang mana?
1: Yang Paijo boleh.
0: Paijo, coba ini cari dulu ya.
1: Salamnya buat Bu Kartini di Lingga Sana, ge. Bu Aris Meru tadi sama siapa, Cik Eli ya. Terima kasih tadi. Jalan-jalan katanya.
0: Iya.
1: Pak Banu situ Bondo, terus Bu Mandang ge di Bondalem ya.
0: Iya benar, Bondalem.
1: Bu Jura di Bangli, Kak Dago, Pak Cik di Muncar, Ibu siapa, Ibu Yeni, Ibu Nyoman di Banyuning tadi juga nggih.
0: Tadi lagunya apa judulnya, Belitawan?
1: Paijo.
0: Paijo gitu?
1: Paijo.
0: Paijo nggak ada yang Saskia, Saskia Gotik.
1: Apa ada?
0: Adanya Tarik Selimut, Hey okay. Mas Bro.
1: Boleh Tarik Selimut boleh deh.
0: Tarik Selimut, oke okay, baik.
1: Yeah. Buat semuanya aja deh,
0: okay.
1: Biar waktunya kebagian. Dibungkus jadi satu ya.
0: Siap.
1: Terima kasih Mbak Eni, selamat bertugas.
0: Iya, terima kasih kembali Belitawan yang ada di kawasan tembok sana, penelpon yang terakhir ya untuk siang menjelang sore kali ini di Medangdutan. Terima kasih. Ada Bang Adi Kuswoyo Banyuwangi hadir. Iya, terima kasih. Terus ada Pak Komang Saka, selamat sore. Selamat sore kembali. Ada Syarifah Akbar juga, selamat sore. Beli Gopinda, Beli Gopinda udah disapa ya. Selamat sore juga Beli Gopinda yang ada di Lampung sana. Terima kasih sudah sedia mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Pendengar Pro 1, terima kasih yang sudah join di live TikTok RRI Singaraja Official, yang sudah bergabung juga di WhatsApp Pro 1 RRI Singaraja juga. Terima kasih banyak-banyak. Selamat siang juga buat Ci Eli yang lagi jalan-jalan katanya sama Bu Ari. Happy-happy ya, terima kasih. Kemudian Pak Nyoman Netep juga, salam buat semuanya Mbak Eni, disampaikan. Pak Ketut Purana alias Pak Pipit yang katanya kirim salam buat Pak Grodak, Pak Lile, Wadayeng, Pak Bang-Bang, buat Henny, makasih, sehat selalu. Terima kasih kembali sudah bergabung di Pro 1 RRI Singaraja. Baik pendengar Pro 1, kita masih punya dua lagu terakhir ya di Medangdutan kali ini. Sekaligus Eni pamit undur diri ya, karena nanti ada Mbak Salsa yang menemani Anda semuanya di Singaraja sore ini. Jadi buat Anda semuanya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja. Ada dua lagu, Eva Tamara, Dokter Cinta, dan Saskia Gotik, Tarik Selimut. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Kenapa, Sal? Murung terus dilihat-lihat?
1: Iya nih, Ge. Akhir-akhir ini pengeluaran makin banyak aja, tapi pemasukan segitu-gitu aja.
0: Iya ya. Harga kebutuhan naik terus. Kadang bikin pusing juga sih.
1: Aku sampai mikir, apa harus cari kerja tambahan ya?
0: Gak harus deh kayaknya, Sal. Ada cara lain yang bisa dicoba kok.
1: Cara lain? Apa tuh?
0: Ekonomi kreatif. Sekarang banyak orang mulai dari hobi, terus jadi penghasilan.
1: Contohnya?
0: Banyak, kayak jualan makanan homemade, bikin desain, kerajinan tangan, sampai jadi konten kreator.
1: Tapi Ge, aku ngerasa belum punya skill yang wah gitu.
0: Nggak harus langsung jago, Sal. Yang penting mulai dulu aja dari yang kamu suka, sambil terus belajar.
1: Terus promosinya gimana?
0: Bisa manfaatin media sosial. Sekarang itu peluangnya besar kalau kita konsisten.
1: Jadi sebenarnya kita bisa bantu diri sendiri ya?
0: Betul. Bahkan bisa bantu ekonomi sekitar kalau usaha kita berkembang.
1: Wah, dari yang awalnya resah jadi ada harapan nih. Yuk, ubah keresahan jadi peluang.
0: Ekonomi kreatif.
1: Saatnya berkarya dan mandiri.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Singaraja sore ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lagu sore pilihan Anda, Lovina. Hadir setiap hari dari pukul 3 sore sampai pukul 4 sore. Kecuali hari Selasa, kami rilis 100% Indonesia dari Pro 1 RRI Jakarta. Ayo, request lagu-lagu yang Anda suka. Hanya di Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 MHz, atau bisa Anda pantau melalui streaming www.rri.co.id dan RRI Digital. Lovina, lagu sore pilihan Anda.

0: disiarkan langsung dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja Bali. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Senang sekali saya Salsa Bill bisa kembali hadir menyapa pendengar Pro 1 di Singaraja sore hari ini di edisi hari hari apa nih ya? Minggu 19 Juli 2026 yang tentunya Salsa akan menemani sore pendengar hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Pendengar gimana kabarnya di hari Minggu ini? Mari bergabung bersama Salsa di Lopina. Lagu sore pilihan Anda bisa di 24644 atau di 0811 399 9790. Baik pendengar, Salsa akan menyapa dua penelpon ge di sesi pertama ini. Salsa awali dari Bu Ari. Selamat sore Bu Ari, Assalamualaikum.
1: Selamat sore, Assalamualaikum Dek Salsa.
0: Waalaikumsalam, selamat sore Bu Ari. Bu Ari Semeru ya, nih.
1: Bagaimana kabarnya
0: Salsa? Sehat tentunya Bu Ari. Bu Ari gimana kabarnya?
1: Kabarnya Alhamdulillah, ini lagi di warungnya Ibu Bunga.
0: Di warungnya Ibu Bunga lagi, itu juga bantu jualan Bu?
1: Tadi DJ jalan-jalan di hari Lopina.
0: Aduh, sekarang udah pulang berarti Bu Ari nggih?
1: Udah,
0: iya.
1: Tapi mampir dulu di warungnya Bu Bunga. Ini bersama Mbak Eli.
0: Ce Eli ya Bu Ari ya?
1: Iya.
0: Iya, titip salam ya Bu Ari buat Ce Eli. Iya. Ayo gabung Ce Eli. Iya Ce Eli, aduh. Ayo gabung Ce Eli nih. Mau Salsa puterin lagu apa nih buat Bu Ari dan Ce Eli?
1: Lagunya apa Mali? Lagunya dulu ya.
0: Boleh, mau lagu apa?
1: Dari Armada.
0: Armada judulnya?
1: Jagakan hati.
0: Jagakan. Siap Bu Ari, Salsa jagakan. Oh, menjaga hati. Salsa jagakan deh hatinya deh biar enggak lari ya. Menjaga
1: ya,
0: hati.
1: Salam dulu ya.
0: Siap, silakan Bu Ari.
1: Ada Bunga ya lagi mencet-mencet ini. Enggak bisa masuk. Ada Mbak Eli.
0: Nggih.
1: Terus tadi ada beli tawan yang ada di tembok ya.
0: Nge.
1: Selamat sore, selamat bekerja saja. Maaf tadi Pak mengganggu, ini dapat telepon sama dia.
0: Nge.
1: Ya ada Bu Ari BT, Mbak Mini S yang ada di Bubunan sana. Mini Jero. Terus ada Pak Cip, Pak Bang Anwar. Terus ada Pak Inggris, Pak Banu. Mas Alvin. Terus ada juga Bu Ketut Tejakula, Bu Resmi, Pak Putu Wayang, Bu Manda, Blima Dewi Di, Kenaro yang ada di Denpasar, ada Pak Agung Ame di Sukosari sana juga, Bu Desa Redini juga ya.
0: Nge.
1: Selamat sore, pokoknya semuanya saja. Salam kompersa selalu, salam kompak persahabatan di udara.
0: Siap Bu Ari.
1: Ya deh.
0: Iya Bu Ari.
1: Terima kasih atas waktunya.
0: Bu Ari. Iya Bu Ari, bentar. Lagunya ini yang dari Armada belum ada Bu, adanya Yovie and Nuno.
2: Asal kau bahagia.
0: Apa?
2: Asal kau bahagia.
0: Oh, asal kau bahagia. Oke, siap Bu, sudah Salsa siapkan. Terima kasih kembali. Dadah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Ari dan ada juga Ce Eli nggih di sana tentunya. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu buat Bu Ari dan yang Ce Eli, Bu Bunga di sana nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sebelum Salsa ke penelpon selanjutnya, Salsa akan membacakan pesan masuk terlebih dahulu. Dari Pak Pipit, Lopina, absen nih Pak Pipit pengelatan, minta lagunya Bunga Mawar dari Koes Plus. Salam Pak Armada, Pak Ramadan, Pak Nyoman Planet alias Nyoman Netep buat Salsa Bil, matur sakalangkung. Oke, terima kasih Pak Pipit sudah bergabung sore hari ini. Tapi mohon maaf Pak Pipit, ini Bunga Mawar dari Koes Plus ini masuknya di Ruang Rindu Pak Pipit, jadi belum bisa Salsa putarkan gak di Lopina. Tapi terima kasih Pak Pipit, salam-salamnya, sehat selalu. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, Salsa menuju ke penelpon selanjutnya. Salah tadi sudah di WhatsApp nggih, sekarang Salsa mau ke 24644. Ada siapa ini? Selamat apa? Selamat sore Lopina.
3: Halo, selamat sore Lopina.
0: Selamat sore Bu Bunga. Bu Bunga gimana kabarnya?
3: Kabarnya baik aja.
0: Sehat selalu Bu Bunga nggih.
3: Ada Bu Ari dengan Celi.
0: Iya, lagi berkumpul ini tadi. Nge.
3: Oh, lagunya pelan-pelan saja.
0: Pelan-pelan saja. Oh, berarti Bu Bunga ikut di situ. Oh iya sih kan Bu Bunga, Bu. Aduh. Aduh, ternyata satu tempat langsung dapat dua ini ya. Pelan-pelan saja nggih, Bu.
3: Iya.
0: Pelan pelan.
3: Ada pelan-pelan. Ada kawan. Terus ada ini Celi dengan Maria.
0: Nge.
3: Ada lagi Widi Made.
0: Nge.
3: Ada
0: Nge.
3: Ibu Resmi, Ibu Manda ya.
0: Nge.
3: Pekau Lala dengan Pak Dewantara. Terus ada siapa? Ibu Janura ya. Iya, Ibu Ketut. Terus
0: Nge.
3: Siapa lagi ada? Pak Jerome Maliarte ya.
0: Nge. Siap.
3: Ada Pak Nyoman Astawa, Pak Samong ya, semuanya udah. Buat Mbak sama kita, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali Bu Bunga sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu buat Bu Bunga. Tentunya salam juga Bu buat C. Eli dan Bu Ari Semeru yang ada di sana. Sehat selalu. Baik, mendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah dua penelpon nggih salsa sapa di sore hari ini. Kemudian sasakan ada pesan masuk nih dari siapa? Dari Kak Akbar di Sulawesi Barat nih ya. Assalamualaikum host, mau request lagunya Fatin Saskia Lubis judulnya Grenade. Waalaikumsalam Kak Akbar. Kak Akbar, ini tadi lagunya Salsa Cari belum ada nggih, nanti bisa diganti dengan lagu yang tersedia. Dan terima kasih sudah bergabung sore hari ini Kak Akbar di Sulawesi Barat. Sehat selalu. Kemudian ada Kak Nidia di mana nih? Di Lombok Kak Nidia. Siang salsa siang Kak Nida. Aduh, di sini udah sore ya tuh Kak. Mau request lagunya Mangu atau tidak Jurus Jitu bebas. Oke Kak Nidia, salsa pilihkan Jurus Jitu ya biar kita semangat di sore hari ini. Sehat selalu Kak Nidia, ditunggu lagunya. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, sudah 3 lagu nggih masuk di playlistnya salsa di Lobina sore hari ini. Dan masih banyak banget yang mencoba untuk bergabung ini. Ada Pak Sumping, ada Bu Resmi, ada Pak Komang Sujana, ada Bu Mini. Masih banyak lagi juga nih, nanti bisa dicoba kembali di sesi kedua yang akan hadir setelah 3 lagu pilihan pendengar untuk menemani sore pendengar Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, memasuki sesi kedua dan Salsa tentunya sudah diserbu beberapa pesan masuk nih nge. Tapi sebelum Salsa membacakan pesan-pesan masuk, Salsa akan menyapa penelpon, dua penelpon di sesi kedua ini. Tadi sudah Salsa awali di WhatsApp, sekarang Salsa awali di 24644. Ada siapa ini? Selamat sore, Lopina.
1: Halo, Pina. Selamat sore, Salsa.
0: Selamat. Selamat sore. Aduh, ini Pak siapa ya? Aduh, Pak Banu.
1: Siapa ya? Yang miss call tadi.
0: Yang miss call.
1: WA.
0: Pak Sumping. Iya. Banyak sekali Pak Sumping tadi yang miss call ini, ada Pak Sumping, ada Bu Mini. Aduh, iya. Sangat laris nih dagangan Salsa sore hari ini nih.
1: Gimana kabarnya?
0: Salsa sehat. Pak Sumping gimana kabarnya?
1: Iya. Ya, sehat juga.
0: Nggih, sehat selalu. Amin, amin. Nggih, sehat selalu Pak Sumping nggih.
1: Nggih. Yang selalu ngumpul-ngumpul selalu juga ya.
0: Nggih. Nggih.
1: Lagunya
0: mau apa Pak Sumping?
1: Ya. Dari menanti seorang kekasih ya.
0: Ku menanti seorang kekasih dari Iwan Fals. Oke, iya. Pak Samong, Salsa siapkan.
1: Belum ada yang lewat ini, saya terus menanti.
0: Aduh, Salsa temenin ya Pak Sam Sumping nggih, biar menanti bersama kita.
1: Iya.
0: Nggih. Silakan Mas, salam-salam ya. Pak Sumping, silakan.
1: Dari Arif Semeru tadi ya, ada Bu Arif ED juga. Ada Cik Eli, ada Bu Slage, Bu Bunga juga ya, selamat sore ya. Ada siapa lagi ya, ada Pak London, ada Bu Manda, ada Bu Janura, ada Bu Mimi juga selamat sore. Ada siapa lagi ya, ada Pak Grodak, ada Pak Jero Darmawangsu, ada Pak siapa lagi ya. Ada Peka Apo juga ya, ada Mas Wawan. Ada teman-teman pendengar Lopina yang ada di kawasan seberang ya, yang ada di Madura, Banyuwangi. Ya pokoknya semuanya ada pendengar Lopina ya, di Pro 1. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terhibur dengan kasanya gitu ya.
0: Nggih, siap Pak Sumping.
1: Iya. Selama menghibur aja di Lopina masa saya.
0: Nggih.
1: Iya,
0: siap. Masa.
1: Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali Pak Sumping sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu buat Pak Sumping sekeluarga nggih. Ditunggu lagunya Ku Menanti Seorang Kekasih dari Iwan Fals sudah Salsa siapkan. Baik pendengar, Salsa langsung menuju ke penelpon kedua kita. Selamat sore Bu Resmi.
2: Halo, selamat sore juga Salsa.
0: Selamat sore.
2: Terima kasih. Teleponnya sudah diangkat.
0: Aduh, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung sore hari ini Bu Resmi nggih.
2: Nggih,
0: Bu Resmi gimana kabarnya hari ini? Sehat?
2: Sehat. Tapi di sini agak mendung. Di Singaraja gimana? Aduh, mendung enggak ya?
0: Enggak, Bu. Singaraja terpantau cerah ini. Aduh, tidak sehati
2: oh, cerah
0: kita
2: ya.
0: Bu.
2: Ini tumben iya. Mendung ini ya.
0: Aduh.
2: Nah, ini request lagunya Bentuk Cinta ada enggak ya? Bentuk Cinta.
0: Tuh, Cinta Atlet ya nih ya, Bu ya. Atlet.
2: Iya.
0: Oke, ada Bu Resmi. Salsa siapkan sudah.
2: Ada ya. Oh. Ya wis, salam-salam dulu.
0: Silakan,
2: ya.
0: Bu Resmi.
2: Ada Armada. Armada selamat sore duluan, gue yang naik ya Armada ya. Barusan Armada nelpon ke sini, ayo Bu Resmi dulu duluan, siapa yang duluan bisa masuk gitu. Ada Armada, ada Bapak Sumping tadi ya, Pak Banu. Ada siapa lagi Pak Banu? Pak Cip ya, Pak Cip sudah masuk belum?
0: Pak Cip belum masuk
2: Pak
0: Bu Banu, Resmi.
2: Pak Cip, Wak Daeng juga ya, sama Pak Widi juga, sama Armada ya sudah tadi ya, Armada Blitawan, Dek Tambang juga. Sama siapa ya tadi cewek-cewek ibu-ibunya siapa yang sudah masuk?
0: Bu Ari ya, sama Bu Ari
2: nggih. Ya, Bu Bunga, Bu Ari, Mbak Pipit juga, sama Ci Eli. Ya, Ci Eli sudah masuk belum ya?
0: Nggih. Bu, siapa Bu?
2: Cik Eli
0: tadi di
2: Cik Eli
0: tadi tuh digabung sama Bu Ari sama Bu Bunga.
2: Oh, gitu ya. Bu Merduraka juga ya, Bu Merduraka. Terus Kesemua-kesemuanya dah ya, siapa yeah. yang lagi monitor ya. Makasih, selamat sore Salsa.
0: Siap, terima kasih kembali Bu Resmi sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu Bu Resmi nge. Ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan nih. Bentuk cinta, bentuknya cinta itu hati pendengar ya, lope-lope gitu. Sehat selalu Bu Resmi, ditunggu lagunya nge. Baik pendengar Pro 1, Salsa sudah menyapa dua penelpon, ge. Langsung saja Salsa akan membacakan salam masuk yang lumayan banyak ini ya. Akan Salsa bacakan satu persatu nih. Dari Kak Akbar tadi yang lagunya belum ada, mau diganti lagu ke Mangu nih ya. Mangu dari 420. Oke, Kak Akbar. Ini juga diwakili oleh Kak Nidia tadi ya. Sehat selalu buat semuanya, Kak Akbar, Kak Nidia yang sudah bergabung. Tentunya mereka juga bergabung di TikTok nih ya, pendengar ya. Sehat selalu. Lanjut ke Salsa, ke Pak Samong. Selamat sore Lopina, Mbak Salsa mau ikutan salam aja, kirim salam buat Pak Jero Maliarse, Bu Resmi, Cieli, Bu Ari BT, Bu Ari Semeru, Bu Mini, Bu Janura, Pak Dagowi, DMD, Pak Nyoman Nastawa, semua grup pasti kasih. Buat Mbak Salsa hanya kebagian terima kasih. Selamat tugas. Terima kasih kembali Pak Samong sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya, nggih, sehat selalu. Lanjut ke Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Selamat sore Mbak Salsa, semoga sehat selalu. Amin. Selamat sore Bu Jero, semoga sehat selalu juga nge. Dari Bu Jero Puspa di Tegal Mawar, salam buat Ibu Ari Semeru, Ibu Ari BT, Ibu Bunga, Ci Eli, Kak Nidia, Kak, Pak Pipit, Bu Resmi, Pak Sumping, Pak Mahmud, dan semua fans RRI dimanapun berada, semoga sehat dan kompak selalu. Request lagu ST12 Aku Masih Sayang. Terima kasih Mbak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih kembali Bu Jero. Lagunya Salsa carikan ge, nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya. Karena sesi ini sudah penuh nih ya Bu, playlistnya dengan 3 lagu yang sudah siap diputarkan. Sehat selalu Bu Jero Puspa di Tegal Mawar. Kemudian Pak Peka Olala di Pedawe. Lovina Singa Raja, selamat sore Mbakku yang cantik. Imut punya suara cetar lagi. Aduh, terima kasih nih Pak Peka Olala. Nih Peka Olala Pedawe hadir di Lovina Singa Raja. Kirim salam ke semuanya aja deh. Kompak selalu, manis lewat udara. Buat Mbakku yang tugas, terima kasih atas pembacanya. Baik Pak Peka Olala, terima kasih sudah bergabung sore hari ini nge. Sehat selalu. Kemudian Pak Komang Sujana, selamat sore Kak Salsa, request lagu Bintang di Surga. Salam untuk semua pendengar, salam untuk pendengar semua RRI Singaraja. Untuk Kak Salsa, selamat bertugas. Terima kasih Pak Komang Sujana sudah bergabung sore hari ini. Lagunya Salsa carikan terlebih dahulu ya, nanti kalau ada Salsa putarkan di sesi selanjutnya. Terima kasih Pak Komang. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, tentunya salam-salam sudah Salsa mengudarakan, 3 lagu sudah Salsa siapkan. Dan buat pendengar yang belum bisa bergabung, nanti Salsa tunggu di sesi selanjutnya setelah 3 lagu pilihan pendengar Pro 1.

Kenapa sih satu minggu ada 7 hari? Pada zaman kuno, terutama di peradaban Babilonia, manusia sudah mengamati langit untuk memahami waktu. Mereka mengenal 7 benda langit yang terlihat bergerak dari bumi tanpa teleskop, yaitu matahari, bulan, dan 5 planet, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. Ketujuh benda langit ini dianggap sangat penting, dan masing-masing kemudian diasosiasikan dengan 1 hari. Selain itu, fase bulan juga berpengaruh. Orang-orang kuno kemudian membaginya menjadi 4 bagian utama: bulan baru, kuartal pertama, purnama, kuartal terakhir. Setiap bagian kira-kira berlangsung 7 hari. Sehingga terbentuklah pembagian waktu yang praktis, 1 minggu berisi 7 hari. Tradisi minggu 7 hari ini kemudian menyebar melalui berbagai peradaban besar seperti Yahudi, Romawi, dan kemudian dunia barat. Seiring waktu, sistem minggu 7 hari menjadi standar internasional dan digunakan di hampir seluruh dunia hingga sekarang. Jadi, alasan 1 minggu terdiri dari 7 hari berasal dari pengamatan langit, pembagian fase bulan, dan tradisi budaya yang diwariskan dari peradaban kuno.

0: Baik pendengar Pro Satu RRI Singaraja, menit 49 lepas dari pukul 15 menandakan Lopina tersisa 11 menit lagi ya pendengar ya. Jadi Salsa akan menyapa antara satu atau dua penelpon nanti ya yang akan menjadi pendengar penelpon penutup di Lopina sore hari ini. Jadi Salsa awali dari Pak Komang Armada nih ya. Selamat sore Pak Komang Armada.
1: Selamat sore Kakak Salsabil Sabita.
0: Aduh, selamat sore Pak Komang, gimana kabarnya hari ini?
1: Baik-baik, tadi balap-balapan mabuk resmi kalah.
0: Aduh, iya, bu resmi yang masuk nih ternyata Pak Komang. Engge, Pak Komang mau lagu apa ini?
1: Lagu Akad ya.
0: Akad? Akad dari Payung Teduh. Oke Pak Komang, Salsa siapkan sudah.
1: Ya, selan-selan dulu ya.
0: Engge, silakan.
1: Ada Pak Ketuk Malayase, Pak Ketuk Samang, Pak Madari Bawo, Pak Inggris, Pak siapa tuh namanya, Pak Nyomar Astawa.
0: Nggih.
1: Pak siapa namanya yang di Pak Rimbawo gitu, lupa udah lama
0: saya. Nggih Pak Komang.
1: Ya Pak Pipit, makasih tadi callingannya. Terus ada juga Bu Ketut Tejekule sama Pak Tuayang.
0: Nggih.
1: Ya dan untuk semua aja Salsa biar enggak terlalu lama.
0: Siap.
1: Lagi.
0: Siap.
1: Makasih Salsa ya.
0: Terima kasih kembali Pak Komang Armada sudah bergabung sore hari ini. Sehat selalu. Diki, ditunggu lagunya sudah Salsa siapkan, Akad dari Payung Teduh. Baik pendengar, sepertinya Salsa akan menyapa satu penelpon lagi nggih, tapi sebelum itu Salsa akan membacakan pesan yang masuk dari siapa ini? Dari Bu Mini. Selamat sore Salsa. Bu Mini kirim salam buat Wak Daeng, Armada, Bu Ari, BT, Bu Ari, BT-nya kok ada dua ini, Bu Ari BT, Celi, Bu Ketut Bunga, Bu Kartika, Pak Mualim, Pak Banu buat Salsa. Terima kasih kembali Bu Mini. Tadi mencoba untuk masuk tapi ternyata gagal ya Bu ya. Kalah cepat nih sama pendengar yang lain. Tapi terima kasih ya Bu, salam-salamnya sore hari ini. Sehat selalu Bu Mini. Kemudian lagunya Pak Komang Sujana, selamat siang Kak Salsa, tadi yang request Bintang di Surga kan lagunya dari Peter Pan gitu Pak Komang. Peter Pan-nya sudah tayang, sudah tampil, jadi belum bisa dan sekarang diganti dari lagunya Ungu yang judulnya Berikan Aku Cinta. Siap Pak Komang Sujana, Salsa masukkan playlist ya, semoga ada sisa waktu bisa terputar di Lopina sore hari ini. Sehat selalu Pak Komang Sujana. Baik pendengar, Salsa akan menyapa satu penelpon lagi ya, di 24644 akan menjadi penelpon terakhir di Lopina sore hari ini. Selamat sore Lopina.
2: Sore Lopina, Lopina.
0: Selamat sore Nini, Nini Jero nggih?
2: Nggih. Yuda dipancet.
0: Bu Yuda, aduh maaf ya Bu Yuda dipancet.
2: Alam aja ya.
0: Oh nggih, lagunya bu, enggak niki Bu.
2: Ya gabung aja lagi.
0: Oh nggih, Bu Yuda niki, wassalam-salam. Silakan Bu.
2: Selamat ya. Wiwit Armada, Pak Demantara, Pak Cip, Pak Banu, Pak Daeng, Cik Eli, Berkipa. Oh dia semuanya ya.
0: Terima kasih kembali Bu Yuda sudah bergabung sore hari ini menyampaikan salam-salamnya. Bu Yuda di Sangket nggih, Sangket tadi Salsa salah denger nih. Sehat selalu buat Bu Yuda nggih. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, menit 52 nggih, sudah 3 lagu yang akan menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Lagu yang direquest oleh Pak Komang Armada, Akad, kemudian Bu Jero di Tegal Mawar, Aku Masih Sayang, sama lagunya Pak Komang Sujana, Berikan Aku Cinta. 3 lagu terakhir semoga bisa terputar nggih menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Dan tentunya Salsa mohon maaf pendengar, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar Pro 1 di Lopina sore hari ini. Dan tentunya Salsa ucapkan terima kasih yang sudah bergabung. Ada Bu Bunga, ada Pak Sumping, ada Bu Yuda di Sangket, ada Bu Ari Semeru, Bu Resmi, Pak Komang Armada, kemudian Pak Pipit, ada Kak Akbar di Sulawesi Barat, ada Kak siapa ini? Kak Didia di Lombok, Pak Sumping, Pak Samong, Bu Jero, Puspa Tegal Mawar, Pak Peka Olala, Bu Mini, Pak Komang Sujana, dan ke semua pendengar Pro 1 RRI Singaraja yang juga bergabung di TikTok ini. Ada Kak Nidia, ada Kak Ujang Fadil di Sukabumi, Pak Komang Sujana, ada Kak Aisy Yulviana, ada Unmet, ada Pak Budi, Kak Dias, Kak Musa Ansori, dan Pak Agus, dan ke semua tentunya Salsa ucapkan terima kasih atas kebersamaannya di Lopina sore hari ini. Baik pendengar, Salsa akan putarkan 3 lagu untuk menjadi penutup di Lopina sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 20.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Oh, mau mainan.
2: Nanti dulu.
3: Itu modal saya bu, kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu.
1: Oh, mau itu.
0: Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
4: Bagus sekali kulitnya mbak, glowing. Mau kita mbak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
4: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat mbak. Ih, apa sih? So tau.
5: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: Aduh, cerita apa?
1: Riko Mang tuh gak pernah telpon atau chat duluan. Gak pernah ngajak jalan sekalipun. Tapi kalau ketemu, baik banget. Dia suka sama aku gak sih?
0: Kamu tuh ya, jam terbangnya masih kurang. Nih, aku kasih tahu ya, bahasa tubuh pria kalau lagi kasmaran. Ingat banget hal kecil dari kamu. Makanan, minuman, atau sesederhana kata-kata yang pernah kamu sampein ke doi. Kasih perhatian. Ini bukan hal nanya udah makan atau belum ya. Lebih ke nolong kesulitan kamu dengan tuntas dan tulus, Beb. Terus antusias sama lingkungan kamu. Ngegodain pakai lelucon-lelucon yang receh sekalipun. Biarpun lagi sibuk banget, tapi doi pasti ngeluangin waktu. And last but not least, bersikap berani. Siap menghadapi segala resiko. Dalam romantic motives and risk taking, an evolutionary, approach. Tobias Grettermeier pernah bilang kalau elemen cinta mengaktifkan sisi kejantanan pria yang tertanam dalam genetiknya. Gitu. Gimana? Udah jelas? Masih kurang?

0: Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya. Buku ini mengangkat tema perpisahan bukan hanya sebagai akhir yang membawa kesedihan, melainkan sebagai proses yang meninggalkan cinta dan karya abadi. Setiap cerita di dalamnya menggambarkan pengalaman perpisahan dari berbagai tokoh, baik orang terdekat maupun figur inspiratif yang menunjukkan bahwa cinta dan karya mereka tetap hidup meskipun mereka telah pergi secara fisik. Melalui cerita-cerita ini, pembaca diajak untuk melihat perpisahan dengan sudut pandang yang lebih positif, bahwa setiap perpisahan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi justru awal dari perjalanan baru yang penuh harapan. Buku Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya ini diharapkan dapat memberikan kekuatan, motivasi, dan inspirasi bagi pembacanya untuk terus berkarya dan menyebarkan cinta meski berada dalam keterpisahan. Buku berjudul Perpisahan yang Meninggalkan Cinta dan Karya, kategori buku kisah inspiratif, ditulis oleh Kelompok 5, terbit tahun 2024, dan terdiri dari 50 halaman.
1: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia, Singaraja.
2: Pro 1 RRI Singaraja.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Singaraja, terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 di sore hari ini. Nah, pendengar, di minggu sore ini Salsa akan berbagi informasi mengenai mengonsumsi madu secara rutin nih pendengar, banyak sekali manfaatnya nih pendengar. Di mana? Di tengah padatnya aktivitas harian dan cuaca yang terus berubah ya, di mana pendengar kalau siang panas terus malamnya dingin, itu penting banget untuk kita menjaga stamina tubuh, itu menjadi prioritas bagi setiap orang. Salah satu upaya paling sederhana adalah membiasakan diri meminum cairan manis alami ya tentunya pendengar, hasil produksi lebah yakni madu. Jadi walaupun manis tapi ini manisnya alami ya pendengar ya, bukan manis buatan gitu. Langkah mudah ini diperkuat oleh uji klinis Oxford University Medical School yang memverifikasi keunggulan kegunaannya untuk imun manusia. Konsumsi 1 sendok setiap pagi secara konsisten dinilai ampuh untuk memperkuat sistem daya tahan tubuh untuk menghambat serangan penyakit. Kandungan antioksidan unggul di dalamnya bekerja aktif untuk menangkis oksidan akibat kepungan polusi udara metropolitan yang tajam. Dan zat pelindung tersebut bertindak menjaga benteng pertahanan murni sehingga tubuh tetap sehat. Dan bagi pendengar yang terkena infeksi, ini madu dapat membantu memacu penyembuhan radang tenggorokan 2 hari lebih cepat daripada obat. Wah, keren banget ya pendengar, kayak kalau apa kita sakit langsung biasanya minum obat, tapi ternyata madu tuh lebih cepat ya khasiatnya gitu, dan rasa lembutnya itu tiba-tiba menyejukkan saluran pernapasan yang meradang dan mengurangi intensitas kejang batuk kering yang mengganggu. Dan luar biasanya lagi, nutrisi alaminya juga berperan layaknya stimulan yang baik bagi kesehatan struktur pencernaan lambung dan usus. Mikroba baik di dalam perut akan diproduksi dengan subur sehingga mekanisme metabolisme makanan berjalan jauh lebih mudah. Dan pendengar, konsumsi madu secara rutin itu justru memasok tenaga seketika yang awet bagi otot. Jadi apa ya, seperti kita menyimpan tenaga dalam tubuh. Tubuh akan mengalami injeksi energi secara konsisten agar tetap prima menghadapi pekerjaan berat dari pagi hingga sore. Wah, luar biasa nih ya pendengar ya. Dan menyisipkan produk alami ke dalam kebiasaan harian adalah modal kesehatan ekonomis dengan segudang kelebihan jangka panjang. Mungkin kalau malam hari atau pagi hari gitu pendengar, ketika pendengar Pro 1 bikin jahe ataupun teh gitu, mulai sekarang bisa diganti dengan menggunakan madu pendengar, jangan menggunakan gula, karena gula itu takutnya kalau kita berlebihan itu jadinya craving kan. Kalau madu ini efeknya juga bagus ke tubuh, jadi sangat enak banget kalau pagi-pagi minum jahe sambil ada madunya gitu ya, manis-manis hangat gitu ya pendengar ya. Apalagi kalau Bali sekarang malam itu lagi apa ya pendengar ya, dingin banget. Dan Salsa pun kalau biasanya pulang dinas tuh agak kedinginan ya, pulang-pulang bikin jahe lah sama madu juga. Ini bisa untuk membantu menghangatkan tubuh nih pendengar. Dan tentunya informasi ini Salsa kutip dari rri.co.id dengan judul mengonsumsi madu secara rutin ini khasiatnya.

0: Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi original jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro
3: 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, udara malam di Bali belakangan ini terasa lebih sejuk ya pendengar ya. Bahkan di sejumlah wilayah, apalagi hingga kawasan Buleleng ini, suhu pada malam hari itu cukup dingin sehingga membuat waktu istirahat terasa semakin nyaman tentunya. Nah pendengar, agar tidur semakin berkualitas, ternyata pemilihan bahan spray dan pakaian tidur juga perlu diperhatikan nih pendengar. Sebuah ulasan kesehatan menyebutkan bahan katun dan linen murni menjadi pilihan terbaik karena mampu menyerap keringat dengan baik serta memiliki sirkulasi udara yang lebih lancar dibandingkan bahan sintesis. Dengan begitu, suhu tubuh tetap nyaman sepanjang malam dan kualitas tidur pun meningkat. Sebaliknya pendengar, penggunaan kain sintesis atau selimut yang terlalu tebal itu justru dapat membuat tubuh kurang nyaman karena merangkap panas. Selain itu, jika masih terasa gerah sebelum tidur, pendengar Pro 1 ini bisa mencoba mengompres dingin pergelangan tangan selama beberapa menit untuk membantu tubuh lebih rileks dan cepat terlelap. Jadi pendengar, di tengah suasana malam Bali yang mulai terasa dingin, jangan hanya menikmati udaranya, pastikan juga perlengkapan tidur Anda nyaman agar tubuh benar-benar beristirahat dengan optimal dan bangun keesokan harinya dalam kondisi segar dan siap beraktivitas. Tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 akses selengkapnya melalui rri.co.id.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan,
1: langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123627485 atau Asri 08155836429. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Sembilan FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, kenalan sama Fakultas Bisnis Pariwisata dan Pendidikan atau FBPP Universitas Triatma Mulya. Terdiri dari Prodi Magister Manajemen dengan konsentrasi SDM, Bisnis Pariwisata, Keuangan, dan Marketing. Kemudian ada Prodi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, S1 Pariwisata, di mana profesional di bidang pariwisata, mise, dan industri perhotelan. Kemudian ada Prodi D4 Pengelolaan Perhotelan, mempelajari level manajer di industri perhotelan seperti front office, housekeeping, FB product, and FB service. Dan ada Prodi D3 Perhotelan, menjadi profesional pada bidang room division atau food and beverage department di hotel berbintang. Mahasiswa juga bisa magang luar negeri. Prodi FBPP di Kampus Jembrane terdiri dari pendidikan bahasa Inggris, pendidikan guru SD atau PGSD, cocok bagi yang senang berinteraksi dengan anak-anak, suka mengajar, memiliki jiwa sosial, dan ingin memberikan manfaat bagi banyak orang. Kemudian, prodi pendidikan jasmani atau penjas, menyalurkan hobi dan minat di bidang olahraga dan memiliki peluang kerja yang luas. Bisa kuliah kelas pagi atau sore, biaya kuliah terjangkau, bebas uang pengembangan, UKT hanya mulai dari 3 juta per semester. Mau dapat potongan biaya kuliah? Segera daftar sebelum 31 Juli 2026. Kunjungi website www.triatmamulia.ac.id, akun Instagram @untrim.buleleng, akun TikTok Triatma Mulia, akun Facebook Universitas Triatma Mulia. Daftar segera di bit.ly/ join Untrim, nomor WhatsApp 0878-6009-2925 atas nama Ayulia, atau datang langsung ke kampus kami di Jalan Ratna nomor 4A Banyuasri Buleleng, Senin sampai Jumat pukul 8-16.30 waktu Indonesia Tengah. Untrim, kampus keren, lulusan kompeten.

0: Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat.
1: Pertanian.
2: Bantuan tersebut kepada 30 sumber. Ya, nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100.
3: Rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangan.
4: Selamat sore pendengar, Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Itulah pendengar pokok-pokok berita utama Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat edisi Minggu 19 Juli 2026 bersama saya Salsa Bil Sabita. Pendengar Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat, kami awali dari informasi Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah.
5: Pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain.
1: Pemerintah Kabupaten Buleleng memperkuat perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan pertanian. Sebanyak 30 subak menerima bantuan sarana dan prasarana irigasi senilai 3,6 miliar rupiah yang bersumber dari APBN. Pemkab Buleleng memfokuskan bantuan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi bagi subak yang berada di kawasan LP2B dan kawasan pertanian pangan berkelanjutan atau KP2B. Bantuan tersebut meliputi pembangunan saluran irigasi tersier, saluran irigasi sekunder, serta sarana perpompaan untuk menjaga produktivitas pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Buleleng Gede Melandrat mengatakan bantuan diberikan kepada 30 subak prioritas dengan nilai yang bervariasi antara Rp100 juta hingga Rp135 juta. Seluruh anggaran yang disalurkan mencapai 3,6 miliar rupiah dan difokuskan untuk memperkuat infrastruktur irigasi pertanian.
2: Bantuan tersebut kepada 30 subak. Ya, nilainya 3,6 miliar. Jadi variannya ada 100 sampai 135 juta per subak. Ya, penguatan irigasi. Sumber anggarannya APBN. Ya, salah satu adalah saluran drainase irigasi tersier, terus saluran irigasi sekunder, dan juga perpompaan.
1: Menurut Melandrat, penguatan jaringan irigasi menjadi bagian dari komitmen pemerintah menjaga keberlanjutan kawasan LP2B agar tetap produktif dan tidak mudah beralih fungsi. Infrastruktur yang memadai dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga ketersediaan air sekaligus meningkatkan hasil produksi pertanian.
2: Ya, ini salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemkab Buleleng melalui Bapak Bupati untuk bisa memastikan bukan hanya insentif aja buat LP2B, karena ini kan kawasan sawah tidak lagi bisa diganggu buat harga mati lah sawah. Maka petani atau subak-subak yang memang berdampak, tentu pemerintah sangat bertanggung jawab untuk memberikan insentif dan bantuan lain. Ini ada di dalam kawasan LP2B. Jadi kalau tidak di dalam kawasan LP2B, tidak.
1: Melalui penguatan jaringan irigasi di kawasan LP2B, Pemkab Buleleng berharap produktivitas lahan pertanian dapat terus meningkat, keberlanjutan lahan pangan tetap terjaga, serta ketahanan pangan daerah semakin kuat di tengah tantangan sektor pertanian. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Pendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis.
6: 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
7: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki di Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat, sekitar pukul 12 Wita, 2 jam setelah pendakian dimulai. Korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri, sehingga rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayanggar, mengatakan laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personel SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 Wita, tim pertama yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi.
6: 18 Juli 2026, kami terima laporan dari pemandu KUPS Pasar Agung bahwa ada satu pendaki yang mengalami kelelahan dan tidak sadarkan diri pada ketinggian 2.200 mdpl dan mohon bantuan SAR. Pada pukul 15.00 Wita, tim 1 yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi, dan pukul 15.30 Wita, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
7: Putu Bayanggara menjelaskan korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 Wita meski masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
6: Sampai di pos Pasar Agung pada pukul 17.30 Wita. Selanjutnya target ditangani dari tim medis Puskesmas Selat, kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Selat menggunakan ambulan dari Puskesmas Selat.
7: Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
4: Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
3: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
8: Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah, hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia.
3: Dalam setiap rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri. Itu bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah, itu budidaya tanaman pangan atau sayuran, buah-buahan, kayak gitu kan. Bisa juga dilakukan peternakan skala kecil.
8: Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk mulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas.
3: Mulailah dari kebutuhan pangan keluarga dengan menanam komoditas yang sering dikonsumsi, nah terutama cabai, tomat, kangkung, bayam kayak gitu kan, dan berbagai rempah. Yang kedua itu memanfaatkan lahan dari pekarangan secara optimal, baik di tanah langsung maupun menggunakan pot atau polybag, atau juga bisa vertikal kayak vertikultur. Kalau agak modern itu biasanya pakai sistem hidroponik.
8: Agus Indrawan menekankan keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadi kunci agar kegiatan berkebun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah sederhana tersebut, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koril 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
4: Pendengar, kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing yang terbukti menyalahgunakan izin tinggal dengan melakukan aktivitas di luar ketentuan visa selama berada di Indonesia.
9: Kantor imigrasi kelas 2 TPI Singaraja mendeportasi 3 warga negara asing atau WNA yang diduga menyalahgunakan izin tinggal setelah ditemukan melakukan aktivitas yang tidak sesuai dengan jenis visa yang dimiliki. Ketiganya berinisial AKG asal India, RN asal Singapura, dan ST asal Tiongkok. AKG dan RN diduga menjadi instruktur yoga di sebuah villa di Buleleng, sedangkan ST memberikan pelatihan di sebuah pabrik di Karangasem. Hasil pemeriksaan menunjukkan AKG dan ST menggunakan visa on arrival atau VOA, sementara RN menggunakan bebas visa kunjungan atau BVK yang tidak diperuntukkan untuk bekerja. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Singaraja, Ana Agung Gede Kusuma Putra, menegaskan seluruh WNA wajib mematuhi aturan keimigrasian dan setiap pelanggaran akan ditindak sesuai ketentuan. Ketiganya dikenai tindakan deportasi dan diusulkan untuk masuk daftar penangkalan sebagai bagian dari penegakan hukum keimigrasian. Imigrasi Singaraja juga akan memperkuat pengawasan terhadap aktivitas WNA melalui sinergi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, tim pengawas orang asing atau tim PORA, serta masyarakat. Warga juga diminta agar segera melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrane agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
4: Pendengar, KPU Kabupaten Buleleng memberikan pendidikan pemilih kepada siswa SMA dan SMK saat MPLS untuk menyiapkan pemilih pemula yang cerdas menuju pemilu 2029.
10: Secara tanggung jawab moral, mereka bisa bertanggung jawab di keluarganya masing-masing. Memberikan edukasi, memberikan informasi terkait tahapan-tahapan nantinya, mengerti dan paham terkait dengan...
9: Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Buleleng mulai menyiapkan generasi muda sebagai pemilih cerdas menuju pemilu 2029 melalui kegiatan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula yang digelar dalam rangka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sejumlah SMA dan SMK di Kabupaten Buleleng. Program ini menyasar ratusan siswa baru di setiap sekolah sebagai upaya membangun kesadaran politik sejak dini sekaligus memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang. Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kabupaten Buleleng Putu Ari Suwarnato mengatakan pendidikan politik tidak cukup diberikan menjelang pelaksanaan pemilu. Menurutnya pemahaman mengenai demokrasi harus ditanamkan sejak para siswa masih berada di bangku sekolah agar mereka memiliki bekal yang memadai ketika memasuki usia pemilih.
10: Kemudian seberapa penting peran pemilih pemula dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia ataupun di Kabupaten Buleleng? Tentu peran generasi muda ini sangat penting karena yang pertama, generasi muda itu ibarat pisau bermata dua. Kalau tidak dari hari ini kita persiapkan mulai dari pengetahuan awal, memberikan pendidikan demokrasi, tentunya kalau hanya sepintas saja dalam tahapan baru diberikan sosialisasi, pasti cakupannya ataupun pengetahuan yang bisa diserap itu sangat-sangat kurang. Alih-alih dia bisa mengerti dan memberikan pemahaman di keluarga.
9: Para siswa menerima materi mengenai penyelenggaraan pemilu, syarat menjadi pemilih, hak dan kewajiban warga negara, serta pentingnya peran generasi muda dalam demokrasi. KPU juga menekankan bahwa generasi Z dan milenial mendominasi jumlah pemilih pada pemilu 2024, sehingga memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia. Untuk mengukur pemahaman peserta, KPU menggelar sesi tanya-jawab mengenai materi yang telah disampaikan. Para siswa mampu menjawab dengan baik dan menyatakan komitmennya menggunakan hak pilih pada pemilu 2029. KPU juga mengajak generasi muda yang berminat menjadi penyelenggara pemilu di tingkat desa maupun kecamatan untuk mendaftar melalui aplikasi Siakba saat rekrutmen badan ad hoc dibuka sebagai bagian dari upaya mencetak pemilih cerdas, kritis, dan bertanggung jawab. Reporter Sukasa Brata Winangun melaporkan.
11: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Pendengar, atlet Wobel Buleleng Igede Prabawa Dharma Nugraha atau Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada 10 tahun World Cup Football Championship 2026 di Malaysia. Ia menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia tersebut.
12: Ini penting untuk kita atlet football bahwa Kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan.
1: Atlet woodball Kabupaten Buleleng Igede Prabowo Dharma Nugraha alias Mapet dipercaya memperkuat tim nasional Indonesia pada ajang 10 World Cup Woodball Championship 2026 di Perlis, Malaysia. Atlet binaan pengurus Kabupaten Indonesia Woodball Association Pengkap IWBA Buleleng itu menjadi satu-satunya wakil Bali yang akan berlaga pada kejuaraan dunia yang berlangsung 24 hingga 30 Juli 2026. Kepercayaan tersebut diperoleh setelah Mapet menorehkan prestasi gemilang pada kejuaraan nasional woodball 2026 dengan meraih 2 medali emas. Hasil tersebut mengantarkannya menjadi bagian dari skuad Indonesia yang akan bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Ketua Umum Pengkap IWBA Buleleng Sang Made Fernanda Iragraha mengatakan keberhasilan atlet menembus tim nasional merupakan hasil pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya proses seleksi ketat di Buleleng dilaksanakan secara objektif berdasarkan data prestasi sehingga setiap atlet memiliki kesempatan yang sama untuk mewakili daerah maupun Indonesia.
13: Kita berproses memang membentuk atlet-atlet itu sehingga mereka memiliki kenyamanan dan mereka itu yakin memang mereka itu pantas diorbitkan. Itu sehingga mereka memiliki tanggung jawab. Kalau mereka tidak diberikan kesempatan yang memang by data gitu ya, kesempatannya itu tidak by data, pasti mereka terlena. Oh, saya pasti akan dikirim. Nah, sehingga organisasi di sini berperan membuatkan rule and regulation, namanya aturan peraturan sumber daya manusia baik di organisasi dan di atlet yang mana yang layak dipilih.
1: Sementara atlet woodball Buleleng Igede Prabowo Dharma Nugraha mengaku terus mematangkan persiapan dengan meningkatkan latihan teknis, melakukan analisis karakter lapangan pertandingan, serta memperkuat kesiapan mental. Menurutnya pengendalian emosi, pemulihan fisik dan kepercayaan diri menjadi faktor penting untuk menghadapi persaingan di level internasional.
12: Ini penting untuk kita atlet woodball bahwa kalau sudah mau kompetisi, kepercayaan diri itu penting sekali untuk perlombaan. Jadi usahakan pada saat sembahyang ya self talk lah untuk menguatkan diri sendiri, karena yang tidak bisa kita kontrol nggak bakal kita bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ya diri kita sendiri, bagaimana menahan emosi pada saat bermain, bagaimana pada saat tidak sesuai dengan pikiran kita terjadi. Karena hal-hal eksternal itu juga bisa terjadi, itu hal-hal yang di luar teknis bisa mempengaruhi mood kita dalam bermain.
1: Pengkap IWBA Buleleng berharap keikutsertaan Mapet dalam 10 World Cup Football Championship 2026 mampu menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda untuk terus berprestasi. Selain membawa nama Indonesia, pencapaian tersebut juga diharapkan semakin mengangkat prestasi olahraga woodball Buleleng di tingkat internasional. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
4: Puluhan atlet biliar dari 9 kabupaten atau kota se-Bali berkompetensi dalam kejuaraan provinsi atau kejurprov biliar antar pelajar di Superpower Arena Biliar Bali. Melalui event ini, Popsi Bali siap menjaring bibit unggul usia muda.
14: Walaupun kita belum punya dana, pokoknya gimana caranya biar kita punya atlet yang banyak.
15: Kejuaraan provinsi kejurprov biliar antar pelajar resmi bergulir di Superpower Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pengprov Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK. Dalam sambutannya, Laksmi Duarse mengungkapkan kejurprov ini merupakan program kerja awal Popsi Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres untuk menjaring bibit unggul usia muda.
14: Ini sebenarnya yang pertama kali 2 hari setelah kami pelantikan. Ya, ini di sini Binpres kami ini gaspol, nggak mau membuang-buang waktu karena kita mengharapkan adanya regenerasi daripada senior-senior yang kalau nanti pada suatu saat beliau-beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk bermain, jadi kita sudah persiapan ada yang menggantikan, tidak ada jenjang lagi, tidak ada lagi lowongan yang tidak akan terisi oleh pemain-pemain biliar.
15: Sementara itu, Kabid Binpres Popsi Bali sekaligus Ketua Panitia Edward Sanjaya Ihwan mengatakan kejurprov pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang.
16: Untuk event ini, untuk pelajar kita menyelenggarakan pertama kali ini di tahun 2026, sehingga peserta yang kita targetkan 64 dan alhamdulillah kita tercapai 64 dari 9 kabupaten kota. Jadi kita kalau melihat dari data ini, tujuan goal saya adalah mencari dulu menjaring atlet-atlet muda baru untuk Bali, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mempunyai database yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten untuk menjaring atlet dan membina atlet-atlet muda yang baru.
15: Ada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Pengprop Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, para juara kejurprop pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan Pengkab Pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing.
17: Di empat besar yang kita memperkuatkan, dan saya sudah, kami juga mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pengurus kabupaten kota se-Bali agar mereka meng-KTA-kan para juara di turnamen kejurprop kali ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mendata juga para peserta ini berdasarkan KTP-nya. Kita akan menginformasikan kepada Pengkab Pengkot yang ada se-Bali ini untuk biar mereka tahu bahwa ini loh ada bibit di asal kalian semua.
15: Kejuaraan Provinsi Kejurprop Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan dua nomor yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
4: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita di antaranya. Pemkab Buleleng memperkuat kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B melalui penguatan jaringan irigasi. Upaya ini dilakukan untuk menjaga produktivitas pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Sementara itu, pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Salsabil Sabita mengucapkan terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berPancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinami, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

harus kita lakukan untuk mencegah kebakaran akibat dupa? 1. Pastikan dupa diletakkan pada tempat yang tidak mudah terbakar. Misalkan, tempat yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain itu, penting untuk selalu membersihkan bunga-bunga kering. Bekas canang setiap kali akan membanten. Selain untuk menjaga kebersihan pelangkiran atau pemujaan, juga untuk menghindari percikan api dari dupa menjadi bara api. 2. Hindari membanten di tempat-tempat yang penuh dengan kertas atau benda yang mudah terbakar. Biasanya di kantor, di tempat kerja, karyawan Hindu selalu menghaturkan canang. Jika memang harus membanten di tempat itu, pastikan dupa di tempat yang aman. 3. Jangan meninggalkan rumah saat dupa masih menyala. Jika harus buru-buru, pastikan dupa dipadamkan terlebih dahulu. Kadang, musibah terjadi tanpa kita duga.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Sebelum 7,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

0: informasi dan inspirasi.
1: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: 101 RRI Singaraja.
1: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
2: Bener ya, Say?
1: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
2: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
1: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
2: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
1: Jangan marah-marah dong sayang.

informasi dan inspirasi. Adalah istilah dalam dunia ekonomi yang merujuk pada kondisi kenaikan harga barang dan jasa di pasar pada periode tertentu. Fenomena ini dapat berdampak besar pada roda perekonomian negara, baik itu bagi konsumen maupun produsen, serta kestabilan harga di pasar. 1 RRI Singaraja.

0: Sampunan laling ye, pirengan tembang dewata, jam 6 ngantos jam 7 wengi, ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Sampian adalah tradisi unik yang digelar di Pura Samuan Tiga Bedulu, yang mana pura tersebut sebagai tonggak sejarah dan tempat pertemuan untuk menyatukan sekte yang ada di Bali. Sehingga muncullah istilah Pura Kayangan Tiga di setiap desa pekraman. Siat berarti perang, sedangkan Sampian berarti rangkaian janur sebagai sarana persembahyangan. Sehingga dalam tradisi perang ini menggunakan sarana Sampian, baik dilakukan oleh warga laki-laki maupun perempuan, melalui proses pewintenan. Siat Sampian ini digelar dalam rangkaian Puja Wali di Pura Samuan Tiga, yang dilakukan oleh pengayah peserta laki-laki yang disebut Jero Parekan, dan pengayah perempuan disebut Jero Permas. Selain sebagai bentuk penghormatan bersatunya sekte di Bali, Sampian yang digunakan juga sebagai simbol dari senjata cakra Dewa Wisnu, wujud perlawanan Dharma, kebaikan, atas Adharma, kejahatan.

Banjar, sate renteng adalah rangkaian sate yang menyerupai senjata Dewata Nawasanga. Ditancapkan pada sebuah kelapa yang masih utuh, dilengkapi dengan 3 buah kaki. Sate renteng adalah simbol 2 alam, yakni alam skala dan alam sunya. Kelapa, simbol alam semesta. Kaki 3, simbol trikona dan triguna, sebagai kekuatan pengatur alam semesta beserta isinya. Sate berbentuk senjata Dewata Nawasanga, melambangkan kekuatan alam sunya yang memberikan pengaruh atau kontrol pada kehidupan alam semesta. Sedangkan gayah merupakan rangkaian sesate yang menyerupai bentuk bangunan Meru. Pada bagian dasarnya dibuat dari kepala babi, bagian kaki babi diletakkan pada bagian kiri, kanan, depan, dan belakang, serta dilengkapi dengan ekornya, sehingga secara keseluruhan terlihat seperti babi yang sedang tidur tak terlungkup. Sedangkan bagian kulit, daging, dan jeroan babi diolah sedemikian rupa menjadi sesate dan dibentuk menjadi rangkaian senjata Dewata Nawasanga. Secara keseluruhan, rangkaian babi tersebut tampak seperti Meru yang merupakan stana Hyang Widiwasa, dan gayah juga melambangkan tribuana, yakni bur, buah, dan suah lokal.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Sampunan laling ye. Pirengan Tembang Dewata jam 6 ngantos jam 7 wengi. Ring RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

Pendengar Pro 1 RRI Singaraja, di tengah kehidupan yang serba cepat, kita seringkali lebih mudah melihat kesalahan orang lain ya daripada mengoreksi diri sendiri. Padahal dalam ajaran Hindu dikenal konsep mulat sarira, yaitu introspeksi atau mawas diri yang menjadi langkah penting untuk mengikis ego dan memperbaiki kekurangan diri. Penyuluh agama Hindu Ninengah Rasmiyati menjelaskan kebiasaan mengevaluasi diri secara jujur setiap hari dapat membantu seseorang mengenali kesalahan pribadi sebelum menyalahkan orang lain. Dengan begitu, sikap egois dapat berkurang dan hubungan sosial menjadi lebih harmonis. Mulat sarira juga dapat dilakukan melalui meditasi, yoga, sembahyang yang khusyuk, memperbanyak perbuatan dharma, serta membiasakan diri memaafkan sesama. Langkah-langkah sederhana tersebut pendengar diyakini mampu membersihkan hati, menenangkan pikiran, dan memperkuat hubungan spiritual dengan Ida Sang Hyang Widiwasa. Dan pendengar, semoga nilai mulat sarira dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri, karena perubahan yang besar selalu dimulai dari keberanian melihat ke dalam diri sendiri. Dan tentunya informasi ini bisa pendengar Pro 1 akses selengkapnya melalui rri.co.id dengan judul Metode Mulat Sarira Efektif Kikis Ego dan Kekurangan Diri Umat Hindu.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jek yang ngalang dogeng gilut gas, sing melem lo.
0: Kengkenang tiang melem beli. Membusana adat kekini. Nyat pusungan tiangi, pocol dong tiang kesalan beli.
1: Ye, ya di astun membusana adat, harus ngangon helm. Penampilan tadi juga lo, tapi keselamatan ini lebih penting. Fungsi helm itu tawang
0: apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan di rurungi ada nih sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, kan-kenang tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah, jani beli subang atuin. Tapi kanggua ngabe BMW nalo nah.
0: BMW? Sing tanduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, ento. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, ngangin helm, ya diastun mebusana adat.

97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz, Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.

Blayak, makanan tradisional khas Buleleng Bali yang semakin diminati di tengah gempuran makanan modern. Blayak terdiri dari tipat blayak, ketupat atau kelontong yang dibungkus dengan menggunakan cador. Biasanya disajikan dengan bumbu kuah kuning, sayur urap, ayam sisir, sambal, kedelai goreng, dan keripik kulit. Sekilas kuliner ini memang mirip dengan lontong pecel atau gado-gado. Tapi, blayak Buleleng memiliki cita rasa yang berbeda. Karena kuliner ini tidak menggunakan bumbu kacang, melainkan kuah kuning yang sering disebut kuah ayam nyat-nyat. Kuah ayam nyat-nyat sendiri terbuat dari tepung beras yang ditumpuk halus dan dibumbui dengan bumbu Bali yang identik dengan warna kuning. Kuah ayam nyat-nyat dan bumbu Bali atau bahasa genep yang kaya akan rempah-rempah. Rempah-rempah inilah yang menjadi modal rasa yang utama, sehingga blayak sangat nikmat ketika dimakan. Dalam proses pembuatannya, tipat blayak biasanya direbus minimal hingga 3 jam. Karena itu, proses pembuatannya memang cukup lama. Namun percayalah, makanan ini

Pendengar Pro 1, menjaga kebersihan tidak hanya penting bagi lingkungan, tetapi juga bagi hati dan pikiran. Dan dalam ajaran Hindu, terdapat nilai luhur Trikaya Parisuda yang mengajarkan manusia untuk membersihkan sampah batin melalui tiga perilaku utama, yaitu berpikir baik, berkata baik, dan berbuat baik. Penyuluh agama Hindu Nina Rasmiati menjelaskan, pikiran yang bersih akan melahirkan ucapan yang santun dan tindakan yang membawa manfaat bagi sesama. Karena itu pendengar, Trikaya Parisuda terdiri atas Manacika, yaitu berpikir baik dan suci, Wacika, berkata benar dan lembut, serta Kayika, berbuat jujur dan sesuai Dharma. Ketiga unsur ini perlu dilatih setiap hari agar batin tidak mudah dipengaruhi energi negatif. Dengan menerapkan Trikaya Parisuda dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak hanya memperoleh ketenangan batin, tetapi juga menciptakan hubungan yang lebih harmonis dengan keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Mari mulai dari hal sederhana hari ini, berpikir positif, bertutur santun, dan berbuat baik kepada siapapun.

0: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.
2: Dan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.

0: kena-kena aja ya. Oke, okay, ke jodoh
1: Ji, yang senyata, ya, ya, ya, semanglah tunangan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terlihat. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz. Pro 1.
3: Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, saatnya kami hadirkan Mozaik Indonesia dengan judul Pengelolaan Sampah di Desa, produksi RRI Singaraja. Kemudian dilanjutkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Jakarta. Dan pendengar, sekaligus mengakhiri perjumpaan Salsa di Singaraja sore hari ini. Terima kasih sudah membersamai Salsa 5 jam kebelakang. Salsa mohon maaf gih, mungkin ada salah-salah kata selama Salsa menyapa pendengar di Singaraja sore hari ini. Dan tentunya di Singaraja malam nanti akan ada Mbak Ayu Sundari yang akan menemani malam pendengar. Baik pendengar Pro 1, saatnya Salsa pamit undur diri dari ruang dengar pendengar. Terima kasih dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja.

0: pendengar, permasalahan sampah hingga kini masih menjadi isu yang dihadapi banyak daerah, mulai dari wilayah perkotaan hingga pedesaan. Meningkatnya jumlah penduduk, pola konsumsi masyarakat, serta penggunaan produk sekali pakai menyebabkan volume sampah terus bertambah setiap hari. Jika tidak dikelola dengan baik, sampah dapat menimbulkan berbagai dampak, mulai dari pencemaran lingkungan, gangguan kesehatan masyarakat, hingga memicu bencana seperti banjir akibat saluran air yang tersumbat. Pengelolaan sampah tidak lagi hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Di tingkat desa, pengelolaan sampah juga menjadi perhatian serius, termasuk di Desa Bakti Seraga. Seiring meningkatnya aktivitas masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk, volume sampah rumah tangga yang dihasilkan setiap hari juga mengalami peningkatan. Kondisi ini mendorong perlunya sistem pengelolaan yang terintegrasi agar sampah tidak hanya berakhir di tempat pembuangan, tetapi dapat diolah dan dimanfaatkan secara optimal. Di Desa Bakti Seraga, pengelolaan sampah tidak lagi sebatas kegiatan membuang limbah rumah tangga, melainkan menjadi gerakan bersama yang tumbuh dari kesadaran masyarakat menjaga lingkungan. Komitmen itu menghadirkan perubahan nyata. Berbagai upaya pengelolaan sampah berbasis sumber yang dijalankan masyarakat bersama pemerintah desa menjadikan Bakti Seraga tidak hanya dikenal sebagai desa yang peduli lingkungan, tetapi juga mampu meraih berbagai penghargaan. Dari tingkat desa, daerah, hingga nasional, Desa Bakti Seraga membuktikan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah sederhana, yakni mengelola sampah dari rumah sendiri. Selengkapnya, mari kita simak perbincangan membahas topik pengelolaan sampah di desa bersama Kadek Dwinda Yuda Pratama dari Bumdes Bakti Seraga yang juga Direktur Bank Sampah serta turut aktif dalam pengelolaan TPS 3R Bersih yang mengolah sampah organik dalam Mozaik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Singaraja mempersembahkan Mozaik Indonesia, siaran yang memberikan informasi di bidang pertanian.
2: Kalau dibilang buah musiman sih enggak ya, karena di sini enggak ada sistem stroberi,
1: perikanan, kesehatan, pariwisata, dan lain sebagainya.
3: Jadi kalau kita bicara meningitis adalah suatu keadaan radang selaput otak.
1: Hanya di Pro 1 RRI

0: Om Swastiastu, Mbotot.
1: Om Swastiastu, ye Mbok Nyoman.
0: Aduh.
1: Tumben kesini.
0: Maklum gen bena, tumben ada waktu luang nih Mbok. Biasa jadwalnya full.
1: Jek sibuk terus dah Mbok Nyoman ini orang kaya.
0: Aduh, maklum orang kaya harus arisan, ketemu Bu Bupati, Bu Gubernur, Bu Menteri.
1: Sibuk ya.
0: Ngomong-ngomong, ngapain tuh Mbok? Ngorek-ngorek sampah. Is, kok banyak gentong gini sih? Ini apa sih Mbok Tut?
1: Aduh, Mbok Tut. Nyoman, ini Tiang lagi memilah sampah Mbok.
0: Sampah?
1: Ini sampah sisa makanan. Nah, kalau yang ini sampah organik. Nah, yang ini khusus botol dan gelas plastik, Mbok Nyoman. Nah, ini lagi, ini plastik dan kemasan.
0: Aduh, puyeng mana? Mbok. Jadiin satu aja kenapa sih, Mbok? Nanti juga diangkut sama tukang sampah.
1: Kuno, Mbok, kuno jadul tuh, Nawang. Ini masih gaya jadul, Mbok Nyoman. Memangnya sampah Mbok yang dicampur gitu masih mau diambil?
0: Ya, gimana ya, sebenarnya ini sudah seminggu gak diambil loh, Mbok. Ya, makanya Tiang kesini nih mau menanyakan hal itu. Mana ya buang sampah ya Mbok ya?
1: Makanya kelola di rumah Mbok.
0: Hah, di rumah?
1: Iya, mungkin karena tidak dipilah makanya gak mau diambil sampahnya Mbok Nyoman. Seperti Tiang ini Mbok Nyoman. Mbok, masa kalah sama Desa Bakti Serage?
0: Hah? Desa Bakti Serage?
1: Iya.
0: Kenapa?
1: Nah, di sana lebih dari 70% masyarakatnya sudah memilah sampah dari sumbernya, Mok. Dari rumah sudah terpilah itu, Mok, Eman.
0: Oh, iya, ingat. Desa Bakti Serage yang dapat banyak penghargaan itu kan?
1: Iya, betul sekali, Mbok Nyoman.
0: Baru ingat.
1: Mbok Nyoman, pada tahun 2021 pernah mendapat penghargaan Bakti Pertiwi Bali Nugraha dari pemerintah Provinsi Bali.
0: Wih, hebat.
1: Nah, penghargaan ini diberikan karena Desa Bakti Serage dinilai berhasil menerapkan pengelolaan sampah berbasis sumber sesuai kebijakan pengelolaan sampah di Bali dan menjadi contoh bagi desa lain, Mbok Nyoman.
0: Wih, hebat kali ya.
1: Iya.
0: 2021 sudah dapat penghargaan.
1: Betul, Mbok Nyoman. Nah, terus ya, tahun 2023 mendapat lagi penghargaan tingkat nasional.
0: Ih, hebat.
1: Iya.
0: Penghargaan apa?
1: Berupa trofi Proklim Utama yang diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Nah, Desa Bakti Serage ini menjadi satu-satunya desa di Bali yang memperoleh penghargaan tersebut pada tahun itu, Mbok Nyoman. Salah satu aspek penilaian mencakup pengelolaan sampah melalui TPS 3R, Mbok Nyoman, yang terintegrasi dengan upaya pelestarian lingkungan. Gitu.
0: Hebat kali ternyata, Mbok Tut. Nggak kepikiran ya gimana aja cara pengelolaan sampah di sana ya.
1: Mau tahu? Nah, ini Tiang punya rekamannya, Mbok Nyoman.
0: Masa?
1: Waktu itu Tiang dengar perbincangannya di RRI, Mbok Nyoman.
0: Mana, Mbok Tut?
1: Ini kita dengerin sama-sama.
2: Nah, pola sendiri kita di sana dibagi dua. Jadi memang ada organik yang bertugas mengelola organik adalah desa, karena desa memiliki TPS 3R yang hari ini sudah kurang lebih hampir 5 tahun sejak tahun 2020 disahkan oleh Pak Bupati waktu itu. Jadi sudah secara manajemen sudah baik, berjalan dengan baik, yang hasilnya adalah kompos yang sangat diminati oleh masyarakat. Kemudian tugas kedua diberikan kepada Bumdes sendiri. Bumdes di sini bertugas selaku pengelola jasa pengangkutan. Nah, itu saya yang membidangi kebetulan itu. Jadi memang kita punya tim khusus di desa yang mengangkut sampah dari sumber atau sampah dari rumah tangga yang sudah terpilah. Jadi sampah itu dipilah oleh masyarakat lalu dinaikkan ke mobil. Nah, kalau dulu kami menggunakan sekat sebagai opsi bahwa sekali ngambil ada organik, ada residu, ada plastiknya. Tapi sekarang karena arahan dari PLH Kabupaten sejak tahun 2026 itu dikurangilah sampah menuju TPA Bengkalu. Mm-hmm. Maka dari itu kita tekan lagi masyarakat untuk lebih baik memilahnya. Jadi kita sekarang sudah berjadwal. Jadi hari A, B, C itu organiknya saja, B, C, D itu residu dan juga plastiknya. Dan dengan kondisi itu mau nggak mau masyarakat harus tetap memilah sampah dari rumah tangga. Yang ketiga, ada masyarakat yang saat ini kita terus edukasi, terus ajarkan bahwa sampah yang kamu memiliki merupakan tanggung jawabmu sendiri. Sampahmu tanggung jawabmu. Itu slogan yang sering kita sampaikan, bahwa betul sekali, kita lah orang atau warga itu yang punya sebenarnya adalah tanggung jawabnya.
0: Ih, waktu, tapi kadang masih saja ada yang buang sampah di sungai atau di pinggir jalan. Kalau musim hujan lagi, saluran air jadi tersumbat dah itu. Itu apa ya, karena bingung ya kan? Seperti tiang Niki bingung mesti buang sampah di mana gitu loh. Masa sampah disuruh ngurus sendiri? Ih, bingung saya sama pemerintah ini.
1: Makanya Mbok Nyoman, belajar memilah sampah. Memilah sampah organik dan anorganik, Mbok Nyoman. Nah, nanti sampah plastik dikumpulkan di bank sampah agar bisa didaur ulang dan memiliki nilai ekonomi gitu, Mbok Nyoman.
0: Ih, saya sebagai orang kaya yang ya kadang-kadang sombong, kadang-kadang tidak.
1: Emang
0: ya
1: sombong Mbok Nyoman orang kaya, tapi baik hati.
0: Men, itu sampah dapur saya, sampah daun-daun, semak belukar, gimana itu? Dibakar katanya gak boleh. Terus gimana?
1: Mbok Nyoman, ayo. Kalau sampah organik, kan banyak caranya Mbok. Nih, lanjut dengerin ya penjelasannya.
2: Memang banyak sekali opsi-opsi yang bisa menjadi pengelolaannya. Salah satunya adalah modern. Kemudian ada biopori, kemudian ada kompos rumah tangga. Nah, kami di Bakti Serage, selain menginterseksikan kepada masyarakat kita untuk memilah, kita juga ada program kemarin pembagian komposter sebagai upaya bagaimana desa itu memperhatikan masyarakat dengan program itu. Jadi komposter dibagikan kepada warganya, warga diminta untuk mengolah organiknya sendiri di rumah dengan menghasilkan pupuk organik cair atau POC.

0: Mimi, Mbok Tut.
1: Kenapa?
0: Komposter. Apa sih komposter itu?
1: Mak Nyoman, komposter itu adalah alat pengolah sampah organik yang mengubah limbah rumah tangga ini menjadi pupuk kompos begitu.
0: Masa sih?
1: Iya, nah melalui proses alami, sampah organik ini dapat dimanfaatkan kembali dan mengurangi volume sampah yang dibuang gitu, Mak Nyoman. Iya, apa?
0: Ngemeng-ngemeng ngomong-ngomong. Sampah apa saja yang itu bisa masuk ke apa tuh namanya komposter-komposter itu tadi? Sampah apa noh? Apa-apa?
1: Biasanya Mbok Nyoman ya, yang dimasukkan itu sisa sayur. Banyak sayur. Punya sisa sayur kan di rumah?
0: Aduh, saya kan biasa pesan ini COD-COD.
1: Sayur apa itu?
0: Ya, buangit.
1: Buangit? Ini ada dokter nggak tuh yang cukup buangin, Mbok Nyoman nih.
0: Nawang kepanjangannya, Mbok.
1: Apa tuh?
0: Sensor.
1: Nah, selain sayuran, limbah buah-buahan juga, daun kering, dan sampah dapur lainnya, Mbok Nyoman. Nah, setelah beberapa minggu, bisa deh tuh menjadi pupuk, Mbok Nyoman.
0: Apa namanya tuh Mbok yang tampung-tampung ini kompos gitu. Aduh apa tuh namanya itu Mbok ya?
1: Iya Mbok Nyoman, ini sudah mau panen komposnya, nanti dipindah untuk pupuk tanaman. Yang mana pupuk ini akan menjadi tanaman kita tuh jadi subur gitu ya. Tanahnya subur, tanamannya juga akan subur.
0: Pantes ya, pantes nih ya. Pantes saja nih tanaman apa tuh di potnya nih rajin berbuah nih. Lihat nih. Cabenya lebat sekali nih, Mbok Tut. Boleh dong, Mbok Tut, dipetik-petik, Mbok Tut.
1: Mau minta cabe mahal 120 per kilo. Minta.
0: Mbok Tut tinggal ngomong berapa tak transfer.
1: Tadi minta, sekarang transfer.
0: Aduh, kan sebelum transfer minta dulu. Contoh gitu.
1: Ya. Aman. Mak Nyoman. Ini dah ya kenapa saya punya tumbuhan cabai subur-subur kayak gini ya. Ini dah hasil dari komposter itu, Mak Nyoman. Sekarang sampah dapur tidak lagi terbuang sia-sia, Mak Nyoman. Komposnya ini bisa dipakai untuk tanaman di rumah. Nah, sejak tiang dengar dialog di hari itu, dah mulai saya memilah sampah, Mak Nyoman. Nah, bahkan Desa Bakisrage itu belajar mengelola sampah sampai ke Jepang. Ke luar negeri
0: sampai ke Jepang. Tunggu. Jepang itu kan nama sayur-sayuran.
1: Tuking waluh tuh, waluh Jepang tuh. Ini nak negara Jepang.
0: Masa?
1: Teknologinya tinggi.
0: Masa?
1: Adi masa. Benar itu, Mok. Tidak hanya belajar dari pengalaman sendiri saja, Mok Nyoman. Jadi upaya pengelolaan sampah di Desa Bakisrage bahkan terinspirasi dari sistem pengelolaan sampah yang modern, Mak Nyoman, hingga ke Jepang seperti apa yang saya sampaikan tadi. Nah, di sana katanya sih malah sampah itu dipilah menjadi 27 jenis sampah, Mak Nyoman.
0: Aduh,
1: Niyugati,
0: Ratu Betare,
1: Cengker,
0: Mbok. Memilah menjadi dua jenis sampah saja ya. Ini loh kuku-kuku saya ini yang nail art ini sudah copot-copot. Apalagi jadi 27 ngekoh.
1: Udah diapa ya karena itu?
0: Mbok, orang kaya biasa kukunya seperti ini.
1: Aduh, nanti lagi diganti kukunya kuku murah. Sekarang cuman ditempel-tempel saja, kembali lagi ke topik, Mak Nyoman. Nah, ini dah penyakit masyarakat kalau ngekoh-ngekoh itu, Mak Nyoman. Baru dua jenis saja udah ngekoh, apalagi seperti Jepang tuh 27 jenis.
0: Mbok Tut,
1: apa?
0: Anak ngekoh-koh-koh itu penyakit tuh, Mbok Tut tuh.
1: Ngekohan penyakit sih.
0: Berarti harus ngalih obat nih. Perlu.
1: ke Jepang loh.
0: Oh, harus ke Jepang berarti saya ini.
1: Aduh, Mak Nyoman, Jepang kan dikenal sebagai salah satu negara dengan sistem pengelolaan sampah yang disiplin dan terorganisir, Mak Nyoman. Mulai dari pemilahan sampah, kemudian daur ulang, hingga pemanfaatan kembali limbah, dilakukan dengan kesadaran masyarakat yang tinggi. Tapi Mo, dari belajar ke Jepang itu, sekarang malah daerah lain yang banyak belajar dari desa Bapisrage tau.
0: Weh, kalau itu sih gak apa-apa, hebat itu namanya. Waktunya ini Mo Tut ya. Waktu ini Mo, lihat di Facebooknya
1: Pak Cebuk.
0: Aduh dah.
1: Facebook.
0: Tapi kan orang kaya harus bahasa Inggris, Mbok Tut. Di Facebooknya Pak Mekel.
1: Facebook.
0: Di Facebooknya Pak Mekel Bakti Serage ada kunjungan dari warga Papua.
1: Mimi. Cegak-cegak selamanis ya Papuanya itu ya.
0: Di Jepang memilah menjadi 20 jenis sampah seperti kata tadi kan?
1: Iya. Terus
0: yang saya tidak habis pikir, kira-kira di desa Bakisrage dipilah jadi 27 apa enggak ya?
1: Enggak, Bo. Enggak mungkin, Bo. Di sana cuma jadi 5 jenis saja, Mak Nyoman.
0: 5 jenis?
1: Iya.
0: Masa sih?
2: Dengan kita belajar kemarin di sana, ternyata di Bakisrage sendiri kita sudah pilah menjadi 5. Organik, anorganik, organik, plastik, sisa makanan, kemudian ada ranting-ranting daun dan juga ada kulit canang. Karena janur ini, kulit canang ini nggak bisa kita olah menjadi pupuk ternyata. Itu agak susah. Nah, jadi sejak kami fokusnya juga di sisa makanan. Jadi di desa kita di Bakisrage, yang paling kental adalah sisa makanan ini kita ubah menjadi pupuk. Jadi pupuk kami secara ini bukan pupuk dari komposnya dari kue maupun yang lain, tapi dari sisa makanan masyarakat seperti itu. Karena menurut studi yang saya pelajari bahwa apa yang membuat TPA Bengkale itu terbakar di saat musim panas adalah gas metan. Nah, gas metan ini merupakan berasal dari sisa makanan dari rumah tangga seperti itu. Maka jadi kita coba kelola, tapi ini masih kita belum bisa 100% kepada masyarakat desa Bakisrage, baru hanya sekitar 2-300 kakak yang baru kita uji cobakan. Ternyata hasil pupuknya juga bagus. Nah, kemudian masyarakat juga sudah mulai memilah untuk sisa makanan. Karena kalau sebenarnya sampah yang sudah terpilah dan juga sisa makanan yang sudah terpilah itu nggak bakal bau. Mungkin teman-teman bisa main ke TPS biar kami, itu nggak bau sama sekali. Karena sisa makanan itu yang menjadi kunci utama. Kalau sisa makanan ketemu dengan plastik, lama dia pasti bau. Tapi kalau sudah terpilah dari rumah tangga, makanya di bank sampah kami yang paling berperan adalah ibu-ibu.
1: Nah, Mak Nyoman, tuh yang paling berperan ibu-ibu di sana tuh ibu-ibu seperti kita-kita ini.
0: Apa? The power of emak-emak tuh adanya, Mbok Tut.
1: Betul.
0: Mbok, tapi tadi Mbok dengar nggak? Kok katanya dipisah sampah kulit canang ya?
1: Iya.
0: Ngomong-ngomong kulit canang kan sama-sama sampah organik. Kok dipisah? Aduh, bingung banget, Mak Nyoman.
1: Dari pengalamannya, katanya kulit canang umumnya bisa terurai secara alami karena berasal dari bahan organik seperti daun, bunga, dan janur.
0: Nah, benar.
1: Namun, dalam beberapa kondisi, kulit atau sisa canang memang sulit menjadi pupuk kompos jika tidak diproses dengan benar.
0: Masa sih?
1: Iya, kan kadang ada campuran plastik, staples, atau dupa membuat proses penguraian terganggu itu, Mak Nyoman. Terlalu banyak bunga dan daun basah sehingga kompos menjadi lembab dan membusuk. Jadi itu harus dipisahkan, Mak Nyoman.
0: Oh iya, benar juga ya Mbok Tut ya. Ih, duang nih Mbok Tut. Pasti belajar ke Jepang ya.
1: Anak Ningoang RRI aja.
0: Oh gitu. Mbok Tut, terus tadi kan ada juga sisa makanan itu katanya banyak tuh. Sisa-sisa makanan tuh gimana tuh?
1: Gini Mbok Nyaman, orang kaya dan sedikit sombong gitu ya. Mak Nyoman,
0: Mbok Tut,
1: apa?
0: Kalau saya nggak sombong, nggak ada yang tahu saya kaya.
1: Padahal emang kaya ya.
0: Padahal memang sombong. Omong-omong,
1: apa?
0: Itu gimana sisa makanannya?
1: Mak Nyoman, sampah sisa makanan ini sering dianggap tidak berguna dan langsung dibuang.
0: Nah,
1: itu Mak Nyoman. Padahal limbah organik rumah tangga ini dapat diolah menjadi pupuk yang bermanfaat bagi lingkungan.
0: Bener lo, Mok Tut, bener lo. Daripada dibuang-buang ya, Mok Tut ya.
1: Dikutang-kutang, bisa baliknya.
0: Oh iya, tapi saya gak pernah punya sisa makanan, Mok Tut.
1: Kenapa?

0: dicuci, kemudian ditampung dah. Begitu caranya, Mbak Yaman.
1: Iya, cuman ya, Mbak Tut. Kalau disuruh memilah menjadi lima itu ya.
0: Kenapa? Lekoh lagi.
1: Mikir aja saya sudah malas. Ini nanti, aduh. Ih, tapi semua itu bisa dikelola ya oleh Desa Bakti Serage ya?
0: Belum, Mbak Nyaman.
1: Hah? Belum?
0: Belum. Tentu itu perlu berkolaborasi begitu.
1: Kolaborasi?
0: Dengan berbagai pihak.
1: Contohnya, ada. Contohnya?
0: Ada itu dijelaskan, Mbak Nyaman.
1: Masa sih?
0: Ada, dengan ya.
2: Sampah itu sudah dibagi ke posnya masing-masing. Organiknya ke TPS 3R, plastiknya ke bank sampah. Kebetulan saya juga direktur bank sampah. Jadi bekerja sama dengan teman-teman termasuk Beli Eka Rumah Plastik, ada bank sampah induk juga, dan juga teman-teman pengumpul lainnya. Kita kolaborasi. Kalau si A nggak bisa ngambil, si B yang ngambil kayak gitu. Jadi banyak teman-teman kita mendukung di belakang. Dan residu terus terang kami tetap masih bersama teman-teman Udela. Terima kasih banyak Pemkab Udela terutama dinas lingkungan hidupnya selalu support kami di bidang residunya. Itu masih belum bisa kami kelola dengan baik. Sebenarnya ada insinerator, cuman itu masih belum tahu apakah itu diperlukan atau tidak. Memang skalanya kecil, tapi memang itu merupakan opsi terakhir ketika Bengkala ditutup, ya kita bawa insinerator seperti itu.
1: Memang ya Mbok Tut ya, kalau membahas sampah tidak pernah ada habisnya.
0: Iya.
1: Setiap hari ada sampah. Apalagi kan informasinya katanya TPA ditutup, tidak menerima sampah, termasuk residu. Tapi kalau terima uang kira-kira mau.
0: Aduh, Mak Nyaman. Nah itu dah, Mak Nyaman. Di tengah upaya pengelolaan sampah organik dan daur ulang ya, masih saja ada yang persoalan yang sulit diatasi.
1: Contohnya,
0: begitu ya.
1: Contohnya
0: ya, sampah residu. Jadi sampah ini menjadi tantangan. Karena apa? Karena sulit didaur ulang maupun diurai secara alami, Mbak Nyoman. Itu
1: coba ya, di Buleleng ada pengelolaan sampah terpadu gitu ya, termasuk ya itu dah, mengelola sampah residu gitu ya.
0: Ya, itu juga jadi harapan banyak orang, Mbak Nyoman. Termasuk rekan-rekan pegiat lingkungan.
2: Saya juga minta ke teman-teman dari dinas lingkungan hidup maupun secara inilah, kita di Buleleng harus memiliki salah satu tempat pengolahan sampah yang emang terpadu ya. Kalau sekarang dikembalikan ke desa, terus terang tidak semua desa bisa pengolahan sampah dengan baik. Masih banyak sebenarnya yang bingung kita harus seperti apa, gimana caranya, dan lain-lain. Karena satu memang belum ada kejelasan secara program apa sih yang bisa kita kerjakan secara bersama. Cerita saya dan teman-teman di beberapa teman-teman penggiat lingkungan memang bisa nggak Buleleng punya satu rumah kompos besar? Bisa nggak Buleleng punya satu tempat pengolahan plastik yang mungkin mumpuni untuk di Buleleng? Bisa nggak kita ngelola residunya? Sebenarnya banyak sekali opsi-opsi yang bisa kita kelola bersama. Tapi kita nggak punya simpul sendiri, kita nggak punya one man lead. Ya kalau Pak Bupati sudah pasti, artinya bergerakan di bawah ini kita harus ada yang menjadi penyambungnya dengan teman-teman yang lain.
1: Ish, mantap kali ya masyarakat Desa Bakti Serage yang Mbok Tut.
0: Iya, keren.
1: Ya tentunya memang tidak terlepas dari peran perbekelnya juga, ya kan, yang visioner istilahnya.
0: Iya, benar sekali, Mbok Nyoman. Benar sekali itu. Kolaborasi ini semua pihak yang berjalan bersama itu yang penting, Mbok Nyoman.
1: Mbok Tut.
0: Ken.
1: Kan kalau sudah banyak nih yang milah-milah sampah, terus kan sudah mau berkurang nih sampahnya yang masuk ke apa tuh tadi namanya?
0: TPST.
1: Nah, itu dah.
0: Nah, gini Mbak Nyaman, kalau dulu tiap hari kan butuh 3 bak sampah. Setelah dipilah, ini cukup 1 bak sampah, Mbak Nyaman. Paling banyak organik dan sisa makanan katanya.
1: Terus kalau ada yang tidak milah gimana tuh, Mbak Tut? Apa ada denda atau hukuman tuh, Mbak Tut?
0: Oh, gitu. Enggak sih, Mbak Nyaman. Katanya sih
1: terus
0: enggak ada begitu. Tapi ada penghargaan untuk yang rajin memilah sampah. Ini ada statementnya.

0: Oke, okay. Kalau sanksi kita pasti nyerapin ya. Sebenarnya kita juga ada punishment and reward. Jadi memang sejak kita memulai pengadaan 2020 kita karena punya TPS 3R yang mumpuni, kita mulai mengencarkan lagi program pemilihan itu. Nah, di tahun-tahun berikutnya kita coba kembangkan punishment and reward sendiri. Kalau secara reward kita memberikan kemarin sebagai stimulan, itu tabu lampot. Nah, kita berikan tanaman jenis tanaman dari pemerintah desa, berikan kepada masyarakat yang sudah memilah sampah dengan baik. Sekaligus kita memberikan contoh pupuk yang dihasilkan oleh TPSDA kita. Jadi di sana ada pesan terselubung bahwa ternyata TPS kita itu udah masuk kompos, setelah kompos itu hasilnya sudah sangat baik. Itu juga salah satu reward yang kita berikan. Nah, setelah itu jalan dengan baik, jadi masyarakat tuh mengenali kok ada produk yang dihasilkan oleh desanya. Dan sampai saat ini pupuk kami dikenal Inden.
1: Jadi memang pesen dulu.
0: Karena memang setelah produksi, karena apalagi sekarang dengan sistem Osaki agak lama prosesnya, itu matangnya hampir 3 bulan.
1: Tiga bulan
0: ya, karena memang kita memang nol, sama sekali tidak ada kohe yang masuk. Kohe itu kotoran hewan ya. Ini teman-teman yang nggak tahu kohe itu. Jadi dulu kita pakai kohe kambing. Sekarang udah nggak pakai.
1: Berarti dari sampah.
0: Pure dari sampah. Karena gini, kalau secara bisnis kita bisa aja membuat sampah organik dan juga dengan kohe kambing. Itu 1,5 bulan udah jadi, tapi kita tidak akan menyelesaikan masalah di masyarakat. Nah, jadi kita tetap fokus pada, walaupun lama, tapi makanan yang dari masyarakat itu diolah dengan baik. Itu. Jadi itu rewardnya kita berikan. Jadi mereka tahu, oh ternyata hasil pupuknya bagus loh. Kita sudah sampai nyebar ke sampai kita mani, juga bagian-bagian di wilayah bagian barat juga banyak yang pesan untuk terutama untuk buah durian maupun jeruknya mereka. Itu dikenal ya, karena juga sesuai dengan hasil labnya kita, itu kalau nggak salah ya, saya kurang cermati, itu N-nya kalau nggak salah sangat tinggi. Gitu. Nah, kemudian kalau punishment sendiri itu tidak ada punishment berupa ini, cuman karena kita kan begini, tugas BUMDES sendiri adalah mengambil sampah di masyarakat dengan mobil maupun VR maupun gerobaknya. Nah, di sana kita melihat, kita selalu edukasi dulu. Artinya masyarakat yang belum memilah maksimal, kita coba edukasi. Sampahnya tetap diambil dulu. Ya, kita kasih dulu waktu. Kasih tahu lagi, tapi kalau sampai memandel, udah kita tidak akan ambil sampah mereka. Nah, saat itulah mereka akan bingung, karena kita di kota tidak ada tempat untuk buang sampah. Apalagi kalau buang sampah ke sungai, udah pasti ada yang ini, kita ada pasal-pasal sendiri, apalagi dengan Pol PP dan segala macam. Maka dari itu punishment-nya adalah ketika mereka tidak memilah dengan baik, sampah tidak diketahui. Gitu.
2: Wih, Motut, saya
3: gimana?
2: Semakin semangat memilah kalau begini nih. Ya kan? Dapat penghargaan loh, Mo.
3: Iya, benar sekali, Mo Nyoman. Apalagi kita lihat juga hasilnya kan. Bahkan katanya pupuk komposnya sampai sampai antre. Ya, orang pesan begitu, Mo Nyoman ya.
2: Ngomong-ngomong, berapa sih itu menghasilkan kompos gitu?
3: Nah, dalam 3 bulan panen itu bisa menghasilkan 2 sampai dengan 3 ton kompos, Mo Nyoman. Dan dijual 12 sampai 15 ribu per kantong.
2: Tunggu. Ngomong-ngomong kantong yang gimana tuh, Mbok Tut?
3: Kantong yang 5 kilo itu. 5 kilo, isian 5 kilo, Mbok Nyoman. Tapi kalau isinya bisa lebih atau kurang 5 kilo itu.
2: Kayak beli beras ya.
3: Pokoknya ukuran kantong saja 5 kilo. Karena kalau didiamkan kompos itu, kadang kan ada nyusut gitu, ada kurang-kurang dikit.
2: Berarti tunggu-tunggu, itu semua itu sampah organik, dari sampah organik.
3: Iya, iya betul, Mak Nyoman. Nah, kalau untuk pupuk kompos yang dijual itu dari sampah organik, Mak Nyoman. Nah, sekarang mengolah sampah organik di sana itu tanpa menyisakan ampas, Mak Nyoman. Nah, jadi artinya kalau dulu setelah dicacah, diayak, itu ada ampasnya, tapi sekarang tidak ada ampasnya, Mak Nyoman. Nah, kadang ada katanya masih bercampur sampah plastik selembar. Namun itu akan keluar dan tidak tercacah, bahkan pernah juga katanya sih ya menemukan pisau juga ditemukan. Ketahuannya setelah dicacah, Mak Nyoman.
2: Mimi, kalau seperti itu kan bisa rusak alatnya, Mbok.
3: Makanya Mbok Nyoman diminta untuk lebih teliti lagi.
2: Mungkin itu ya yang jadi tantangannya ya, Mbok ya.
3: Iya, Mbok Nyoman, apalagi pengelolaan sampah itu kan membutuhkan biaya untuk pengangkutan, pengolahan, hingga perawatan fasilitas yang terkadang itu menjadi kendala bagi desa atau komunitas, Mbok Nyoman. Mungkin ini dah juga yang menyebabkan desa-desa lain masih belum tuntas dalam penanganan sampah, Mbok Nyoman.
0: Karena yang harus adalah edukasi ke masyarakat.
1: Edukasi
0: ke masyarakat. Kedua adalah bahwa pemerintah sampai saat ini belum menemukan skema yang betul-betul menjawab masalah terkait dengan residu sebenarnya. Jadi kalau organik itu sudah banyak cara pengelolaannya. Kayak kemarin kita ada tebu modern dari gubuk, juga ada komposter gitu. Itu masih bisa. Kalau kita bicara desa-desa lagi, itu adalah kalau kita gayanya adalah desa rasa kota. Kita di desa, maksudnya desa, tapi kita ada di kota. Yang notabene nggak ada ruang-ruang untuk mengelola tebu, mengelola tempat yang bisa dijadikan
1: tebu, ya.
0: Tebu modern. Mungkin kalau dilihat di BTN-BTN-nya banyak kan di desa Tangitami kayak Sambangan, Panji itu ada BTN. BTN itu nggak punya lahan untuk membuat tebu.
1: Benar.
0: Dan juga lahan-lahan yang lain. Maka dari itu kita pentingnya lah tuh sampah itu dipilah. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana mengedukasi masyarakat agar pemilihan ini semakin meningkat.
2: Bener ya, bener sekali sepertinya nih, Mbok Tut. Mungkin masih banyak warga yang belum terbiasa memilah sampah seperti tiang ini. Sampah organik, anorganik, sampah residu itu dari rumah kan. Ya, kebiasaan membuang sampah sembarangan sih juga masih banyak ditemukan ya, Mbok ya.
3: Betul.
2: Apalagi tidak semua wilayah memiliki bank sampah. Apa namanya, tempat pemilahan, ya komposter atau armada pengangkutan yang memadai gitu. Ih, ngomong-ngomongin sampah ya, kok jadi gregetan. Boleh request lagu Bali ya? Satu aja nih, habisik dogin.
3: Mbok Nyoman, acara Jebak baru bisa request lagu Bali, Mbok Nyoman. Jam 9 sampai jam 10 malam di Pro 1 pasti nih.
2: Iya, kalau itu saya juga sering ikut itu. Itu kan di situ biasanya ada Bu Janura, ada Bu Ari. Gak pernah absen. Gimana kalau sekarang diputerin lagu Bali dulu yang apa tuh judulnya tuh? Biar gak mumet bahas sampah aja nih.

0: mau ganti diputer lagunya tadi loh.
1: Bagus ya.
0: Oh, oh, jadi saya lebih semangat gitu untuk membahas sampah. Ngomong-ngomong, kadang-kadang sampah yang sudah dipilah itu loh, Mbok Tut.
1: Gimana?
0: Sering kembali tercampur, Mbok Tut, saat pengangkutan. Tukang sampahnya jek, dicampur-campur di bak sampahnya. Kayak nasi campur.
1: Nasi campur jangan.
0: Iya, iyalah, apalagi yang harga ekonomis. Gala-gala jangan sambal mata.
1: Sambal bawang. Gengge, bekokon orang kaya. Aduh, minum ali yehe, lu minum yehe.
0: Ini efek.
1: Efek apa?
0: Gara-gara makan gorengan.
1: Gorengan apa?
0: Di kantin nasi asik. Aduh.
1: Kantin nasi asik happy. Yang itu.
0: Mimi air dulu, Mimi air.
1: Aduh, minum air. Kita cara bayi dogen, Mimi air.
0: Orang kaya.
1: Oh, mau orang kaya, Mimi.
0: Bebas. Ngomong-ngomong sampah ya. Ngedekin tukang sampahnya.
1: Jadi gitu.
0: Dicampur-campur sampahnya padahal sudah saya pilah-pilah. Ini juga bisa mengurangi efektivitas pengelolaan.
1: Nah, itu juga menjadi tantangan ya, Mok ya.
0: Semoga saja setelah diperketat aturannya ya, benar-benar dilaksanakan pemilahannya nih, tidak masuk kanan keluar kiri. Masuk kiri keluar kanan. Itu.
1: Kalau tiang nggak dengar RRI ya, mungkin nggak tahu juga, Mok. Karena sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan sampah juga masih belum merata, kan?
0: Nah,
1: terutama
0: itu
1: terkait cara pengolahan sampah rumah tangga.
0: Nah, benar.
1: Tapi
0: bener.
1: Tiang juga sempat rekam satu pesan dari beli kadek Dwinda Yuda Pratama. Dan ini, Mok Nyoman.
0: Iya, apa tuh pesannya, Mok Tut?
1: Ini dia, dengerin ya.
2: Teman-teman, saya nggak bisa ngomong banyak. Tagline yang harus kita tetap ini kan adalah sampah bertanggung jawabmu. Jadi apapun sebenarnya yang menjadi yang kita keluarkan dari rumah tangga itu adalah merupakan tanggung jawab teman-teman. Terlepas itu bagaimana pengolahan sampah di desa, jadi kita sendiri yang mempunyai tanggung jawab. Kalau bisa saya ibaratkan, kalau ini Pak perbekas saya yang kasih kasih contoh. Dulu toilet kita, sorry banget, BAB itu kan ke
1: sawah, ke
2: sungai,
1: ke tegalan,
2: ke sungai bakal seperti itu. Tapi itu kan masalah yang kita keluarkan sendiri sebenarnya. Sejak saat itu adalah kamar mandi yang merupakan salah satu teknologi yang datang itu menjadi diselesaikan di rumahnya sendiri. Sama seperti itu. Sampah dalam adalah tanggung jawab kita
1: bersihkan sendiri.
2: Kita bersihkan sendiri. Itu masa kamu makan orang lain suruh bersihkan?
1: Enggak bisa.
2: Di desa adalah tugasnya membantu menyalurkan bagaimana pengelolaan. Jadi pure sampah rumahmu tanggung jawab sendiri. Jadi pilihlah sampah itu, dorong desa bantunya seperti apa. Apa yang disampaikan di sekolah desa ikutilah dengan baik. Itu bukan untuk desanya tapi untuk kita semua.
1: Kita semuanya. Keberhasilan pengolahan sampah tidak hanya tergantung pada pemerintah desa kan, tetapi juga partisipasi masyarakat. Kesadaran bersama ini menjadi kunci terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat.
0: Kalau semua warga ikut menjaga kebersihan, desa pasti akan lebih nyaman, lebih sehat untuk anak-anak, orang tua dan semuanya. Tapi tidak boleh di desa aja, Mbok.
1: Terus?
0: Di kota juga harus.
1: Iya, semua ya. Supaya bersih ya.
0: Termasuk kayak saya nih, lihat nak.
1: Apa?
0: Mbok berapa tahun jadi tetangga saya?
1: Gimana tuh?
0: Kan bersih selalu kan lingkungan rumah saya.
1: Betul sekali.
0: Mbok Tut. Ngomong-ngomong.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
2: Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
0: Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Wakil Gubernur Jawa Timur mengatakan program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Pemprov DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 19 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto membuka peluang untuk memangkas anggaran pertahanan karena penghematan keuangan negara. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan melakukan penghematan anggaran untuk menghilangkan kemiskinan di tanah air. Bahkan pemerintah membuka opsi untuk mengurangi anggaran pertahanan. Menurut Presiden Prabowo Subianto, pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Presiden Prabowo Subianto menjelaskan, jika bangsa Indonesia diusik oleh negara lain, maka terdepan untuk melakukan perlawanan.
1: Kemiskinan, apalagi kemiskinan ekstrim, harus kita hilangkan. Insya Allah kita akan hilangkan. Saudara-saudara sekalian, kita akan hemat anggaran kita. Kita akan bikin efisien. Bila perlu, anggaran pertahanan kita kurangi, anggaran polisi kita kurangi untuk menghilangkan kemiskinan. Rela TNI? Rela polisi? Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera. Kalau ada yang macam-macam sama bangsa Indonesia, seluruh rakyat akan membela bangsa ini.
3: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, meminta pemerintah untuk membuat inovasi demi kemampuan prajurit tanpa mengeluarkan biaya besar. Efisiensi anggaran pertahanan tidak boleh melemahkan kekuatan prajurit TNI. Efisiensi harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan.
4: Harus tentunya juga harus sejalan dengan kebutuhan pertahanan kita juga. Agar memastikan bahwa baik dari sisi peralatan tempur kita, alutsista kita, pendidikan dan kesejahteraan akan prajurit kita dan kemampuan mereka bertugas di setiap tempat di mana mereka ditempatkan itu tidak terganggu, bahkan bila mana memungkinkan pemerintah untuk melakukan inovasi-inovasi baru, gebrakan-gebrakan baru yang akan meningkatkan kemampuan tempur kita tanpa harus mengeluarkan dana yang lebih banyak.
3: Presiden Prabowo menegaskan TNI Polri tidak dapat dipisahkan dari rakyat. TNI Polri selalu berada di tengah masyarakat dan membantu mengatasi kesulitan rakyat. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bangga dengan TNI Polri yang turut membantu pada program ketahanan pangan. TNI melakukan pendampingan bagi para petani sehingga hasil panen lebih maksimal. TNI berhasil membangun ribuan jembatan yang menghubungkan antar desa sehingga menggerakkan mobilitas masyarakat dan perekonomian. Polri membangun sumur bor untuk rakyat sehingga memudahkan mendapatkan air bersih. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Anik Hasanah dari RRI Surabaya melaporkan.
5: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
6: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
5: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
7: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, guru honorer di daerah terpencil di Kabupaten Nias berharap nasib dan kesejahteraan mereka diperhatikan. Hal itu disampaikan di hadapan Gubernur Sumatera Utara pada saat berkunjung ke SMK Negeri 1 Kabupaten Nias. Dari RRI Gunung Sitoli, Muniel Hareva melaporkan selengkapnya.
8: Kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat. Kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke.
9: Seorang guru SMK Negeri 1 Gide meminta Gubernur Sumatera Utara agar 20 tenaga honorer dan guru tidak tetap provinsi diangkat menjadi P3K per waktu atau jadi PNS. Permintaan itu disampaikan Mardalena Lase SPD saat Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution meninjau pembangunan relokasi SMK Negeri 1 Gide di Desa Semi, Kabupaten Nias. Mardalina menjelaskan saat ini di SMK Negeri 1 Gide terdapat 5 orang tenaga honorer sekolah dan 15 guru tidak tetap GTT Provinsi. Keluhan utama para guru tersebut terletak pada masalah gaji. Hal ini terjadi karena jumlah jam pelajaran di sekolah masih kurang. Contohnya hanya 19 jam pelajaran, artinya di bawah target minimal.
10: 5 orang honor sekolah, 15 jadi provinsi. Kemarin sudah saya sampaikan ke
8: Pak Kadis. Harapannya
10: diangkat jadi PNS. Kalau boleh diangkat jadi PNS.
9: Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby Afif Nasution yang didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara menyampaikan pengangkatan guru honorer ke P3K per waktu ataupun waktu merupakan keputusan dari pusat. Kemudian ada harapan agar tahun depan dibuat regulasi baru. Jika diizinkan, gaji para guru tidak lagi dilihat berdasarkan jumlah jam pelajaran yang diajarkan, melainkan dianggap sebagai gaji pokok. Selanjutnya, untuk memenuhi kekurangan JP, guru bisa didistribusikan mengajar di sekolah lain yang letaknya tidak terlalu jauh dan masih membutuhkan tenaga pengajar. Kemudian secara real, guru sebenarnya memiliki tugas tambahan lain di sekolah, sehingga pemenuhan jam kerja secara keseluruhan hampir tidak ada masalah.
8: Kan kalau ketiga itu, guru sampai ketiga itu kan di Bupati udah tahu ya, itu kan nanti bukan dari pusat ya. Bukan dari pusat, kalau ada pembukaan lagi pasti kami masuk. Gajinya oke. Okay.
10: Tinggal itu kemarin loh Pak, gaji.
8: Berbeda Pak, JP-nya kurang di sekolah. Saya masih jam, masih menerima.
10: Tiga sembilan.
8: Kemarin saya sudah ngomong sama JP-nya, saya sampaikan arahnya.
11: nanti tahun depan kita buat lagi peraturan ya Pak, kalau memang dibolehkan kita sama akan saja tidak dilihat lagi JP-nya.
9: Karena daerah ini masuk program sekolah gratis yang biayanya dibayarkan keuangan provinsi ke sekolah, maka pemerintah provinsi akan memeriksa kembali aturan dalam juknis. Dari Gunung Stoli, Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bertekad menjaga eksistensi kerajinan tata sungging wayang kulit di wilayah Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul, seorang perajin di Kawakan mengajarkan cara membuat wayang kepada anak muda. Selengkapnya dilaporkan oleh Aji Permono dari RRI Yogyakarta.
12: Saya gunakan kulit tepung. Tapi untuk workshop-workshop dari luar negeri, saya gunakan kulit kambing karena saya kasih.
13: Kerajinan tata sungging wayang kulit di Padukuhan Gendeng, Bangun Jiwo, Kasihan, Bantul pernah berjaya di masanya. Namun, kini jumlah perajin di wilayah ini semakin menyusut dan hanya menyisakan sekitar 30 orang. Fenomena itu membuat salah satu perajin wayang kulit senior, Subandi Gianto, berupaya mewariskan keahlian tersebut kepada anak-anak di lingkungan sekitar. Ditemui di kediamannya, pria 68 tahun ini terlihat tengah sibuk menyungging atau memberi warna pada permukaan wayang. Subandi mengungkapkan, dirinya sudah menggeluti dunia pembuatan wayang sejak tahun 1965. Keahlian itu ia dapatkan saat memperhatikan ayahnya yang merupakan perajin wayang kulit. Subandi menambahkan, wayang kulit buatannya menggunakan bahan kulit kerbau. Bagi orang awam, menatah atau memahat pada media tersebut cukuplah menyulitkan. Saat ini, Subandi menjadi satu dari sejumlah perajin yang masih bertahan. Meski jumlah perajin semakin terkikis, Subandi tak patah semangat untuk mengajarkan keterampilan membuat wayang kepada generasi muda. Setiap hari Sabtu, ia dengan telaten membimbing sejumlah anak di sekitar rumahnya untuk belajar menatah dan menyungging.
12: Kalau tahun 90-an ketika saya mengadakan musyawarah besar tentang pewayangan di Gendeng, itu ada sekitar 346 perajin. Sekarang tinggal sekitar 30-an. Tata sungging. Tetapi saya mencoba untuk bagaimana tetangga kiri kanan masih ada. Dan banyak murid saya yang bisa mandiri, saya kasih insentif itu. Jadi uang pribadi. Setiap minggu tak kasih uang saku itu. Paling tidak 20 ribu, padahal kalau siang saya ngasih makan. Kadang-kadang kalau hari Sabtu itu sampai 11 orang.
13: Sementara itu, Lurah Bangun Jiwo Parja menyatakan bahwa pemerintah kelurahan memberikan dukungan penuh terhadap upaya pelestarian budaya yang dilakukan oleh perajin kawakan tersebut. Ia pun mengakui bahwa Padukuhan Gendeng mengalami krisis regenerasi perajin tata sungging wayang kulit.
14: Jadi sudah turun-temurun, sampai saat ini beliau masih bisa bertahan dan mengembangkan untuk membuka peluang untuk anak-anak generasi penerus ini untuk bisa melanjutkan wayang dan tata sungging wayang ini untuk umum ya, jadi bukan anak-anak dari Bangun Jiwo sendiri, namun ini dibuka pelatihan itu untuk umum anak-anak di khususnya di daerah istimewa Yogyakarta.
13: Sebagai informasi, dalam sekali pengerjaan wayang kulit, Subandi membutuhkan waktu sekitar 1 pekan. Satu buah karyanya pun dibanderol dengan harga 1,5 juta rupiah. Dari Bantul, Aji Bermono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengelolaan sampah kini tidak lagi sekadar membuang atau melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Pemanfaatan pengelolaan sampah pun kini mulai dimanfaatkan di berbagai daerah. Laporannya disampaikan Hana Pratiwi.
15: Kategori sampah pertama itu sampah organik Bu ya, jadi sampah-sampah namanya sida ya, sampah sisa dapur.
16: Inovasi pengelolaan sampah di Indonesia saat ini berfokus pada transisi dari sistem penimbunan konvensional menuju teknologi konversi energi, digitalisasi bank sampah, dan biokonvensi organik. Berdasarkan data terbaru dari berbagai wilayah, pengelolaan sampah tidak lagi sekedar membuang, melainkan mengubah limbah menjadi peluang ekonomi sirkular. Salah satunya dimanfaatkan oleh inovator ATM Sampah Magelang, Jawa Tengah, Ben Suwarna Sugi.
17: Kita dari Ecoin membuat inovasi ATM sampah yang itu tuh sebenarnya bisa mengakomodasi pemilihan yang satuan tersebut, karena kalau di lapangan ini warga atau masyarakat ini sebenarnya memproduksi botol plastiknya cuma di 1-2 botol perharinya.
16: Selain itu, Kelurahan Gandaria Utara Jakarta Selatan juga menerapkan prinsip berbasis masyarakat melalui pemilahan sejak dari tingkat rumah tangga. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut arahan gubernur terkait pengurangan sampah dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya.
15: Iya, Ibu. Jadi dari jenis kategori sampah itu kan terdiri dari beberapa kategori ya, untuk sampah organik, anorganik, residu, B3, dan sebagainya. Di Kelurahan Gandaria Utara, untuk pemilahan sampah anorganik, kami di setiap RW itu sudah mengaktifkan bank sampah, Bu. Jadi sampah-sampah anorganik dari warga itu dikumpulkan untuk dilakukan penimbangan secara berkala, bekerjasama dengan lingkungan hidup.
16: Diharapkan dengan adanya inovasi ini dapat menekan timbunan sampah secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Hana Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dampak dari musim kemarau, air baku di sejumlah perumdam di Kalimantan Tengah turun. Salah satunya Tirta Arut, Kabupaten Kota Waringin Barat, sehingga daerah tersebut terancam kekeringan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan selengkapnya.
18: Mudah-mudahan ya, air asin sudah masuk.
19: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Kota Waringin Barat mulai berdampak pada ketersediaan air baku bagi perusahaan umum daerah air minum atau perumdam Tirta Arut. Debit air di sumber baku mengalami penurunan sehingga mempengaruhi proses produksi air bersih untuk pelanggan. Meski demikian, Direktur Perumda Air Minum Tirta Arut Sabriansyah menyebut pihaknya terus mengoptimalkan operasional instalasi pengolahan air agar distribusi air bersih tetap berjalan. Sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan untuk menjaga pasokan air kepada masyarakat selama musim kemarau berlangsung. Pihak perumdam mengimbau pelanggan untuk menggunakan air secara bijak dan menghemat pemakaian, terutama pada jam-jam penggunaan tinggi. Masyarakat juga diminta segera melaporkan apabila terjadi gangguan distribusi agar dapat segera ditindaklanjuti oleh petugas.
18: Dan kendala kami adalah biasanya orang pemakaiannya tekanannya di atas sekian bar, 5-4 bar, 6 bar, sekarang kan turun karena pemakaian banyak. Yang kedua adalah pengaruh dari sering matinya listrik juga sudah pengaruh tentang kualitas dan kualitas pelayanan. Mudah-mudahan ya, air asin tidak masuk ke sungai Arut. Kalau itu masuk, buah cemalakama itu sebenarnya. Mau dioperasikan, peralatan kita akan berubah, dan masyarakat juga memang sudah merasakan air bersih, tetapi air yang hanya untuk
19: selain kekeringan, Kabupaten Kota Waringin Barat juga dibayang-bayangi gagal panen pertanian. Sejumlah petani buah naga mengalami gagal panen akibat cuaca yang kurang mendukung dalam beberapa waktu terakhir. Kondisi tersebut menyebabkan produksi buah menurun drastis sehingga berdampak pada pendapatan para petani. Selain hasil panen yang berkurang, kualitas buah yang dihasilkan juga mengalami penurunan. Salah seorang petani buah naga setempat, Permadi, menyebut dirinya telah melakukan berbagai upaya perawatan, namun perubahan cuaca yang tidak menentu membuat tanaman sulit berproduksi secara optimal.
20: Jadi pada semua petani di wilayah sini, merata ini, iya, bukan hanya di kebun sini aja. Harus bagus tapi buah nggak ada, itu yang penyebabnya. Terlalu merepet kalau untuk buah yang tonasenya cuma segini-gini aja itu sangat kurang. Apalagi punya anak buah, segala macam untuk membayar orang, apa kan, nanti akan merepet untuk petaninya buah naga.
19: Menurut BMKG, kondisi musim kemarau tahun 2026 ini diprediksi cenderung lebih kering dan lebih panjang di sebagian besar wilayah Indonesia dibandingkan kondisi normal. Pembaruan perkiraan yang dilakukan pada Juni 2026 lalu juga menunjukkan adanya peluang berkembangnya El Nino lemah yang berpotensi mengurangi curah hujan di sejumlah daerah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Indonesia mengecam rencana Israel memperluas pemukiman di tepi barat yang diduduki. Demikian dikatakan juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Ivan Mewengkang, kepada RRI pada Minggu 19 Juli 2026 di Jakarta. Menurut Ivan, rencana Zionis Israel itu bertentangan dengan hukum internasional dan berbagai resolusi PBB. Utamanya yang menegaskan bahwa pemukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki tidak memiliki keabsahan hukum. Secara khusus, Ivan menyebut Indonesia kembali menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengambil langkah nyata untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional. Kita beralih ke informasi olahraga. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta malam ini menggelar nonton bareng atau nobar gratis final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Kami hadirkan laporannya langsung bersama rekan kami, Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Lukman, saat ini saya berada di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, di mana sejak sore tadi hingga malam hari ini, ribuan masyarakat dari beberapa wilayah di Jakarta dan juga luar Jakarta sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng, dan mereka akan ikut menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia antara Spanyol melawan Argentina pada pukul 2 dini hari nanti. Dan rencananya Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno beserta Kepala Staf TNI Angkatan Darat dan juga Pangdam Jaya, serta rencananya juga ada Duta Besar Argentina untuk Indonesia akan ikut nonton bareng bersama dengan ribuan masyarakat di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat pada malam nanti. Dan tadi pantauan kami saat ini memang acara rencananya dimulai pada pukul 19 waktu Indonesia Barat, namun hingga saat ini kami belum melihat kehadiran dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung beserta dengan jajaran dari Pemprov DKI Jakarta. Sementara masyarakat sudah mulai memadati kawasan Lapangan Banteng ini dan mereka sudah menempati tempat duduk di depan bundaran air mancur dan juga patung di kawasan Lapangan Banteng ini, serta banyak sekali UMKM dan juga bazar makanan, sehingga masyarakat yang datang ke Lapangan Banteng ini bisa menikmati kuliner yang disuguhkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sementara itu situasi arus lalu lintas memang sejak sore hingga malam hari ini terlihat cukup padat dari depan Gereja Katedral hingga menuju ke depan kantor Kementerian Agama, itu juga sudah mulai tersendat kendaraan-kendaraan dan juga masyarakat yang datang dengan menggunakan transportasi seperti TransJakarta dan juga kereta api. Dan pengamanan sendiri di kawasan Lapangan Banteng pada malam hari ini dari pantauan kami tidak terlalu berketat oleh aparat kepolisian karena masih terlihat cukup banyak sekali masyarakat yang datang dan mereka membawa keluarga serta banyak sekali anak-anak kecil, sehingga para aparat kepolisian ini juga menghimbau kepada masyarakat yang membawa anak-anak kecil untuk menjaga keluarga mereka karena masyarakat terus berdatangan dan ada 2-3 panggung dan juga layar besar yang telah disiapkan untuk masyarakat yang tidak kebagian di tempat duduk di dalam Lapangan Banteng ini. Dari kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Yoriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu RRI Tarakan bekerja sama dengan pemerintah kota setempat malam ini juga menggelar kegiatan nobar final Piala Dunia 2026 di halaman rumah jabatan wali kota. Acara ini dikemas dengan menghadirkan budaya jaranan Turonggo Seto dan bertabur hadiah untuk masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Esti Murdiastuti. Esti.
21: Sana ya. Ya, saat ini saya berada di rumah jabatan Wali Kota Tarakan dalam rangka persiapan nonton bareng final Piala Dunia 2026 bekerjasama antara RRI Tarakan dan pemerintah Kota Tarakan. Ya, walaupun pertandingan dijadwalkan kick off pada pukul 3 waktu di setengah besok, namun rangkaian acara mulai dilaksanakan pada jam 8 malam ini, diawali dengan dialog luar studio yang menghadirkan beberapa narasumber, lalu ada acara budaya jaranan Turonggo Seto pada jam 9 malam nanti dan dilanjutkan pembagian door prize hingga menjelang pertandingan mulai pada jam 3 pagi nanti. Nah, bagaimana acara nonton bareng RRI Tarakan dan Pemkot? Nah, di samping saya saat ini sudah ada Ketua Panitia Nobar Tarakan Hibet, yaitu Bang Rano. Selamat malam, Bang Rano.
22: Selamat malam.
21: Ya, Bang Rano, ini kan malam nonton bareng final Piala Dunia di Tarakan ya. Nah, tapi uniknya menghadirkan acara jaranan atau kuda lumping. Ini menarik sekali. Apa, Bang Rano?
22: Ya. Ini kan ini acara kita kan nggak sampai pesta bola. Terus yang kedua adalah bagaimana ini pesta rakyat. Nah, kami tampilkan jaranan ini adalah ini pemantik sebagai hiburan rakyat juga dia jadi penguat budaya lokal, solidaritas, dan ini jadi warisan lokal budaya kita, jadi menjadi pemantik agar rakyat kita datang ke sini nonton bareng rame-rame dan menjadi nobar bahagia, nobar tarakan hibur begitu.
21: Jadi bukan aja nonton pertandingan bola, tapi juga ada acara budaya.
22: Ada acara budaya, ada acara muda lumping di sini. Jadi biar masyarakat hadir semua, sama-sama kita bergembira dalam kondisi sekarang saat ini.
21: Baik, terima kasih Bang Rano. Dan sebenarnya sepertinya seperti yang disampaikan Bang Rano tadi, di area nonton bareng RRI Tarakan dan Tempot ini juga mengundang beberapa UMKM kuliner untuk ikut serta meramaikan acara. Jadi sambil nonton kita juga bisa sekalian jajan. Ya demikian laporan kami dari Tarakan, Estimur Biasuti, Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan, supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
1: Singa Raja malam ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: 97,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Tentu saja di Singaraja malam ini bersama saya Ayu Sundari. Terkait informasi, komunitas Kawan Pena Penulis terus mengembangkan ruang belajar menulis yang dapat diakses masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Berawal dari sebuah situs berbagi informasi kepenulisan, komunitas ini kini berkembang menjadi wadah diskusi dan kolaborasi bagi para penulis lintas daerah. Inisiator Kawan Pena Penulis Mega Dinda mengatakan komunitas tersebut lahir dari penapenulis.com yang awalnya hanya berisi artikel seputar dunia kepenulisan dan informasi lowongan kerja bagi penulis. Menurutnya, komunitas tidak membatasi keanggotaan berdasarkan domisili sehingga siapapun dapat bergabung untuk belajar bersama. Dan saat ini Kawan Pena Penulis rutin mengadakan diskusi daring setiap 2 pekan, webinar bulanan, proyek penulisan antologi bersama, serta workshop kepenulisan yang menghasilkan portofolio bagi peserta. Dan melalui program tersebut, Kawan Pena Penulis berharap semakin banyak masyarakat yang tertarik mengembangkan kemampuan menulis sekaligus membangun jejaring profesional di bidang literasi.

0: unduh film-film bagus di mana ya?
1: Unduh-unduh gak gaul. Download. Gitu dong.
0: Ya ampun. Tahu gak sih, bahasa Indonesia itu lagi tumbuh untuk menambah kosakata barunya. Boleh bangga berbahasa asing, tapi tetap utamakan bahasa Indonesia ya.
1: Iya. Sekarang nih, aku bantuin kamu unduh film yang oke-oke ya.
0: So sweet.
1: So sweet sih, so sweet.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Mendengar beredar unggahan di media sosial YouTube sebuah video yang diklaim memperlihatkan terjadinya gempa dan tsunami di Bali pada 14 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Akun resmi media sosial Instagram BMKG Provinsi Bali menerangkan ada dua gempa yang mengguncang Bali pada 14 Juli 2026, yakni gempa magnitudo 2,5 di Kutai Selatan serta gempa magnitudo 2,1 di Gianyar. Namun kedua gempa tersebut tidak disertai dengan tsunami di Bali. Sementara itu, video di YouTube yang mengklaim adanya gempa serta tsunami di Bali ternyata tidak memuat kejadian terkini. Kejadian sebenarnya dalam rekaman tersebut berlangsung di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara pada 11 Mei 2025. Selengkapnya terkait hoax video gempa tsunami Bali pada 14 Juli 2026, kami kutip dari laman komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, seperti biasa dalam Singa Raja malam ini kami hadirkan drama radio mini terkait judul Kode Masa Depan City, produksi RRI Banten. Selamat mendengarkan.

0: Di sebuah kampung sederhana di kota Cilegon, tinggal seorang gadis bernama Siti. Usianya baru 17 tahun. Dia hidup dalam keluarga kurang mampu. Ibunya bekerja sebagai asisten rumah tangga, sementara bapaknya bekerja serabutan. Namun, di balik keterbatasan itu, Siti punya mimpi yang besar. Dia ingin menjadi ahli IT dan bekerja di perusahaan besar.
1: Kalau aku bisa belajar lebih dalam, aku yakin bisa mengubah hidup kita.
2: Loti, mengubah hidup dari mana? Makan aja masih susah ini.
3: Sudah, Leti. Jangan terlalu tinggi bercita-cita.
1: Kalau bukan aku yang mencoba mengubah hidup kita, Bu, siapa lagi?
0: Drama Radio, Kode Masa Depan Siti, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten. Dengan para pemeran, Ilma Afiah sebagai Siti, Syanadu Putra Nugraha sebagai Bapak, Nur Lela sebagai Ibu, Muntibi sebagai Mas Oni, Bahtiar Rahadi sebagai Rahmat, Argan Prayoga sebagai Pak Lurah, narator Fitri Rianti. Suatu sore, rumah kecil Siti kedatangan tamu penting. Mas Oni datang bersama bapaknya yang merupakan lurah di kampung sebelah. Selain masih belia, Siti adalah sosok wanita yang cantik dan banyak yang menyukainya. Bahkan beberapa pria ingin melamarnya. Namun tentu para pria itu mundur karena Oni, anak Pak Lurah yang juga menyukai Siti, bahkan melamarnya di hari itu juga.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Kedua orang tua Siti tampak gugup. Mereka tahu keluarga Mas Oni termasuk keluarga terpandang.
6: Kami datang baik-baik. Anak saya, Oni, serius ingin melamar Siti.
3: Alhamdulillah. Ini kehormatan besar buat keluarga kami, Pak Lurah.
1: Pak, Bu, kenapa tidak bicara dulu sama Siti?
2: Ya karena ini kesempatan bagus.
3: Nah Siti, kamu tidak perlu capek-capek kerja nanti. Oni siap menanggung hidup kamu.
1: Maaf Pak, saya belum ingin menikah.
6: Siti, aku serius sama kamu.
1: Saya ingin mengejar cita-cita saya dulu, Oni.
6: Apa? Cita-cita? Kamu mau kerja sama komputer itu? Kamu perempuan. Lagi pula, keluarga kamu bukan orang berada. Jangan terlalu muluk.
2: Siti, jangan mempermalukan bapak di depan Pak Lurah.
1: Aku cuma jujur, Pak.
6: Apa salahnya menikah sama saya? Saya bisa bantu keluarga kamu.
1: Aku tidak mau menikah karena kasihan.
6: Jadi, keluarga kami dianggap merendahkan?
3: Tidak begitu, Pak.
6: Saya cuma heran. Anak orang susah kok terlalu banyak memilih.
1: Walaupun saya miskin, bukan berarti saya tidak boleh punya mimpi, Pak.
6: Mimpi tidak bikin perut kenyang.
2: Udah, cukup, Ti. Kamu tahu enggak? Kalau sampai Pak Lurah tersinggung, bapak lo ini, bapak bisa susah cari kerja di kampung ini.
1: Jadi, aku harus mengorbankan hidupku.
2: Bapak itu cuma ingin hidup kita itu aman.
1: Aku juga ingin memperbaiki hidup kita, Pak, tapi dengan caraku sendiri.
0: Penolakan Siti menjadi bahan pembicaraan warga kampung. Banyak yang menganggap Siti sombong karena menolak anak seorang lurah. Tekanan itu membuat kedua orang tua Siti semakin terpuruk.
7: Orang susah kok pilih-pilih.
8: Iya, padahal dia bisa hidup enak tuh.
9: Perempuan mah ujungnya juga di dapur.
3: Ti, sekarang orang-orang ngomongin keluarga kita terus. Pak Lurah juga mulai dingin sama bapak.
1: Jadi, aku yang harus menyerah demi omongan orang.
0: Di tengah tekanan itu, Siti menemukan informasi pelatihan IT gratis dari pemerintah. Lebih tepatnya dari Balai Pelatihan Pemerintah yang mengadakan belajar serta pelatihan gratis. Siti mulai mendaftarkan diri untuk mengikuti pelatihan tersebut selama 3 bulan. Hari demi hari berlalu, diam-diam Siti mulai mengikuti pelatihan IT gratis tersebut di Balai Pelatihan Pemerintah. Setiap pagi, dia berangkat dengan semangat, meski kedua orang tuanya masih belum sepenuhnya percaya.
6: Bagus, Siti.
4: Cepat juga kau pahami jaringan komputer dan pengolahan data ini.
10: Terima kasih, Pak. Saya hanya ingin membuktikan kalau saya juga bisa berhasil.
4: Teruslah, pertahankan semangatmu. Banyak juga nih perusahaan mencari anak muda seperti kau.
0: 3 bulan berlalu, hasil pelatihan itu membawa Siti mengikuti program magang di sebuah perusahaan petrokimia di Kota Cilegon.
4: Pak, ini Siti, anak magang yang saya ceritakan kemarin.
11: Oh, jadi kamu yang memperbaiki sistem data kemarin.
10: Iya, Pak. Saya hanya mencoba membantu.
11: Hanya mencoba katanya. Padahal pekerjaan itu belum tentu bisa diselesaikan pegawai lama. Kamu punya bakat besar.
0: Berkat kemampuan IT yang dimilikinya, Siti mulai dipercaya membantu berbagai pekerjaan di perusahaan tersebut. Hingga suatu hari,
12: halo, iya Pak.
4: Selamat Bu, Siti resmi diterima bekerja di perusahaan petrokimia tempat dia magang.
12: Benarkah Pak?
4: Benar, anak ibu sangat berbakat.
2: Bu, tadi Pak Rahmat datang ke warung. Katanya Siti diterima kerja tetap yo.
12: Anak kita berhasil, Pak.
10: Pak, Bu, mulai bulan depan Siti sudah resmi bekerja.
12: Maafkan Ibu, Nak. Selama ini Ibu tidak percaya sama cita-citamu.
2: Bapak juga salah. Bapak terlalu takut miskin. Sampai lupa kalau anak Bapak ternyata punya mimpi yang besar.
10: Siti gak marah, Pak. Siti cuma ingin hidup kita bisa lebih baik.
2: Sekarang Bapak juga sadar, Bu. Ternyata perempuan juga bisa punya masa depan hebat loh. Gak harus buru-buru menikah.
12: Kami bangga sama kamu, Nak.
0: Sejak hari itulah, pola pikir kedua orang tua Siti berubah. Mereka tak lagi memaksa anaknya menikah muda. Mereka mulai percaya bahwa pendidikan dan mimpi bisa mengubah kehidupan. Dan Siti telah membuktikannya bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah alasan untuk berhenti bermimpi. Demikian drama radio berjudul Kode Masa Depan Siti, teknik produksi Abdul Hakim Hutasuhut. Sampai jumpa pada drama selanjutnya.

0: Pro 1 RRI Singaraja FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
1: Jebak, jejak Bali kini.

0: Rahajeng wengi, selamat malam Niki untuk pendengar Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Jebak jejak Bali kini menyapa Anda untuk malam hari ini, dan sepertinya sudah ada yang beratensi di 24644. Halo, selamat malam Jebak.
1: Om Swastiastu di kini.
0: Engge, Om Swastiastu. Sarang Belitawan Niki.
1: Engge, Mbo Ayu.
0: Engge, Penapi Gatrani.
1: Dari Jegek. Kena Niki kena.
0: Astengkar.
1: Pasti ke kena ye.
0: Pasti ke kena Rahayu Niki.
1: Pokoknya tetap kena selalu Mbo Ayu ye.
0: Engge Niki sampun disenggol-senggol Niki. Sarang Widi Made, Bu Ari Niki mali jebos on air engge.
1: Iya, ampun karnyarengnya Niki.
0: Engge Niki ampun.
1: Pak Made Widi ring Pak
0: Tokyo.
1: Widi Made
0: Tokyo.
1: Terus Bu Ari Semeru nih tuh.
0: Bu Ari BT.
1: Oh, Bu Ari BT. Sami hampir mirip-mirip Bu Ari Semeru.
0: Nggih.
1: Bu BT, Bu Kartini,
0: Bu Kartika.
1: Kartika. Terus Bu Yoman yang Banyuni. Bu Marwati tiga wah sering linggah sana sih Richard dan
0: juga. Ring dije?
1: Bu Kartini ampun.
0: Bu Kartini nih ke.
1: Nggih. Nah, sembang sih gitu.
0: Napi judulnya nih?
1: Widi Widiana ya.
0: Yeah.
1: Asalnya pegat di bongkol.
0: Pegat di bongkol.
1: Nggih.
0: Pegat di bongkol. Widi Widiana.
1: Pak Banu, Rizky Bulu, Pak Cip,
0: nggih.
1: Bu Resmi, selamat malam. Bu Janura, Bu Manda, Celi. Pak Cip di Muncar. Sami-sami pun Bu Ayu ya.
0: Nggih.
1: Penten demang nih boy.
0: Penten niki jantos nih.
1: Oke, takar agak penten goyang gitu ya Bayu.
0: Angge.
1: Ketembang nih baci. Semua Bayu.
0: Angge, Muali, Belitawan, Rahajeng Mesandekan niki Belitawan. Berikutnya ada Bu Ari Banjar Tegal alias Bu Ari BT. Rahajeng wengi jebak jejak balik kini Bu Ari.
2: Rahajeng wengi jebak jejak balik kini Mbak Ayu jegek.
0: Nge, napi gatrane baru.
2: Gatro bece Mbak Ayu.
0: Aduh, benjang jagi metaki-taki menuju kantin happy, asik-asik happy.
2: Iya. Akan nonton kini alu.
0: Nonton apa?
2: Sepak bola.
0: Wih, nobar ya. Kerja mah balik Bu Ari. Kar di kantor bupati mau balik.
2: Oh, pamanasi.
0: Kikir. Oh, sajian terjamin itu.
2: Wih, makanya di mana orangnya.
0: Oh, gitu be. Iya dah, gak apa-apa. Yang penting happy ya, ya. Bu Ari ya.
2: Yang penting happy, Mbak Ayu. Minta lagu, Mbak Ayu.
0: Iya, apa tuh?
2: Tukang susut WC itu.
0: Tukang susut WC. Oh iya, salam untuk Bapak nggih, selamat ulang tahun Bu Ari.
2: Oh iya.
0: Padahal diajakin sama Mbak Pipit tapi tiang ten mersi dayang mereka. Ajakinnya yang cuman sing jelas masih Mbak Pipit ngajakin karena sing nginpo ben kayaknya sing ngerti ban.
2: Dia nak numisi ngukus talo kok yang bisa menggenap ini.
0: Oh, mungkin kelupaan dia ya lagi nge-WA ya, gitu. Ya, yang penting
2: ya.
0: Yang penting sehat selalu Bu Ari, sekeluarga.
2: Ya, ya.
0: Oke.
2: Ya, salam buat tadi Pak Tawan ya.
0: Iya.
2: Ini Bu Kartini.

0: ya Pak siapa Pak Manu. Ya yeah. Salam buat semuanya. Manten Mbak Ayu, okay. Buat Mbak Ayu Cukemeng.
1: Dah. Terima kasih buat Ibu Ari yang ada di Banjar Tegal. Aduh, persiapan ini meluncur ke seputaran kantor atau rumah jabatan Bupati Buleleng ya, untuk menonton Piala Dunia ini, finalnya Argentina dan juga Spanyol lah. Rahajeng wengi jebak dijak balik ini.
2: Rahajeng wengi mah. Rahajeng wengi jebak.
1: Nggih.
2: Tembange dumun penapi gatre
1: maju. Tembange dumun. Kita penapi gatre amangkina mecek. Mbak Yeni, Mbak Yeni di tempat kerja Mbak Yeni atau gimana nih?
2: Lagi lengan.
1: Selalu bawa kabar lengan-lengan. Kayaknya kan ada terus gen punya nih Bu Mbak Yeni nih.
2: Minumnya keras kaki Mak.
1: Oh gitu.
2: Ini Mak, tua Mak.
1: Wih, tua adalah nyawa nih lagu nenek. Nih Widi Made nyenggol-nyenggol nih.
2: Salam buat Widi Made. Kuari Bete, Rahajang Wongi, Bu Kartika, Bungini Es, Jangan, Majangin Bangkit, Rahajang Wongi Kemanten.
1: Tua adalah nyawa nih.
2: Nggih, Mak.
1: Sajan, mengemangklu nih. Kenapa?
2: Sekan ada lagu nyenjok.
1: Ada lagunya dari Elva Saraswati.
2: Entuh,
1: Mak. Entuh. Mak Ayu. Inge, wali Mbak Yeni. Aduh, lengo-lengoan. Istirahat dulu Mbak Yeni biar enggak tambah lengan. Untuk Widi Made ditunggu niki antriannya ya, mudah-mudahan entar bisa on air selepas 3 lagu berikut ini. Ada Pegat di Bongkol, ada Tukang Susut WC, ada Tuak Adalah Nyawa. Ini kok unik-unik ya request dari pendengar ini kali ini unik-unik. Biasanya kan nuansa cinta-cinta gitu ya, mungkin supaya lebih beda dari yang sebelum-sebelumnya, jadi lebih seru, lebih happy ya dengerinnya ya.
3: Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja.

0: Aduh, aduh. Loh, loh.
1: Tiang beli. Mimi Dewa Ratu, kenapa batas beli nenek? Aduh, enjo-enjo nih. Mimi masuk getih, Ben. Kenapa nih beli?
0: Nomplok kulo pusan di jalan loh.
1: Pantesan pejalan beli nih goyang rege cara kene. Sangka lange, depati ledak peninggalan nih. Tinggalnya nurungnya, depati ngeledak cewek non.
0: Iku je yang bercanda gitu loh. Sakit saja nih batas beli nih.
1: Nah, negak dini. Coba tiang tinggalin malu. Bedek tatone nih beli. Agak masih batas berat-berat dogan nih.
0: Subemet itu masih orang ngaget.
1: Ye, anak Bali setatu misi aget. Beli, anak liu gati kejadiannya cara kini dirurungi noang beli. Bayar gati lamun ada kuluk peseliwar dirurungi. Ada sampai ngemasin ben beli. Nih ubadin malu beli. Nyo, nyo, nyo.
0: Aduh. Duh, duh, duh, duh, duh.
1: Ngapain bedik?
0: Mau ngap gati lo. Duh.
2: Semeton sami, elingang, tegol kulok duen ragani. Riantukan, kulok sani kelebangan ring margi, prasida ngemetuang bahaya ring pengendara.

0: Iya, pendengar Jebak Jejak Balik ini masih menemani ruang dengar Anda. Ada siapa kembali di 24644? Halo, selamat malam Jebak.
1: Halo, selamat malam Jebak Balik.
0: Nggih.
1: Minapi gatre Mak Ayu.
0: Amangkinan kena ke manten. Sareng Pak KL niki.
1: Nggih, ada suningin Mak Ayu.
0: Nggih, kok tumben niki Pak KL.
1: Sampai keriting.
0: Sampai keriting nggih, benjang semoting nggih diluruskan niki.
1: Kan ulas tembang
0: Napi judul ni?
1: Tembang bungan sandat.
0: Bungan sandat ni.
1: Tapi versi lama ni.
0: Versi lama sebentar. Oh, Jackis ya?
1: Megatra kedengi.
0: Nggih.
1: Majang beritawan ni.

0: Yeni. Masakami antara pun ni.
1: Gih.
0: Majang Mak Ayu, mugi sudah ada kena ye.
1: Mas Tungkare, Rahayu Niki, majang Pak KL gih. Om Swastiastu, Rangjeng Wengi, jebak jejak balik ini Bu Resmi Citra Lestari.
2: Ingat pengen ganti Om Swastiastu, Rahajeng Wengi, Mbak Ayu. Mbak Ayu dia Permata Sari.
1: Asik. Akhirnya kita punya nama sambungan ya. Niki menten Mbak Mini Yolanda. Mbak Mini sudah nyenggol-nyenggol. Ayo kita beri nama Mbak Mini ya, tapi kira-kira cocoknya Niki. Mbak Mini,
2: gimana kabarnya Mbak Ayu?
1: Sehat Astungkare. Untuk Ibu Resmi juga sehat pastinya ya.
2: Astungkare amangkinan. Mbak Ayu nunas tembang rakus sidan ye.
1: Kan wau sampun.
2: Susuk enten
1: kan wau sampun tukang susut WC.
2: Oh, itu tukang susut WC rakus sidan
1: nggih, WC ninya kan susutin kan Bu Ari BT nih.
2: Nah, surat lamaran kan benar.
1: Surat lamaran, oke. Wis, kenangan benih surat lamaran Bu Resmi nggih. Ada kenangan
2: lamaran
1: tersendiri. Oh, kenten nggih. Aman-aman.
2: Apa nih itu busan Pak KL, Pak KL Rahajeng Wengi. Bu Yeni, Bu Ari, Detawan, Bu Janura, Pak Widing, nggih mangke senamian nggih.
1: Nggih.
2: Susuma Mayu, Diah Permatasari.
1: Nggih, Rajeng Wengi Muali niki Bu Resmi Citra Lestari nggih. Om Swastiastu, Rajeng Wengi jebak. Mbak Mini, mudah-mudahan

0: Becik makinan Pak Banu pun api gantran.
1: BBM naik.
0: Becik ke mantan ya Pak Banu ke. Api-api ke mantan.
1: Mbangi bayu.
0: Api judul ni.
1: Mbangi. Dur langit ada langit. Dur langit ada
0: langit. Dur langit ada langit. Siren ngendingang niki.
1: Kira ya.
0: Yancun. Yancun. Oh, ini saudaranya Jackie Chan, Yancuna. Oh, bukan.
1: Bayu Waling.
0: Bakat tangan deh

0: Kok rodok mendem iki suarane, Pak?
1: Masa?
0: Iya.
1: Tak keluar dari gua saya dulu.
0: Sampean ternyata di dalam gua ta ya? Makanya rodok mendem iki.
2: Ya dah ke semuanya.
0: Nah, gitu baru celing ya.
2: Coba yuk.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Muali buat Pak Banu yang ada di situ Bondo. Wah, untuk Bunda Janura dan Mbak Mini, kalau nggak sempat on air dijebak, ntar jumpa lagi di Ruang Rindu ya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol gitu ya.

0: Beli. Tiang lakar kepura jani, lakar ngayah beli.
1: Da. Jak yang ngalang dogen gilut gas, sing melem lo.
0: Kenang tiang melem beli. Membusana adat kekini. Ngiang pusungan tiangi, pocol dong tiang kesalon beli.
1: Ye, ya di Aston membusana adat, harus ngangon helm. Penampilan dadi juga lo. Tapi keselamatan ane lebih penting. Fungsi helm itu tawang.
0: Apa tuh?
1: Melindungi kepala dari benturan. Nah irage menjalan dirurungi ada nih. Sing tawang nyala ada lepetan.
0: Men, keneng-keneng tiang nyaluk helm beli. Kelet nih tinggalin je beli.
1: Ye, saja no. Nah. Jani beli suba ngatuin. Tapi kangwa ngabe BMW na lo nah.
0: BMW? Sing tenduk nih, ije man BMW.
1: Ye, lo senang BMW. Tuh, ani dibucun tuh.
0: Oh, entuh. Bemo merah warnanya.
2: Semutan sareng sami, elingang, nganggin helm, ya diastun mebusana adat.

musik tradisional Nusantara. Bali tak hanya menarik dengan berbagai keindahan alam, namun juga terlihat menakjubkan lewat kentalnya adat istiadat, budaya, dan seninya. Ada beberapa alat musik tradisional, salah satunya bernama genggong. Genggong terbuat dari pelepah enau atau bambu yang berbentuk persegi panjang dan di bagian tengahnya diiris. Genggong diletakkan di antara mulut, tetapi tidak ditiup, hanya sebagai penyangga. Ujung genggong yang satunya lagi terdapat tali yang ditarik dan diulur ke arah kanan depan dengan kuat, sehingga tali bergetar. Getaran dari tali itulah yang menghasilkan bunyi yang sangat unik, terkesan mirip suara katak. Aku bangga Indonesia.

0: Mau dengerin lagu nostalgia di mana? Di sini aja, Ruang Rindu.
1: Di batas kota ini, ku menatap wajahmu.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Setiap hari jam 10 sampai jam 11 malam di Pro 1 RRI Singaraja. Dan hari Rabu ada Ruang Rindu berjaringan nasional.

0: Iya, kepada angin dan burung-burung, single dari Frankie and Jane. Wah, ini kesukaannya Ibu Yus dan keluarga. Mohon maaf, ini karena di profil WA-nya Pak Yus. Saya kira Pak Yus ya yang chat Niki ke WA-nya Persatu. Nggak apa-apa, alhamdulillah sudah mendengarkan Frankie and Jane ya. Salam sehat juga untuk Ibu Yus sekeluarga dan bahagia selalu sekeluarga. Pokoknya tetap semangat. Dan untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam ini menyapa Anda. Sebelum saya menyapa Mbak Mini Yolanda, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat malam Pak Banu. Jumpa lagi.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Benar.
1: Ruang tamu dibenarkan.
0: Oh, jangan ruang tamu tuh, ruang rindu. Beda itu ruang tamu, ruang keluarga, ruang tidur tuh beda lagi. Adanya dalam rumah sendiri.
1: Alhamdulillah,
0: yang penting senyum selalu ya Pak Banu.
1: Lagunya Bayu.
0: Apa itu?
1: Duri dalam dada.
0: Duri dalam dada.
1: Ya cintami atma negara, negara.
0: Aduh, ini yang nyanyi Christine Panjaitan. Mau kah?
1: Cintami.
0: Cintami tak ada. Yang beda ini Mbak Christine, mau?
1: Duri dalam dada tapi.
0: Iya, duri cinta dalam dada.
1: Duri dalam?
0: Duri cinta dalam dada.
1: Oh, bukan mendada cintanya. Gantian aja.
0: Tak ada favorit. Tapi. Apa?
1: Dari favorit.
0: Favorit?
1: Iya. Semut injet-injet. Itu, ayo.
0: Semut injet-injet?
1: Iya.
0: Oh, judulnya semut injet-injet nih?
1: Iya.
0: Walah. Walah, Allah.
1: Bu Yani.
0: Mm-mm.

0: Panggilnya ada Bayu.
1: Bedenya ada Mersis, injit-injit semut.
0: Iya.
1: Duh. Mau kah ini deh Mersis?
0: Boy. Oh mau, ya salah berarti saya.
1: Lah alah, dibolak balik ya. Yang muncul ini injit-injit semut, bukan semut injit-injit. Oke. Ada aja ini Pak Banu.
0: Ya udah, makasih Bayu.
1: Oke, tuh kan.
0: Sehat selalu.
1: Pokoknya obat paling mujarab itu tertawa gitu ya Pak Banu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu Mbak Mini Yolanda.
2: Kapan jadi sama ya?
1: Soalnya Mbak Mini mirip salah satu mantan pacar yang kangen band tuh kan. Terus ada lagi judul lagunya Yolanda yang itu Mbak Mini mirip ya, itu. Iya, model rambutnya kan selalu pakai kacamata tuh mantannya yang kangen band ya, itu. Makanya dibikin enak. Ngaung.
2: Ketinggalan sejak nyali.
1: Oh my god, Mbak Mini ditemani kucing tercinta. Iya, jangan ruang tamu ya, ruang rindu. Ruang tamu beda lagi. Apalagi ruang tidur ya.
2: Di sini ruang kucing.
1: Aduh, udah disenggol-senggol sama Mr. Mahmud ini Mbak Mini.
2: Mr. Mahmud lagunya ya.
1: Apa itu judulnya? Ruang
2: yang agak panjang.
1: Aduh, panjang segimana ini? Jangan salah lagi nih. Panjangnya 5 meter.
2: Benar aku menunggu. Hah? Manisnya kata cinta, lebih baik sendiri.
1: Badah, Nik Ardila benio. Benarkah?
2: Iya, betul.
1: Ya, apa betul itu judulnya bintang, ya?
2: Bintang kehidupan.
1: Bintang kehidupan. Nah.
2: Ini ikut-ikutan aja dia.
1: Mau ikut siaran dia ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Caranya ikutan Mas Banu aja dah ya.
1: Itu
2: ya,
1: namanya siapa kalau boleh tahu kucingnya Mbak Mini?
2: Popo ganteng.
1: Oh, Koko. Oke.
2: Popo.
1: Oh, Popo. Popo ganteng. Siap. Iya. Selamat malam Popo lucu.
2: Di luar juga ada mau nyapa Ayu tuh. Koko.
1: Wiliu Gati, tahu aja saya mencintai binatang makhluk ciptaan Tuhan ya. Terima kasih. Bye bye buat Mbak Mini. Ditunggu lagunya ya Mbak Mini Yolanda. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
3: Ruang rindu memori lewat kaki.
1: Iya. Ibu Kartini?
3: Ya, Ibu Kartini rindu.
1: Nggih. Sehat selalu, Ibu?
3: Nggih, sehat.
1: Kanggeng agak heboh ya, Bu ya malam ini ya?
3: Ya.
1: Kanggeng agak heboh ya malam ini ya?
3: Ya, enggak apa-apa, hiburan. Heeh. Hari hiburan orang aku bisa hibur kok.
1: Ah, nggih, betul. Ya. Gimana mau dengar lagunya siapa, Ibu?
3: Ayah ya.
1: Ayah. Oke.
3: Ya, dari Sabadan.

0: Nggih.
1: Bagi Bapak Imam Dewan Pare. Ya, semuanya dah.
0: Baik.
1: Selamat malam Bapak bertiga. Terima kasih Mbak Rahayu Mbak ya.
0: Rahayu mewali niki Bu Kartini. Ditunggu lagunya nggih. Ayah dari Bang Rinto Harahap ini sudah tiang pilihkan nggih. Untuk Mr. Mahmud dan juga Bunda Jenurayo, semangat, dicoba lagi supaya bisa on air, dan juga Ibu Resmi Citra Lestari. Tapi sebelumnya kita putarkan dulu ya 3 buah lagu nge, Bunda Janura, harap sabar menunggu antriannya ya.
2: Pro 1.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Olahraga adalah sebuah aktivitas fisik yang sangat sehat dan penting untuk dilakukan secara rutin. Meskipun berada di tengah himpitan kesibukan, olahraga atau aktivitas fisik ringan tetap harus dilakukan untuk menjaga kesehatan. Meskipun beberapa orang mengatakan bahwa olahraga merupakan sebuah kegiatan yang melelahkan, namun di balik itu semua, manfaat olahraga dapat dirasakan oleh tubuh. Di antaranya, menormalkan kadar kolesterol di dalam tubuh, membakar kalori di dalam tubuh, menyehatkan jantung, mencegah terjadinya obesitas, dan mengurangi stres. Mulailah disiplin berolahraga dan tidak lupa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari merupakan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas kesehatan tubuh untuk kini dan waktu yang akan.

0: Lagi sibuk ya?
1: Iya nih, lagi cari tempat buat acara pernikahan teman dan untuk acara workshop kantor. Tapi bingung mau di mana?
0: Kenapa nggak di Wantilan RRI Singaraja?
1: Oh, emang cocok?
0: Cocok banget. Tempatnya nyaman, fasilitas memadai, bisa buat upacara adat, rapat, pameran, sampai kegiatan masyarakat.
1: Wah, lengkap ya?
0: Lengkap dong, dan lokasinya strategis. Acaranya jadi lebih tertata dan berkesan.
1: Kalau mau sewa?
0: Langsung aja datang ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 081-558-364-729. Wantilan RRI Singaraja, tempat nyaman untuk berbagai acara.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar berikutnya yang ingin beratensi untuk malam hari ini sebelum menyapa Mr. Mahmud. Ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu dan Ujung Lampung Wajana Monitor.
0: Oh, dari Lampung?
1: Dari dua seberang lautan.
0: Iya.
1: Iya, kengken kabarnya.
0: Aduh, Govinda kah ini?
1: Ya, benar sekali.
0: Aduh, kabari becek-becek ke manten. Govinda kengken kabari di Lampung.
1: Astung karo dereng merapian terus-terusan kengken nangis.
0: Iya, kudu dijalani saja ya.
1: Jalani aja.
0: Emang belum waktunya ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang jelas dia kangen sama RRI, udah lama gak pernah karena suka ngambuk, jadi gak pernah ikutan lagi, kangen lagi.
0: Oke, okay. Sekarang mau dengerin lagunya siapa?
1: Pambers ada, Pambers.
0: Pambers ada, mau yang mana?
1: Yang mana saja.
0: Oke, okay, tak pilihkan aja ya.
1: Masuk malam hari ini kalau nggak bisa masuk, ini ya iPhone 13 ini saya lempar ke RRI dengar aja lah.
0: Dan, cuma aja. Oke, okay, baik. Mau kirim-kirim salam mungkin?
1: Salam-salam buat semuanya aja, pendengar yang ada di Persatu,
0: okay.
1: Buat Kopi Baik, ada di dengar aja, Terengga dan Pasar Batu dan Pasar. Semuanya yang ada.

0: Baik, terima kasih buat Govinda yang ada di Lampung. Ada Mr. Mahmud. Selamat malam Sugeng Ruang Dalu, Rindu Bunda. Sugeng Dalu. Gimana kabarnya Mr. Mahmud?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Oke. Mau dengerin lagunya siapa?
1: Lagunya El Pamas ada. Pak Tua.
0: Pak Tua?
1: Ya.
0: Pak Tua, sudahlah.
1: Nah, gitu dah.
0: Pak Tua, Rumi Ajis. Ini malah Rumi Ajis yang nyanyi mau. Cover dari El Pamas sih memang nih. Mau?
1: Ya, mau aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Yang penting
0: yang penting Pak Tua. Pak Tua.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Gimana?
1: Salam dulu.
0: Kirim-kirim salam.
1: Buat Pak Panu.
0: Mm-hmm.
1: Pak Tip. Bu Resmi.
0: Iya, Bu Resmi udah nyenggol juga nih.
1: Ya, untuk Bu Resminya dari Alas Angker ya, Bunda ya.
0: Bu Resmi dari mana ya? Bon Dalem. Mana Lali? Lupa aku. Dari mana? Bu Resmi Citra Lestari dari mana Bu Resmi? Kok lupa yuknya nih?
1: Ini ya, pernah di Alas Angker di Banjar Tenaun dulu.
0: Oh, ada gitu. Oh, gitu.
1: Untuk Pak London selamat malam beritawan, Bu Yeni, Bapak Dimas dan kesemuanya aja.
0: Okay.
1: Bunda, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Waalaikumsalam buat Mr. Mahmud. Ditunggu El Pamas Pak Tua. Di cover lagi oleh Rumi Ajis ya. Oh, Teja Kula katanya Bu Resmi, Mr. Mahmud. Ada siapa lagi di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Ini mau di lewat lagu.
0: Kengken bilang lengan-lengan.
2: Bilang, Mak. Sudah sempat minum juaknya gitu.
0: Oke, mantap. Berarti denger lagunya langsung hilang lengahnya ya.
2: Ya. Karena lagunya udah lama nak dengar gitu.
0: Tapi asik kan tadi ya?
2: Ya, asik banget.
0: Ah, ini ada Jero Romo ini udah nyenggol, Bu Ari BT juga nyenggol, Bu Yus di Gerogak juga nyenggol.
2: Oh, gitu.
0: Terus ada Pak Nyoman tetap ini, Bunda Janura juga, wah rame malam ini. Terima kasih ya. Menemaniku.
2: Ya, untuk Bu Ari BT, Bu Januranya juga, Bang Mahmud, kemudian untuk Romonya yang berada di Banyuwangi, semoga sehat selalu. Untuk Bang Rinya juga. Bu Resmi, selamat malam. Ya, untuk kesemuanya, Mak, lagunya, Mak.
0: Apa tuh?
2: Sepasang rusa, Mak.
0: Sepasang rusa, oke. Okay.
2: Ya, gampang-gampang gitu. Yang berlupa untuk Mas Banunya sama Bang Cipnya, selamat malam aja gitu. Makasih, Mbak Ayu.
0: Baik, terima kasih buat Mbak Yeni. Ditunggu lagunya buat Jero Romo. Harap sabar dikit nunggu antriannya ya. Memang banyak sekali yang pingin on air ya. Tapi harap sabar menunggu. Untuk Bunda Janura yang ada di Bangli, selamat malam Mbak Ayuku yang cantik. Salam Ruang Rindu Melodi lewat lagu. Salam untuk ke grup asik-asik happy ke semuanya. Mbak Pipit, salam rahayu. Oke, matur suksemen niki Bunda Janura. Bu Resmi Citra Lestari, ditunggu waktunya. Kasih sempat masuk Mbak. Iya, Jero Romo, harap sabar niki nunggu antriannya ya. Kalau diprioritaskan Jero Romo, yang lain terprotes nih. Karena lagunya belum terputar ya. Hadir Mbak Ayu niki baru monitor habis medelokan ada yang meninggal. Oh, kenten nggih, tenapi Pak Nyoman netep. Yang penting selalu setia bersama RRI Singaraja ya. Selamat beristirahat berserta keluarga, terutama kepada ibu dan juga anak-anak tercinta, cucu tercinta juga ya Pak Nyoman netep ya.

Tahukah Anda, saat kondisi ekonomi sedang sulit, banyak orang justru tetap membeli barang-barang kecil yang membuat mereka merasa lebih baik, seperti lipstik, parfum, atau cemilan favorit. Fenomena ini dikenal sebagai lipstick effect. Meski pengeluaran besar ditunda, kebutuhan untuk merasa bahagia dan percaya diri tetap ada. Jadi, bukan sekedar soal lipstick, tetapi tentang mencari kebahagiaan sederhana di tengah tantangan ekonomi. Namun, tetap bijak berbelanja dan sesuaikan dengan kebutuhan ya.

0: dulu Pak.
1: Bu, kalau mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
2: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singaraja.
1: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
2: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
1: Format iklannya seperti apa?
2: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
1: Kalau mau pasang iklan?
2: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja, Bali, atau hubungi marketingnya Dini 08123-627-4875 atau Asri 08155836479. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

0: Ya, pendengar, mumpung masih ada waktu, jadi dua atensi lagi kami nantikan untuk Anda yang ingin ikutan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Sebelum ke Bu Ari BT, ada siapa di 24644? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam. Mia. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
2: Mia, Bunda Pacit. Bunda Pacit di Montar.
0: Tahu beda orang Madura.
3: Kirim jocok.
0: Aduh Pak Cip, gimana kabar malam ini?
3: Alhamdulillah sehat, bisa kelemun bibayu.
0: Aduh alhamdulillah. Biasanya udah tidur Pak Cip jam segini ya?
3: Hah?
0: Udah tedung jam segini? Belum tedung?
3: Belum, terkecuali RRI sudah tidur juga.
0: Eh, mantap. Terima kasih menemani Ayu sampai jam 12 malam nanti ya.
3: Iya, Ini apa itu Bali itu? Saya dengerin juga itu.
0: Ais, mantap. Acara budayanya ya?
3: Iya, acara budaya.
0: Oke. Salam sama Pak Cip, katanya nih dari Pak Nyoman Netep. Pak Nyoman Netep tadi menginspirasi ada yang belajar bikin apa ini ya? Anu ngelukis.
3: Oh.
0: Ngelukis apa iki? Lukis kaca.
3: Ya, selamat mendengarkan lagu-lagunya Ruang Rindu Pak Nyoman Netep. Tegas lagu itu dari Beta Sonata.
0: Oh, Beta Sonata. Apa judulnya?
3: Nomor 2 dari atas.
0: Sukanya nomor 2 dari atas. Pokoknya yang penting Beta.
3: Iya.
0: Detik meresahkan.
3: Iya, betul.
0: Oke, siap.
3: Gilirannya itu.
0: Giliran.
3: Iya, itu malam Nike.
0: Gitu, siap.
3: Nomor 2 juga dari atas.
0: Nike.
3: Iya, itu malam.
0: Baik.
3: Jadi tidak ruwet regis lagu.
0: Nah, benar. Penyarian tidak bingung juga cari-cari nanti ya.
3: Iya. Ya, salamnya buat Pak Yeni, makasih. Salamnya dua kali show itu. Pak Bano juga dua kali show.
0: Show, oh, semantap.

0: buat Mak Mimi jangan tidur. Tak senggol walaupun saya ada di calling.
1: Oh ya, mana dia Mbak Mini Popo namanya?
0: Iya, Mbak Mimi masuk. Semuanya ada yang disenggol. Yang masuk itu senggol dulu. Itu semuanya. Jangan tidur dulu, Mbak Mimi.

0: Amin, terima kasih doa yang sama ya Pak Cip.
1: Iya. Tak tunggu lagunya Bayu ya.
0: Iya.
1: Dadah.
0: Dadah. Untuk Pak Cip yang ada di Muncar, terima kasih, ditunggu lagunya dari Mbak Beta Sonata. Halo, selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, gabung Ben Cepok Gen.
0: Nah, ini berdua kali show katanya Pak Cip nih. Yang dua kali show ada Bu Ari, ada Mbak siapa? Tadi Mbak Mini ya, Mbak Mini Popo.
2: Mbak Yeni.
0: Oke. Okay. Baiklah, Pak Banu tuh dua kali show tuh udah dihafalin sama Pak Cip. Bekengken nih tidur.
2: Pak Cip, katain Bu Kito ya busan, ada Bu bunga plastik.
0: Penyamarannya akhirnya terbongkar ya Pak Cip ya.
2: Adi bunga plastik itu main masuk petenggi.
0: Ternyata Pak Cip kan. Iya deh. Sekarang mau dengerin lagunya siapa nih sebelum nobar?
2: Modal aku satu dari Obey Masa.
0: Apa?
2: Modal aku satu.
0: Kau dan aku satu. Oke. Okay.
2: Salam buat semuanya aja Mbak Ayu.
0: Oke.
2: Okay. Bus senggol aja Pak Cipusan. Buat Mbak Ayu makasih ya.
0: Dah.
2: Jumpa besok Mbak Ayu. Dah.
0: Terima kasih buat Bu Ari. Oke, okay, jumpa besok ya dengan rujak kacangnya Bu Ari ya. Yang belum sempat on air karena waktu yang sangat-sangat terbatas, jadi mohon maaf buat siapa ini, Pak Nyoman Netep, tetap menginspirasi ya, terus berkarya Bapak ya untuk anak negeri. Terus ada Jero Romo yang belum sempat on air, gak apa-apa ya, susah sekali masuknya, mungkin jaringnya sampai ke meriting ya. Besok disemoting lagi, diluruskan ya. Ibu Resmi Citra Lestari, Bunda Janura juga. Terus ada Ibu Yus di Gerogak ya, Widi Made juga, aduh ini jauh sekali di negeri Sakura, agak susah ngikutnya ya, gak apa-apa. Kita besok jumpa di Lopina ya. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
3: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja,
4: kanal informasi dan inspirasi. Satu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari pemirsa sekalian, adakah di antara Anda yang sudah mendengar nama Mbah Sadiman? Apakah nama ini cukup familiar di telinga Anda? Jika belum, ya saya sampaikan informasinya. Beliau ini adalah tokoh penghijauan, tokoh penghutanan kembali di Wonogiri, Jawa Tengah. Kita tahu Wonogiri ini sebetulnya salah satu kawasan yang kalau musim kemarau sangat rentan dengan kekeringan. Kekeringan terjadi karena kita kekurangan mata air. Kekurangan mata air terjadi karena kita tidak punya hutan yang memadai. Nah, Mbah Sadiman ini betul-betul mendedikasikan hidupnya untuk membangun hutan kembali. Membangun meter demi meter sehingga tanah yang tadinya tandus menjadi hijau royo-royo. Nah, sikap ini jelas sikap yang sangat Pancasilais. Sebuah kehendak berbakti kepada kemanusiaan, berbakti dan melayani kehidupan adalah sikap yang mencerminkan penghayatan yang utuh dan penuh kepada sila ketuhanan yang Maha Esa maupun sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu layak belajar kepada Mbah Sadiman. Di berbagai tempat yang lain tentu banyak tokoh-tokoh seperti Mbah Sadiman ini. Saya di Pusaka Indonesia juga sedang merintis usaha seperti ini, ya, merintis kembali penghutanan agar mata air tetap terjaga, agar kita kehidupannya ini lestari. Karena kita tanpa hutan kita akan musnah, tanpa pepohonan yang cukup hidup kita akan menjadi tragedi, ya. Nah, saudara dan saudari, mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Mbah Sadiman, memberikan yang terbaik untuk Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Yen pinah-pinahate saja hidup dheweke dini agar tenyak tedadi manusia. Anake kone ngeraosang yen subuh dadi manusia nyidang kone lakar nyelametang dheweke uliane madan sengsara. Sawirehi manusia ngelah bekal ane madan idep peminah keto teh raosang dipetelah karena pukang ane madan sengsara ane madan kepetengan patut pinahin itu kone madan gegodan pinahin apang sida kengken yabet deh apang nyidang kone pesu uli sengsara itu uli masalah kadang keto nak ngerawasan sangkel kane madan gegodan ane madan masalah buka jani patut caluhan ane cien madan caluhan artine ikhlas si rago nerimo gitu nak ngerawasang buka jani yin sing ke kita sinah lakarang ruwet kenahe bakal nerimo mapan lopan yai manusia sinah tu sing lakarang nyak nerimo ane madan sengsara ane madan masalah nah kesimpulannya sing lakarang nyak nerimo ane madan jelek kengkenang taro ke kita kone suko duko ne lakarang setado dadi bekal di dewe yang menyeruadi menjani ane madan duko sinah subuh lakarang kesengsaran gegodan masalah yen sukane dong sing perlu buen satuang yen subuh liang kenahe demen nati subuh beliang suka bekenahe yen subuh bedek dogen jelek bayu lian pengeng duore to kobo pesu kengkenang tar ka ngeledang no keto nyidang ngeledang to ani madan mulo bejalan sangkaleng perlu caluhan biasa subuh tampi buku nampi yeh kita nang orang to yen cenik yo kone song caratane cenik iep ya inem yeh pang mekelo nang bede irago ngedang irago nyesep kita nang orang yen gede yo kone bolong caratane dong subuh yo morbor yeh kebibeh nah to pino kone sangkaleng jalan nang dogen sesubuh yen bina yang mejalan kone di peteng yen gumi jani dong supo galang gumi ne makpan ado listrik lampu gede-gede mak kebiar-biar yen pidana tu sing ado listrik apa na anggo yen peteng-peteng sentir kang wang obor kang wang sina ya subo sing lakar patuh geden galang nganggo listrik tekene nganggo obor nganggo sentir kiwalo pidan udah dina celang-celang menjalan peteng tepuk ini aja jalan dirasan tain sampi nyidang ngeledeng menjalan di peteng nah itu ulian sesai subuh lakar jalanin yang jani rago lekat di zaman jani lantas nepuk lampu subuh gede-gede maka biar-biar ke kini di subuh tuun gini lampu voltase tuh cenik balon subuh sing tepuk apa nah ulian tu sing kain ulian kuang sesai gitu kone yen nyidang sangkeleng biasa yen nepukan kone masalah nepukan kone duke dikenah pangsing tuangon sepet menjani dewek dini lantas sangoyong di pudukuan gitu. Ya diapin ke dadi petani ketitah dewek dini panumites dini dijumani men dibekung ngayahin lantas yang iya meme dari petani dong subuh ya metimpal ngajak nut sebilang semeng sebilang wai genit kena pedang padi bien ada padang gento pre ada baktes dong subuh ya mekes-kesan kudian jalan ngin subuh ngapani dewek subuh selesai pasti kebal lah karang kemudian tuh sangat nang sebet nang bakal ngitung nang nuk itu jalanin kengkeng je kone dini ada nah i dewek terus no kalau ngayahin ini meme jalan tersang iluh
lenga wangi dong. Nak subuh ado ajak ngudu sepot dah. Nenak bijo laku ni loh lenga wangi bide orang tu. Dijoy lo ni sing tepuk tiang uling duni. Nana mai lo pesuang jarago lo pesuang.

anak mula liunya neleka demai ke jagate. Ada anehnya ulung di sugehe. Ada masihnya leka di lacore. Di kulo warga ane ketunan keto neng raosa. Cien ane madan ketunan. Umah. Kawale ngelah umah. Nah kang wang kalau mau jujuk. Nyidang yo koneng iled uling ulid panas. Nyidang mengkep di ujane. Kewalo ado. Do madan anak ketunan. Yen agak sama saya lekat di sugehe. Di umah yang ini metingkat. Liu ngelah pipis. Mepengangguk bunga. Wah anak ngenah ado dini dijaga. Tersingnya mekejang anak ketunan. Sing mekejang masih anak ke sugeh. Man man man man.

kerane ngepah-ngepahan. Kerana nih rago bisa lekat dini bicara iloh ngajak mbok bisa dini lekat di rumah petani sen kita apa nih ngerana nggak suka adong-adongnya kengken apa nih rago bisa nyemak gaya dari petani menak neseng bisa nyemak gaya dari petani ini lantas yang lekat di rumah dari lekat dari petani ya sen ngadog-adog ya sina aja ngenak agen tuntut tani sen kendo dadena. Nah, nang lanturan.

yen cara jania nak ngale gae kan anu teng tekening kebisan. Yen kone bisa medagang le gae dari pedagang. Yen bisa ngajain le gae dari guru. Kito masih nak irago ane memilih jani leka ada memilih dari petani. Nak irago ane memilih ipidani rago memilih.

di lekade buka jani. Ipidan mulu dugase irago kone pidan melaksana. Ane dadi karma, karma nirago ane pidan to amunken ngelah saldo gitu na caro jani. Sisane amunken disubane dikurangi. Ane juang kemu bede abo mai bede abo kudo sisane. Oh dijo benah ne dadi ulung. Gitu yang caro-caro nak ngitung-ngitung caro jani gitu. Sangkel karma ipidan ane angon memilih apang sido irago lekade buko jani gitu.

demen. Jadi ya pun asak lang. Demen nih rago ngeraos yang timpal gitu bang orang ulian pelaksana. Nah itu satuan nih dadong yo ngorang. Yang tidak kone demen nyatuang timpal. Iya nih kone lekat. Kone luer kone bibi. Oh gitu kone. Pentes kone rago lekat. Oh yang demen kone ya. Nyemak ane lebih-lebih. Lebih nyemak doman. Jantuk kone lekat. Sing ketuh yang

sing pelaksana ini jaga. Sing kedo nang kan sampai melu te wayah moknya. Mapan ben pidang disageti ragolan karang subo moali buen tu. Itu ade konela karang anak aning nyekena cara satu urusan. Nekuangan kemua bede, kemua bo pelaksanane ane melah bede, mai juangin bede, sisane mungkin tu konila karang bekel lekat ane madam titah ide sang yang widi, hijau biang ide, nyen lakar idiang biang, mat yen mau ngajak ilo dini kebetulan kebenangan ane lekat ada dini, mirip nyak patuh, yo mirip bang pelaksanane pidansing.

laporan ya Iragon udah dan subuh main gini ya kone Iragon tadi petani gilang jalan kudiang ngeledang kudiang lakarang nage jani ya lakarang benin yen dot dadi anak suke kekian padot nih yen benehang irit te rago benehang anteng eh rago

Tuh ane madan suratan takdir tapi cara jani nak ngerawasang lo. Tuh irago lekat nak nganuting powukon cara agaman agamo irago sing gitu. Dinani anak ado masih yang jelek melah nih. Gue nuli di dia kade nak ngalih pereneng. Tuh kudiang lakar aja padot jadi tata jadi kengkian dia tekan nih. Tuh jani jalanan sang gitu. Men keken nak semangan sajaan subuh jani rago benah ni megarapan benah ni ajak dadu jani pidap dabilu he keken.

ilo ngajak mok dini di pedukuan natakin yoi mimi. Jak kangken ke subotain pejalan nih. Kengkeng ke subotain dapet tang. Ane madan liang sebat deh. Di kengkene liang kenoh. Di kengkene sebat kenoh. Tenang situasi ya dani.

kone dicareki nyembate sepengange pesu. Kebus rasa wae, sebet kena kadirasen ngideh nasi kesing janben, yadin ke imeme ngelah bahasanya. Jukut ngale di punduk-punduk kane, di pagah-pagah hane amat ya jane tuh. Ke walo mensubo bayu ne sing luung, kal kudiang, tini lantas ngoyong di pudukuan, meiter tekeneng care. Duh, ja angin subo kenceng dicare, kengken disesai sesubo lakar ngelah bayu sing luung.

senang-senang. Ya diapin ke pone madan nuk kadirasa bayu. Ya legong masih kena kakudian. Banyak gini liang kena macam kita sing lakar segar-segar yang tuwot teng bayu ni sebat bayu ni no sing makita medar nyak campah bibehe do yang tu tuwot teng benan lakarang segar sangkaleng jani pangnyak engal segar jak lawan ya subuh sakit sangkaleng pangnyak liang kena heh

terus terang kan, mau ada masihane sing cocok kan mau dikenah. Nih Jen, bos keliwat sayang nih, meme tekan yang irago jakijel sing bang pesu kan apa dek ke rurungnya subo jeretin lo. Dek hijaunya lo, dek pesunya lo. Aduh, saling ngelak karang bergaul nawang tekan ngajak nak bajang-bajang dicari ke jejumah dogenang nyemak gae kito sayangi meme mo sing masih demen yen bas ke kito ya ya na ngaleyeh kito jek sing sajan bang liwat yang bena tapak sing tadi liwat di margo di rurung do bobos keliwat kiwalo yani jek positif gen irago berpikir mapan yul nak sekena nih meme nak jejah tawang lo yen sagetnya nih lo pesunya nan ke margo nyenawang nyenan paling lantasang ilo hilang lantasang lo nyen buang ni meme ngelapi anak do jejah ne tekeni meme.

ini pidan to nena doi rago dini aja dadwo. Dong suboyo pedes lemah gede suboy meme bangun. Subo nono kipet bepeninggalan subo nyakan. Menese nyakan nyen yo nyakan nang sik sedok yo basane. Suut keto yen yo metampot-tampot mebersih-bersih marek kecarik yen yani elah suboyo meme. Mapan subo ada iloh ngajak mo aneng mo apen yo megae. Semangat nih meme, subo senyeduh kopi ya hangat subo ada. Oh, isi nange klepon, nyangsut lantas senyuh di gigin nih. Biasa subo totona. Oh begitu, subo totona, subo nar kopi dogen. Bo kecare, ya ge subo nuto ganye mak gae, kuda aja jawat di pondok. Mare lebang nasi ya, mare teke meme medan. Lah subo meme, meme sing itu ngapa bien yo? Yak subo mara bangun ya subo tujuane subo kecarek dogen abese. Ugen yani sedang padi itu sepadi kuning je garang ke kedes. Yang tengahi kecarek setelah ya mah kedes. Akala semang subo, terus lemah gede konen bangun kedes meme subo nyago dicarek.

cuang kau ni ada ni ngoyong ni nawa ane madan idurat mako bisa ada maling teko mai oh anak sing demon tu nak liu masih ni nawa lah kau terus loh di pondok ngoyong ini meseng ada sajo tu perlu masih waspada irago ni nawa tung kalau nyanan itulah nyemak gae kerja lah nyanan bekal ini meme di balai benda galeng nyan juang kan maling perlu masih tu atau ada sageteng nyanak neseng kena neseng luong teko mai tawangi meme ngelah piana di ni nyatas kene cerai rago bajang lantasan kene ngenah kena anaknya teko nak perlu masih tu benah masih tu lo agak ilo masih ngoren mok

Dewara Tuangku. Kabar kamu pasti dewa sama makhluk. Mapani desat maku sinar suci. Makar kata adidep. Iyan subuh ide nyunarin jagat pemekas. Lemah pada ne. Nyak nemu ane madan kerah haiwan. Entik-entik anis ide tumuh masih melah. Mesuku dadwo, mesuku papat, sing mesuku. Masih nyak melah hidup ini itu. Kan lantas kapin ini manusia. Aneman tugas berat. Hati rawas yang berat tugas si manusia. Bos si desang peragoyan beratnya erih ning. Nyaga isin gumi. Nyaga masih isin pakenahan itu sak maka berat. Sake wala berat ini ranang masih kerah kayu. Mandini mentik buin meroses kehidupannya. Ane keadaanin suba asuba karma. Jen perjalanan tanah rahayu, jen perjalanan rahayu. Sido, sido ban nepasin kewala. Wireh, yonin ni manusia pada melen-lenan. Kebisan ni manusia pada melen-lenan. Len panerimun, len penampin, kuange. Waliang ringlingi kita sang yang pramui sese meserana ban karma saning asa.

kemulan hidupnya dari petani. Ane saat wang tua, nyak ilung pupon-pupon ane. Nyak ilung tetanam-tetanam ane mentik. Ereneng siklus gumi jani padau sing kena benar kau. Win sagetan hujan, win sagetan panas, misi mimu hangin, lah mumah, lah pondok meraben, apa ada ni ambang ejak sebuah ampe, agat sengampe hangin gas ni, ini apa hangin cekcek bejak berada, sang yang tuduh, sang yang mang, sang yang licin terdun maka yang dulu, nama dah. Oh, dijerak tawang beli aja hujan ni. Nyajaknya tu kerap ngangrengang macam tak ada bodoh ni. Bangun deh, kebiaran aja.

Om Swastiastu. Om Anubhadrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Umat Hindu yang berbahagia dimanapun berada, yang mendengarkan siaran kami, semoga kami temui umat Dharma dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga yang tercinta. Umat Hindu yang budiman, yang menjadi renungan kita hari ini, Bhagavad Gita bab 10, sloka yang ke-38, yang berbunyi sebagai berikut.

Yang artinya, di antara segala cara untuk melarang pelanggaran hukum, aku adalah hukuman. Dan di antara orang yang mencari kejayaan, aku adalah moralitas. Di antara segala hal yang rahasia, aku adalah sikap diam. Dan aku adalah kebijaksanaan orang yang bijaksana. Umat Hindu yang saya cintai, makna yang terkandung pada sloka tadi, banyak unsur-unsur untuk melarang. Di antara semuanya yang paling penting adalah unsur-unsur menekan orang jahat. Bila mana orang jahat dihukum, sarana hukuman adalah lambang Krishna. Di antara orang yang berusaha jaya di suatu bidang kegiatan, unsur yang paling jaya ialah moralitas. Di antara kegiatan rahasia, yaitu mendengar, berpikir, dan bersendagurau. Sikap diam adalah orang yang paling penting, sebab sikap diam dapat memungkinkan seseorang maju dengan cepat sekali. Orang bijaksana adalah orang yang dapat membedakan antara unsur alam dan sang roh. Di antara sifat utama dan sifat rendah Tuhan, pengetahuan seperti itu adalah Krishna yang sendiri. Umat Hindu yang berbahagia, demikianlah renungan singkat kami. Semoga ada hikmahnya. Om Santi, Santi, Santi.

0: 97,9 FM, 101,2 FM,
1: dan AM 1080 kHz.
0: Pro 1 RRI Singaraja.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, dengan diputarnya lagu ini maka berakhirlah sudah tugas kami menghantarkan seluruh rangkaian acara melalui program 1 Radio Republik Indonesia Singaraja melalui frekuensi FM 97,9, 101,2 dan 106,2 MHz dan AM 1080 kHz. Dipancar luaskan dari Jalan Gajah Mada 144 Singaraja, Bali. Kami berharap serangkaian acara yang kami persembahkan sepanjang hari ini Minggu berkenan di hati Anda. Dan kita akan bersua kembali esok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami yang bertugas mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: Pander Bintang Radio, kemudian juga ada sejumlah sambutan dari perwakilan Pemkot Cirebon. Dan mendengar saya saat ini, saya tidak sendiri, saya saat ini juga sudah bersama dengan pecinta bola dari Kota Cirebon, Mas Henggar. Selamat malam, Mas.
1: Malam,
0: Mas, boleh dijelaskan mungkin Mas sendiri berasal dari mana nih, Mas?
1: Dari Kota Cirebon, asal saya dari Pegambiran, Kecamatan Lemawungku, Kak.
0: Nah, tahu kegiatan dan acara nonton bareng ini dari mana nih, Mas?
1: Ya, tahu dari sini, dari IG, Kak.
0: Dari IG. Ya. Nah, mungkin untuk malam ini, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan nonton bareng, dan siapa yang nantinya dijagokan mungkin, Mas?
1: Pasti Argentina dong.
0: Tanggapannya sebagai Kota Cirebon, masyarakat Kota Cirebon ada nonton bareng ini seperti apa?
1: Ya, menurut saya lebih bagus lah.
0: Nah, untuk penempatan di lapangan Kebumen ini, landmark, salah satu landmark di Kota Cirebon nih, Mas, seperti apa tanggapannya, Mas?
1: Tanggapan ini ya cukup bagus, dari acara juga, dari ya strategis sih maksud saya, soalnya dari sini, dari kota kan dekat
0: dari pusat kota begitu ya, Mas. Oke, mungkin harapannya dengan adanya kegiatan seperti ini nih, Mas,
1: menurut saya ya jadi untuk banyak orang datang kan, terusnya dapat teman baru.
0: Iya. Nah, untuk tim juara sendiri nih, Mas, optimis gak Argentina?
1: Pasti optimis.
0: Seperti baju yang saat ini Mas kenakan ya. Iya. Dan pastinya pendengar, terima kasih Mas Henggar. Nah, nanti juga pendengar untuk masyarakat Kota Cirebon nantinya pasti masih bisa untuk datang ke lapangan Kebumen ini, karena acara sendiri rangkaiannya dimulai pukul 23 hingga nanti acara untuk pertandingannya sekitar pukul 2. Dan sejumlah perwakilan dari Pemkot Cirebon juga sudah mulai berdatangan, ini para tamu undangan. Meskipun dapat kami sampaikan untuk kondisi malam hari ini cukup berangin ya, karena kemarau dan juga angin pantai lumayan terasa dari sini. Dan pastinya euforia masih akan terus berlangsung pada malam hari ini di lapangan Kebumen, salah satu landmark di Kota Cirebon yang dekat juga dengan pusat kota. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua melibatkan 20 pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026 sebagai upaya mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus mempererat kebersamaan warga. Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Christian Sohilait, mengatakan selain melibatkan UMKM, pemerintah juga menggelar pasar murah guna membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Menurutnya sebanyak 20 UMKM yang dilibatkan menawarkan berbagai produk kuliner dan hasil olahan lokal, sehingga masyarakat dapat menikmati sajian khas Papua selama mengikuti rangkaian kegiatan. Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Energi Atom Iran menyatakan bahwa serangan Amerika Serikat menargetkan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN Darkhovin yang masih dalam tahap pembangunan di wilayah barat daya Iran. Melalui platform media sosial X, pihaknya mengatakan serangan terhadap fasilitas nuklir damai yang berada di bawah pengawasan internasional merupakan pelanggaran yang jelas terhadap hukum internasional. Sebagai balasan, Teheran melancarkan serangan yang menargetkan fasilitas dan pangkalan yang diklaim digunakan oleh militer Amerika Serikat di sejumlah negara di kawasan.

Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional bola basket U18 Putri Indonesia berhasil merebut peringkat ketiga FIBA U18 Women's Asia Cup Division B 2026 setelah menundukkan India dengan skor 70-50 dalam laga perebutan tempat 3 di Stadion Nimiputr, Bangkok, Thailand hari ini. Kemenangan tersebut sekaligus menjadi ajang revans bagi Indonesia setelah kalah 46-79 dari India pada fase grup A pada 15 Juli lalu. Hasil tersebut mengantarkan Indonesia mengakhiri turnamen dengan medali perunggu sekaligus menebus kegagalan melaju ke final setelah kalah dari Lebanon pada semifinal.

Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Nasional Spanyol kembali ke final Piala Dunia. Kali ini mereka datang dengan pertahanan yang nyaris tak tertembus di Stadion AT&T. Arlington, La Furia Roja menyikirkan Prancis dengan skor telak 2-0. Gol dari eksekusi penalti Mikel Oyarzabal di menit ke-22 dan tendangan Pedro Porro di menit ke-58 sudah cukup untuk mengantarkan anak asuh Luis de la Fuente ke partai puncak.
2: For Pedro Porro, the moment of his professional life.
1: Ini adalah final kedua Spanyol sepanjang sejarah setelah mereka menjadi juara pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Yang mencengangkan, perjalanan Spanyol kali ini dibangun di atas fondasi pertahanan baja. Gawang mereka yang dijaga Yone Simon hanya kebobolan 1 gol dari total 7 pertandingan sejak fase grup hingga semifinal. Mereka juga telah menyingkirkan tim-tim besar Eropa beruntun, Portugal, Belgia, dan kini Prancis. Dengan penguasaan bola rata-rata di atas 60%, Spanyol tetap setia pada filosofi permainan mereka. Arlington menjadi saksi kehebatan dua pahlawan, Mikel Oyarzabal yang tenang di titik penalti dan Pedro Porro yang tak hanya kokoh di belakang, tapi juga ikut mencetak gol. Final Piala Dunia 2026 akan digelar di Stadion MetLife di Stratford pada Minggu 19 Juli 2026 atau Senin dini hari waktu

0: Nah, boleh ibu minta tolong simpan dulu HP-nya?
1: Sebentar ya, Bu. Lagi balas chat, tinggal sedikit kok.
0: Makan itu waktunya menikmati makanan dan berkumpul dengan keluarga. Kalau sambil melihat HP, nanti jadi nggak fokus.
1: Memangnya kenapa, Bu? Kan aku tetap makan.
0: Kalau perhatian terbagi, kita jadi kurang menikmati makanan. Atau bahkan nggak sadar juga sudah makan berapa banyak.
1: Iya juga ya, Bu. Aku jadi tidak dengar ibu ngomong dari tadi.
0: Nah, itu kan. Makanya yuk kita biasakan menyimpan HP saat makan.
1: Baik, Bu. Mulai sekarang HP-nya aku simpan dulu. Biar kita bisa makan dan ngobrol bareng.
2: Meja makan adalah tempat berbagi cerita, perhatian, dan kebersamaan. Biasakan menyimpan gawai saat makan, agar momen bersama keluarga menjadi lebih hangat.
3: Indonesia Menyapa Malam.
4: Terima kasih mendengar Anda masih setia bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Masih bersama saya Lukman Tara. Dan di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan. Dan tentunya ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Nanti kami akan hadirkan pula bagaimana laporan dari reporter kami di jumlah wilayah di Indonesia terkait dengan suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol versus Argentina. Langsung saja kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tunggu aku di Jakarta bersama dengan Silaun Seven.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik

Pit Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama

0: menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Pendengar, Duta Besar Indonesia untuk Uni Emirat Arab, Yuda Nugraha, memastikan situasi keamanan kondusif usai serangan pada 12 Juli 2026. Yuda membenarkan adanya serangan pada 12 Juli 2026 dari lawan, namun otoritas Uni Emirat Arab berhasil menghalau atau intercept serangan tersebut. Yuda meminta warga negara Indonesia di Uni Emirat Arab untuk tidak panik namun tetap waspada. Diakui Uni Emirat Arab merupakan negara di teluk yang paling banyak mendapatkan serangan dari lawan baik berupa drone maupun rudal.

0: Pendengar, kami hadirkan bagaimana suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia 2026 di lapangan warna-warna Kota Medan. Dan kabarnya Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz sudah hadir untuk menyaksikan laga di tempat ini. Laporannya bersama rekan kami Nisful Fitri Sirait. Nisful.
1: Baik, terima kasih saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, saat ini saya Nisful Fitri Sirait melaporkan langsung dari lapangan warna-warni daerah Martubung di Kota Medan. Yang diketahui bahwasannya pada dini hari nanti, sesaat lagi, ada pertandingan final Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol, sehingga KOMDIG ya, melalui TPRI dan juga RRI dan juga LKBN antara melaksanakan kegiatan nonton bareng bersama masyarakat di Kota Medan yang juga dipusatkan salah satunya di daerah Martubung. Kegiatan ini dikemas ya dengan berbagai hiburan. Bahkan suasana hari ini pada saat ini tetap berkumandang ya lantunan-lantunan ataupun musik iring-iringan performers dari talent-talent yang diundang. Pantauan saya tadi sempat memang hujan lebat ya di pukul 10 waktu Indonesia Barat dan disitulah Ibu Menteri KOMDIG menyampaikan sambutan dan menyapa masyarakat di Kota Medan untuk bergembira ya, bergembira dengan bola gembira sebagai judul dari pesta Piala Dunia kali ini. Ibu Menteri KOMDIG menyapa masyarakat Kota Medan dan berharap semua lancar-lancar saja ya untuk para penonton pencinta sepak bola, baik itu dari fans dari Argentina maupun Spanyol. Dapat kami informasikan juga kegiatan yang disiapkan panitia sangat-sangat luar biasa. Walaupun sejak pukul 8 malam tadi baru dimulai, tetapi masyarakat sejak sore tadi sudah berkumpul ya, karena ada talent lokal, bahkan talent dari nasional ya, yang sudah menasional, yaitu Lebah Begantung yang akan tayang sebentar lagi, maksud kami yang akan menghibur ya sebentar lagi, dan juga ada Diana The Starlights, the band, yang juga belum tampil hingga saat ini. Suasana memang meriah sejak pukul 8 malam tadi karena diisi oleh talent-talent lokal ya, musisi-musisi lokal dari Sumatera Utara, baik itu dari band maupun grup duo yang terus menyanyikan. Namun memang tadi sempat hujan lebat. Menjelang pertandingan nanti, masyarakat tentunya sesaat lagi akan dihibur ini oleh Lebah Begantung dan Diana The Band. Tidak hanya itu, akan ada nanti berbagai permainan ya yang melibatkan masyarakat ataupun pengunjung seperti parade jersey dan negara ya. Games juggling juga ada di lapangan, tokso di atas panggung, games group, tebak bendera, freestyle soccer, hingga games tebak pemain bola. Kemudian lalu dilanjutkan dengan pertandingan Spanyol tepat pada pukul 2 waktu Indonesia Barat. Sementara itu berdasarkan penonton
0: kecil. Iya, Nisful, halo. Ya, Nisful, bagaimana dengan keberadaan UMKM di sana? Apakah cukup ramai memeriahkan kegiatan nonton bareng final Piala Dunia kali ini?
1: Sangat-sangat luar biasa. Kebetulan karena sudah diketahui bahwasanya di daerah Martubung ini, Bang, bahwa akan ada nonton bareng Piala Dunia, maka dari mulai kuliner UMKM yang cukup kecil ya sampai skala yang besar di sini masih berjualan. Hanya saja karena hujan tadi banyak juga yang memang sudah mulai tutup ya. Banyak juga sebagian yang tutup karena hujan, mengingat tadi sempat lebat mengguyur daerah ini, Bang.
0: Baik, Nisful, terima kasih laporan Anda. Nanti kami tunggu laporan Anda selanjutnya.
1: Siap, Pak.
0: Dengar demikian suasana jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia FIFA 2026 di lapangan warna-warni Kota Medan. Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Wakil Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia atau KNTI Sugeng Nugroho memaparkan koperasi berperan strategis memperkuat ekonomi rakyat, khususnya meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional Indonesia secara berkelanjutan. Menurut Sugeng, koperasi harus menjadi soko guru perekonomian nasional dengan menghadirkan layanan permodalan, distribusi hingga pemasaran hasil tangkapan nelayan.

Salsa kembali bertambah. Tim SAR gabungan menemukan dua penumpang dalam kondisi selamat di Pulau Balaloho, Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Dua korban tersebut adalah Nurmiati, 46 tahun, dan Jasmal, 24 tahun. Keduanya ditemukan oleh KM Bari Baria 05 dalam kondisi hidup setelah terdampar di Pulau Balaloho pada Minggu 19 Juli 2026 ini. Berita ini dan berita lainnya bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.

0: Sebentar lagi waktu ibadah, tetangga kita kan sedang beribadah, biar suasananya lebih tenang.
1: Oh iya juga, menghormati itu ternyata sederhana ya, cukup dengan peduli.
0: Betul, kita mungkin berbeda keyakinan, tapi kita tinggal di lingkungan yang sama. Kalau saling menghargai, hidup kan jadi lebih nyaman.
2: Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi menghargai perbedaan. Pesan ini disampaikan Program 3 Radio Republik Indonesia.
3: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya, ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
4: Jaringan Berita Nasional.

0: kamu bilang.
1: Apa, Bar? Mau nembak gue lagi lo ya? Iya, Bar, gue.

0: Bentar, Mi.
1: Papi, aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
2: Ini FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
3: Ini udah benar.
4: Yes,
1: emang. Aku di Pro 2.
3: Papi, Bebi.
1: Aku di Pro 2.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: sama teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

RINET. Informasi, budaya, dan global. RINET, Radio Visual.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa. Laporan selengkapnya oleh Joshua Siombing.
1: Rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
2: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran panen raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur. Indonesia. Presiden Prabowo menilai bahwa panen raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas tersenggalnya panen raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
2: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
2: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.

0: Baik pendengar, kita beralih ke informasi lainnya, di mana ratusan masyarakat memadati halaman RRI Semarang untuk menyaksikan, dengar, dan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026. Laporan langsung disampaikan oleh Agus Herianto. Agus, silakan.
1: Ya, terima kasih rekan Wisnu. Pendengar, saat ini saya berada di halaman RRI Semarang. Akan menginformasikan bahwa sejak pukul 9 atau 21.00 waktu Indonesia Barat telah RRI Semarang telah menggelar rangkaian menuju final Piala Dunia 2026 antara Spanyol melawan Argentina. Dan ratusan masyarakat sudah hadir pada pukul 9 hingga saat ini, bahkan menanti laga final akan digelar nanti. Dan tidak hanya malam hari ini juga, RRI Semarang telah menggelar sejak pada pagi tadi senam bersama dan dimeriahkan dengan UMKM maupun kesenian daerah yang ada di Semarang. Dan lebih lanjutnya untuk mengetahui rangkaian dari keseluruhan final Piala Dunia 2026, kita sudah bersama dengan Kepala LPPR di Semarang, Bapak Babang Duyana, dan akan menginformasikan kepada masyarakat maupun seluruh masyarakat di Indonesia bahwa laga final akan disiarkan langsung melalui jaringan RRI di Pro 3 maupun Pro 1 RRI se-Indonesia. Dan selamat malam Pak Babang.
2: Selamat malam.
1: Pak Babang, rangkaian final Piala Dunia 2026 RRI Semarang itu rangkaiannya apa saja Pak ini?
2: Ya, sebetulnya kita sudah mulai dari pagi tadi ya. Kita juga sudah menggelar untuk pertandingan perebutan juara ketiga dan keempat. Kemudian dilanjutkan dengan senam massal, kemudian sajian tarian, kesenian budaya dari komunitas-komunitas. Dan mulai pukul 19 malam hari ini juga kita gelar serangkaian kegiatan, diantaranya pagelaran musik, kemudian puisi dari berbagai komunitas. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita memberikan hiburan kepada masyarakat khususnya di Jawa Tengah dan di Semarang. Termasuk jangan lupa kita juga memberi akses kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas netra yang kita fasilitasi khusus untuk mendengar pertandingan final antara Argentina melawan Spanyol di RRI Semarang. Jadi pada poinnya selain memberikan edukasi, kita juga memberi hiburan kepada masyarakat luas dan juga sekaligus menggandeng komunitas, kelompok-kelompok masyarakat untuk sama-sama mengikuti pertandingan ini agar suasananya lebih meriah lagi sebagai salah satu bentuk hiburan yang sehat bagi masyarakat.
1: Ini ada rangkaian musik sebelumnya yang dihadirkan di final untuk RRI Semarang, Pak. Tidak hanya 1, 2, 3, bahkan belasan grup musik yang ada di Semarang juga memeriahkan laga final nantinya. Ini apakah komunikasi maupun perhatian RRI Semarang terhadap seniman yang ada di Semarang, Pak, ini, Pak?
2: Ya, sebetulnya ini bentuk kepedulian RRI Semarang, bagaimana kita ingin bersama-sama para komunitas, stakeholder, pemerintah daerah, bagaimana membuat ekosistem musik di Semarang khususnya itu juga bisa berlangsung dengan baik, sehingga komunitas-komunitas itu bisa memberikan ruang ekspresinya. Kemudian juga RRI memberi kesempatan kepada komunitas, kelompok masyarakat untuk juga mengaktualisasikan seni budaya. Tidak hanya untuk orang tua, tapi juga untuk anak-anak. Seperti yang pagi tadi kita gelar juga ada sajian tarian, kemudian parade jatilan dan semuanya itu juga menampilkan anak-anak di situ.
1: Terima kasih Pak Beban, sukses selalu. Dan pendengar Pro 3, bahwa kami informasikan bahwa tidak hanya masyarakat bagi supporter untuk menonton final Piala Dunia, RRI Semarang juga memberi perhatian terhadap tunanitra atau pertuni yang ada di Kota Semarang untuk menyaksikan dan mendengarkan final Piala Dunia 2026 ini. Dan kami informasikan juga bahwa selain itu, musik yang memberikan ada belasan grup musik yang ada di Semarang untuk memeriahkan laga final pada malam hari ini. Dari Semarang, Agus Ranto untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu, suasana jelang dengar dan nonton bareng di lapangan Banteng, Jakarta Pusat langsung dilaporkan oleh Yorike Fitri. Yorike, silakan.
1: Ya, Wisnu, saat ini saya berada di kawasan lapangan Banteng, di mana beberapa saat lagi, tepatnya pukul 2 dini hari, final antara tim nasional Spanyol melawan Argentina akan dimulai, dan suasana di lapangan Banteng sejak kemarin malam hingga dini hari ini masih terlihat cukup ramai dengan masyarakat yang akan ikut menyaksikan jalannya nonton bareng. Dan saat ini saya sudah bersama dengan dua orang pendukung timnas nasional Spanyol dan juga Argentina. Selamat pagi dengan Mas Imri.
2: Bodia.
1: Mas Bodia, Mas Bodia, ini kan final antara Argentina dan Spanyol. Mendukung sih, Mas?
2: Argentina dong.
1: Oke.
2: Karena juara bertahan. Ya, ada Messi pastinya.
1: Yakin, Argentina yakin akan juara ya?
2: Yakin banget, yakin banget.
1: Skornya berapa nih kira-kira?
2: 4-1.
1: Oke, dan ini satu lagi, selamat. Dan ini sekarang masih Mas?
2: Febri.
1: Febri, pendukung Spanyol ya?
3: Spanyol, Mbak. Ya biar ada juara baru aja Mbak gitu, biar lebih seru aja, jangan Argentina lagi aja gitu Mbak, gitu.
1: Yakin Spanyol akan jadi juara ya?
3: Yakin lah, yakin.
1: Skornya gimana?
3: Skor kalau dilihat Argentina kan di menit 60 sering bikin gol sekarang nih Mbak, tapi tetap 3-2 lah buat Spanyol.
1: Oke, terima kasih teman-teman. Dan sementara itu Wisnu, dapat saya informasikan tadi juga Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno sempat hadir, karena sebelum acara nobar ini di lapangan Banteng juga diadakan acara hiburan dari beberapa band ibu kota seperti Tip X dan juga Armada, serta menghibur masyarakat yang memang sudah cukup terlihat cukup ramai sejak kemarin sore hingga dini hari, dan juga ada UMKM dan bazar. Jadi masyarakat yang ingin menyaksikan atau nonton bareng final Piala Dunia bisa menikmati kuliner yang ada di kawasan lapangan Banteng ini. Dari kawasan lapangan Banteng Jakarta Pusat, Yorike Fitri, 13 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Yorike, untuk suasana lalu lintas di sana bagaimana, Yorike?
1: Ya, Wisnu, memang sejak kemarin malam sampai hingga dini hari ini, situasi arus lintas tepatnya di depan kawasan lapangan Banteng terlihat cukup padat, karena memang banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi mereka seperti sepeda motor dan juga kendaraan roda 4, serta ada juga masyarakat yang menggunakan transportasi umum seperti Transjakarta dan juga kereta api. Dan juga pengamanan di kawasan lapangan Banteng ini tidak terlalu diperketat oleh aparat kepolisian, dan banyak pula personil TNI yang juga ingin nobar dan bergabung dengan masyarakat yang telah berada di kawasan lapangan Banteng ini. Dan mereka juga rata-rata menggunakan jersey dari timnas Argentina dan juga Spanyol, Wisnu.
0: Baik, Jorge, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnuwardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara La Azzurri Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Wisnu Wardana bisa kembali hadir dalam ruang dengar Anda di program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan pada dini hari ini, hari yang telah kita nanti-nantikan pendengar, di mana pada pukul 2 waktu Indonesia Barat nantinya akan ada pertandingan partai final antara tim nasional Spanyol melawan tim nasional Argentina dalam Piala Dunia 2026 ini. Dan nantinya tentunya Anda bisa berkomentar mengenai prediksi skor di pukul 1:30 waktu Indonesia Barat atau 30 menit sebelum pertandingan dimulai. Dan tentunya pada malam hari ini atau dini hari ini saya tidak sendiri karena juga ada Bung Sabil, Bung Irfan dan juga Bung Zahran yang akan menemani Anda dan membantu Anda untuk berinteraktif nantinya. Ya, pada final ini mempertemukan dua tim terbaik dunia yaitu Spanyol dan juga Argentina. Bahkan banyak pengamat menyebut ini sebagai duel antara juara bertahan melawan tim paling konsisten sepanjang turnamen. Laga ini berlangsung di MetLife Stadium, New York, New Jersey, Amerika Serikat yang menjadi lokasi partai puncak Piala Dunia 2026. Argentina sendiri berpeluang mencetak sejarah sebagai negara pertama yang mempertahankan gelar juara dunia sejak Brasil pada 1958 dan 1962. Sementara itu, Spanyol mengincar gelar Piala Dunia kedua setelah sebelumnya menjadi juara pada edisi 2010. Laga ini juga dipandang sebagai simbol pergantian generasi dengan Lionel Messi yang mewakili era legenda berhadapan dengan Lamine Yamal, ikon masa depan sepak bola dunia. Dan juga Lionel Messi tampil sangat luar biasa sepanjang turnamen dengan kontribusi gol dan juga assist yang menjadi motor utama Argentina menuju final. Sementara itu, pelatih Spanyol Luis de la Fuente menegaskan tidak akan menerapkan man marking khusus pada Messi, tetapi akan meredamnya secara kolektif melalui organisasi tim. Bukan hanya itu saja, Spanyol datang ke final dengan pertahanan yang sangat solid. Bahkan mereka hanya kebobolan 1 gol sepanjang turnamen hingga semifinal. Dan di mana final ini mempertemukan dua filosofi berbeda, di mana Spanyol mengandalkan penguasaan bola, organisasi permainan, dan pressing, sedangkan Argentina mengandalkan mental bertanding, intensitas, serta kreativitas individu. Dan nantinya Anda bisa bergabung untuk berkomentar mengenai prediksi skor pada pukul 1:30 waktu Indonesia Barat di line telepon kami nantinya 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 dan juga bisa melalui WhatsApp kami di 081399399888. Tapi sebelum itu akan saya putarkan beberapa dialog yang mungkin Anda lewatkan sebelumnya menuju pertandingan nantinya. Dan tentunya ada beberapa informasi yang akan saya putarkan.
1: Messi. Oh, and England are in trouble. And Argentina, the world champions, going to the 2026.
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2020.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Masih bersama kami dan Partai Puncak. Piala Dunia 2026 akan digelar pada dini hari nanti atau tepatnya pukul 2 waktu Indonesia Barat yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina dalam partai final Piala Dunia 2026. Dan melihat dari permainan ataupun langkah mereka dari fase grup hingga fase gugur pun keduanya pun juga dinilai menjanjikan untuk meraih kemenangan atau menjadi juara pada Piala Dunia 2026. Kira-kira akan seperti apakah jalannya pertandingan di partai puncak atau partai final nanti? Apakah status juara bertahan Argentina menjadi modal pengalaman yang lebih diunggulkan daripada Spanyol? Kami akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP.
0: Wawancara Pro 3.
1: Bung Ari DP,
2: Bung Rudi, saya selalu.
1: Argentina tampil di final Piala Dunia 2026 dengan status juara bertahan di partai final pada 2022. Dan apakah modal juara bertahan ini disebut sebagai pengalaman yang membuat mereka lebih diunggulkan dari sisi psikologis?
2: Iya, pastinya dari sisi psikologis ya, para pemain Argentina tentunya lebih berpengalaman begitu ya. Meskipun ada lumayan banyak pemain yang di final 4 tahun lalu juga belum bertanding gitu ya. Tetapi saya kira dengan catatan Argentina sebagai juara bertahan ini memberi lebih banyak motivasi buat para pemain, kepercayaan diri, kemudian mampu setidaknya memenangi pertarungan mental terlebih dahulu dibandingkan Spanyol gitu ya. Tapi saya kira apapun latar belakang Argentina, nah, Spanyol juga merupakan juara Eropa ya. Jadi saya kira Spanyol juga skuad Spanyol memiliki kepercayaan diri yang tinggi juga di pertandingan nanti.
1: Oke. Tapi kalau bicara tentang Argentina yang sangat menarik, selalu ada hal-hal penting untuk penentuan kemenangan. Apa sih faktor X tadi yang menjadi pembeda dengan tim-tim lain?
2: Iya, saya kira faktor pembedanya pasti adanya Lionel Messi di Argentina ya. Hmm. Jadi semua orang di Piala Dunia ini rupanya sangat memberitakan Messi itu begitu luar biasa. Dan kita lihat juga memang Messi peranannya sangat besar sekali di dalam skuad Argentina. Jadi saya kira para pemain Spanyol pun juga mungkin lebih banyak fokusnya untuk bagaimana cara mengatasi Messi ini di lapangan nanti. Jadi saya kira Argentina memiliki keuntungan di sisi nama besar Messi ya di pertandingan nanti.
1: Oke, kalau dari sisi Spanyol menurut Anda, apa yang menjadi yang menjadi kekuatan Spanyol selama ini hingga mengantarkan mereka sampai pada titik puncak final Piala Dunia ini?
2: Iya, saya kira kalau Spanyol saya lebih melihatnya bagaimana pencapaian mereka di 7 pertandingan sampai semifinal kemarin mereka baru kebobolan 1 gol. Ini memperlihatkan bagaimana kualitas dari pertahanan Spanyol itu sendiri, kemudian juga bagaimana Fuente mampu memilih taktik dan strategi yang tepat di setiap lawan yang dihadapi. Saya kira ini adalah fokus dari seluruh anggota tim Spanyol itu sendiri yang menjadi kekuatan. Jadi mereka lebih memiliki kebersamaan dan kekompakan yang luar biasa, karena memang di Piala Dunia dengan catatan satu gol sampai mereka bisa lolos ke final itu begitu luar biasa. Ini bukan berita biasa kalau menurut saya. Ini modal besar buat mereka.
1: Oke, apa yang harusnya dipelajari Spanyol dari Argentina ketika mereka mengalahkan Mesir kemudian juga mengalahkan Inggris di partai semifinal ini, untuk nantinya De La Fuente ini akan meramu atau taktik yang strategi untuk meredam permainan dari Argentina?
2: Iya, saya kira Fuente harus berhati-hati ya, terutama di 10 menit terakhir pertandingan, karena biasanya Argentina ini baru kayak menyengat gitu ya di dalam 10 menit pertandingan, dan terbukti banyak gol mereka tercipta di akhir-akhir pertandingan seperti itu, dan itulah yang selalu memunculkan drama. Jadi saya kira Fuente harus berhati-hati di menit-menit terakhir di pertandingan itu sendiri. Okay. Selain juga tentu harus berhati-hati di awal pertandingan juga begitu.
1: Iya, kalau kita belajar pertandingan semifinal Inggris berhadapan dengan Argentina, bagaimana ada beberapa pemain yang memang mengawal Lionel Messi ketika itu, tetapi ya itulah Messi, dia memiliki kemampuan yang berbeda, tidak hanya menciptakan gol tetapi juga bisa memberikan assist yang matang untuk teman-temannya. Nah, apa yang melihat dari situasi seperti itu, apakah itu akan juga terjadi pada dini hari nanti, Messi mendapatkan ekstra pengawalan ketat dari pemain-pemain Spanyol?
2: Iya, pastinya jangan mengulangi kesalahan dari Bellingham di pertandingan Inggris melawan Argentina kemarin ya. Jadi mereka sempat berdebat dengan Messi gitu. Kalau kita lihat banyak rekaman pertandingannya, banyak berdebat dengan Messi dan Messi seperti tersangka juga gitu untuk mengobrak-abrik pertahanan Inggris itu sendiri, dan terbukti dua asis yang dilepaskan Messi mampu menjadi gol. Ini memperlihatkan para pemain Spanyol jangan sampai terprovokasi kemudian bermain normal gitu ya. Fokus saja ke pertandingan, karena memang Argentina ini tidak bisa dilawan dengan apa ya, situasi yang emosinya tinggi, kemudian karena fokusnya takutnya pecah, dan setelah itu Argentina bisa memanfaatkan dengan baik begitu.
1: Oke, kira-kira akan seperti apa strategi secara umum ya dari Spanyol nanti, selain mereka harus mengawal pertahanan mereka yang selama ini masih kebobolan satu gol, tetapi mereka harus mampu untuk membuat atau menciptakan gol dari soliditas permainan yang mereka jalankan ini, Bung Ari?
2: Iya, saya kira kalau ditanya tentang apa yang harus dipersiapkan gitu ya, saya kira kita harus membaginya menjadi tiga blok ini permainannya. Di lini belakang kemungkinan nanti ada Aymeric Laporte yang akan berhadapan dengan Messi. Kayaknya pemain ini akan ditugaskan tersendiri ya untuk mengawasi terus pergerakan Messi gitu. Kemudian di lini tengah Rodri yang mencatatkan 83 km sejauh ini, menjadi nilai yang tertinggi di seluruh pemain di dalam dunia sekarang ini. Saya kira Rodri bertarung dengan Enzo Fernandez di lini tengah ini, mereka menjadi apa ya, sentra di lini tengah. Kemudian di lini depan ada Lamine Yamal dan Tagliafico. Ini saya kira pertemuan mereka di lapangan nanti akan sangat intensif gitu ya, terutama bagaimana menghentikan Yamal yang saya kira ini pemain muda yang sangat bagus sekali ya, dan bisa sewaktu-waktu mengancam Argentina, entah lewat tendangan dari luar kotak penalti, kemudian penetrasinya ke dalam kotak penalti juga, ini yang harus kita perhatikan.
1: Ya, itu Rodri memang luar biasa ya, dia bisa lari kemana-mana, dari depan sampai ke belakang untuk menjaga permainan ataupun tempo permainan. Kira-kira nanti perannya akan sama atau ada yang berbeda dari Rodri nanti?
2: Ya, saya kira perannya masih akan sama ya. Dia menjadi pusat permainan di lini tengah Spanyol selain sebagai kapten. Sekali lagi, dia mencatat 648 operan dengan tingkat akurasinya 93%. Ini catatan yang saya kira Scaloni juga sudah memperhitungkan bagaimana ini Rodri jangan sampai bebas untuk mendistribusikan bola, kemudian mengontrol permainan di lini tengah dan lain-lainnya. Saya kira ini Rodri juga menjadi pemain yang harus diwaspadai oleh Argentina, karena bagaimanapun Spanyol dengan kekompakan mereka sudah mampu melaju sampai ke final.
1: Oke, sebenarnya ini lebih cenderung ke adu strategi atau taktik dari kedua pelatih, atau memang ketenangan dari para pemain ketika mereka alang atau mereka berada di tengah lapangan ini, Bung Ari?
2: Saya kira kalau dari sisi taktik dan strategi, kemudian bagaimana kemampuan masing-masing pemain, kedua tim sudah saling mengetahui ya, tidak ada yang tertutup gitu ya, semua sudah saling mengetahui bahwa nanti pasti Spanyol akan memainkan formasi 4-2-3-1, kemudian Argentina juga formasi dasarnya 4-4-2. Di sini saya melihat justru ketenangan dari para pemain itu sendiri untuk mengatasi tensi pertandingan dalam terutama di menit-menit awal ya. Saya kira di menit awal pun mereka juga akan bermain berhati-hati gitu. Jadi saya kira pertandingan masih akan alot gitu. Kecuali kedua tim sama-sama bermain terbuka gitu. Seperti pertandingan perebutan tiga tadi ada 10 gol yang tercipta. Tapi saya kira di pertandingan final ini resikonya terlalu besar ketika sebuah tim langsung menggelar formasi dengan permainan terbuka, ini akan sangat berisiko.
1: Oke, siapa yang akan mengambil inisiatif menyerang duluan kalau gitu?
2: Saya kira Argentina bisa, kemungkinan dia di menit-menit awal akan mencoba untuk bermain lebih terbuka ya, karena mereka pasti penasaran juga bagaimana pertahanan Spanyol bisa sekuat ini dengan satu gol, hanya kebobolan satu gol dalam 7 pertandingan. Jadi saya kira Argentina akan lebih mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tapi Spanyol juga kita tidak bisa melupakan ada banyak pemain di sana yang memiliki ketenangan dan lain-lainnya, dan pengalaman yang besar untuk memberi kejutan, tidak hanya di pertengahan babak pertama.
1: Ya, Spanyol kita kenal memang pertahanannya luar biasa ya, dan siapa atau sampai dengan saat ini memang sulit untuk dibongkar. Nah, kira-kira kalau menurut Anda dari permainan Argentina selama ini, senjata apa sih yang harus diwaspadai, terutama pemain-pemain belakang Spanyol, dari skema serangan balik begitu mereka berhasil merebut bola serangan Argentina dan mereka membuat skema serangan balik. Apa yang perlu diwaspadai di sini?
2: Ya, saya kira Spanyol harus menghentikan serangan dari Argentina sejak garis depan ya. Jangan sampai masuk semakin ke dalam gitu. Karena saya tahu Argentina ini banyak pemain dengan naluri menyerang yang lebih tinggi gitu. Jadi saya kira pertahanan paling depan di garis depan itu sudah harus mampu mengeblok serangan-serangan Argentina. Meskipun nanti ketika masuk ke lini kedua, kemudian masuk ke pertahanan di empat sejajar ada Pedro Porro, kemudian Jubarsi, Laporte dan Cucurella pasti juga sudah bisa memberi apa ya antisipasi bagaimana ketika serangan-serangan Argentina ini mampu menembus dari sisi sayap kemudian atau dari tengah. Ini yang harus diwaspadai oleh mereka.
1: Iya, artinya bisa nggak kalau nanti seandainya terjadi pertarungan di lini tengah dan siapa yang unggul itu akan lebih mendominasi permainan?
2: Ya, saya kira prinsip di sepak bola itu siapa yang menguasai lini tengah itu yang akan klaim sebagai pemenang. Saya kira itu masih akan berlaku di pertandingan nanti. Gitu. Tinggal bagaimana para pemain kedua tim mengelola fokus permain mereka. Jangan sampai terpancing dengan insiden-insiden kecil yang karena kita tahu ada VAR ya. Satu keputusan VAR yang bisa mengubah jalannya pertandingan gitu. Jadi saya kira pemain harus lebih konsentrasi dan berhati-hati di lapangan, jangan sampai membuat pelanggaran yang tidak perlu. Karena saya kira banyak eksekutor-eksekutor di tendang bebas yang mengincar gawang masing-masing tim gitu.
1: Oke. Sektor mana sih dari Spanyol itu yang paling rawan untuk dieksploitasi oleh Argentina?
2: Iya, saya kira lininya Messi ya dari sisi sayap kanan dan kiri. Saya kira ini agak sedikit ada celah di situ. Tapi saya kira Spanyol juga sudah membuat antisipasi ya, karena bagaimanapun Argentina ini punya banyak pemain yang bisa masuk dari lini kedua, kemudian melepaskan tembakan dari luar kotak penalti seperti Enzo Fernandez kemarin mencetak gol dari semifinal di luar kotak penalti dari asis Messi. Ini memperlihatkan hal kecil seperti ini pemain Spanyol harus lebih disiplin dalam memantau pergerakan para pemain dari Argentina.
1: Ya, kalau melihat tipikal permainan keduanya, apakah apalagi di partai final banyak kartu nggak ini kira-kira nanti nih, Bung Ari?
2: Ya, tinggal bagaimana para pemain mengelola emosi mereka itu sendiri ya. Jangan sampai terbawa dengan atmosfer pertandingan misalnya. Karena bagaimanapun sekali lagi satu kesalahan kecil itu bisa memberi efek yang sangat besar di menit-menit berikutnya. Jadi jangan sampai ada keluar kartu terlebih dahulu. Jadi saya kira mereka harus berhati-hati untuk membuat pelanggaran atau gerakan-gerakan yang tidak perlu.
1: Ya, ada yang menarik ini Bung. Di partai, kita melihat dari partai semifinal kemarin ya, bagaimana Scaloni melakukan rotasi pemain justru seperti Martinez itu dipasang di babak kedua dan ternyata membuahkan hasil bahkan untuk di mendekati peluit akhir. Seberapa besar sih pemain pengganti di bangku cadangan ini untuk menjadi pemecah kebuntuan terutama di babak-babak krusial babak kedua?
2: Iya, saya kira kedua tim pasti akan pelatih kedua tim akan menyimpan pemain-pemain yang sekiranya bisa menjadi super sub gitu ya, atau bisa menjadi pembeda pertandingan, karena mereka kesadar gitu ada potensi pertandingan ini bisa sampai ke perpanjangan waktu misalnya, bahkan sampai adu penalti itu. Jadi saya kira pasti kedua pelatih akan menyimpan beberapa pemain yang sekiranya ini ketika ini buntu bisa dimasukkan salah satu pemain yang bisa mengubah jalan pertandingan. Kalau ini tetap buntu, bagaimana dia membuat alternatif lain dengan memasukkan pemain dengan tipe-tipe yang sekiranya harus diturunkan untuk bisa mengatasi permainan lawan.
1: Oke, kalau harus berlanjut ke perpanjangan waktu, menurut Anda tim mana yang memiliki kedalaman squad yang lebih mumpuni atau lebih bugar lah tentunya?
2: Saya kira kedua tim sama-sama bugar ya di pertandingan nanti ya. Jadi mereka sudah mempersiapkan skema-skema ini pertandingan kira-kira mau sampai mana nih. Kemudian ketika 10 menit akhir pertandingan itu sekiranya masih situasi deadlock gitu ya, atau belum ada yang unggul gitu. Saya kira mereka akan membuat pertandingan skemanya menjadi perpanjangan waktu. Kemudian kalau perpanjangan waktu juga kira-kira masih buntu juga, ya itu tadi akan berlanjut dengan adu penalti. Jadi menurut saya kedua pelatih ini akan lebih detail ya dalam melihat menit per menit gitu. Jadi dari menit 15 menit pertama, kemudian kedua dan ketiga dan seterusnya, mereka akan coba mencermati nih perubahan-perubahan apa yang terjadi di lapangan.
1: Iya, mereka itu bertemu ternyata 14 kali ya. Saya baru nemu datanya ini. 14 kali pertemuan, Argentina menang 6 kali, Spanyol menang 6 kali dan imbang 2 kali. Artinya imbang ini ya. Ini imbang nih.
2: Iya.
1: Oke, kalau perpanjangan waktu tadi seperti itu, kalau harus adu penalti, kita bicara kiper nih, Unai Simon atau Martinez?
2: Ya, kalau dari sisi itu saya yakin Emi Martinez lebih bisa ini ya, memainkan psikologis yang lebih berpengalaman ya, karena di final 4 tahun lalu juga dia menghadapi seperti itu, ada momen ketika Argentina mendapatkan penalti gitu. Cuma ya saya kira Unai Simon di Spanyol juga sudah terbukti gitu, karena ya sekali lagi baru satu kali kebobolan juga di Argentina ini bukan main-main, baik dari sisi penjaga gawang maupun pertahanan dari Spanyol itu sendiri. Jadi saya kira ini Argentina punya batu karang yang sangat keras itu untuk dibongkar di pertandingan nanti.
1: Oh, akan ada kejutan-kejutan instan nggak ini kira-kira di pertandingan final dini hari nanti ini?
2: Iya, potensi kejutan itu akan selalu ada ya, karena namanya sepak bola itu kan penuh drama. Tapi saya kira kejutan itu akan terjadi di menit-menit akhir pertandingan. Karena ya sekali lagi, saya yakin kedua tim di awal-awal pertandingan masih akan bermain berhati-hati. Karena mereka nggak mau kesalahan kecil bisa berakibat fatal di menit-menit berikutnya. Itu kan sangat berat sekali. Ketinggalan satu gol pun di pertandingan seperti final ini akan sangat berat buat mereka untuk mengejar.
1: Oke, ini tanpa mendahului hasil dan juga teman-teman ada yang Spanyol. Kalau pagi hari ini tim kita ini kebanyakannya Argentina ini. Nah, ini tanpa mendahului hasil, gimana ini kira-kira laju skor atau prediksi skor atau persentase peluang juara lah menurut kacamata Anda ini?
2: Oke. Ya, jadi saya kira kalau Spanyol ini baru memainkan final kedua ya.
1: Yeah.
2: Jadi mereka mengincar trofi kedua. Sebaliknya Argentina ini adalah final ke-7 buat mereka. Dengan 3 diantaranya final itu kalah dan 3 diantaranya berhasil menang. Saya kira dari sisi motivasi kedua negara sama-sama punya motivasi yang tinggi untuk menambah koleksi gelar juara. Tapi sekali lagi karena ini mungkin era puncaknya dari Lionel Messi ya. Ya wajar kalau banyak orang mengunggulkan Argentina. Tapi saya kira persentase kemenangan hanya 5-5 buat Spanyol.
1: Hah? Oke, 5-5 buat Spanyol ya. Oke, kita tunggu nanti nih Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Bung Ari makasih ya udah ngobrol dengan kami. Nanti kalau bisa kita nonton bareng, apakah 5-5 itu terbukti benar atau justru yang 4-5 menjadi 75% nanti. Bung Ari, salam olahraga.
2: Iya. Terima kasih Bung Rudi.
1: Iya. Demikian tadi pemerhati sepak bola Ari DP, kita berbincang mengenai final Piala Dunia yang akan digelar dini hari nanti yang akan mempertemukan Spanyol menghadapi Argentina.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah

Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Syafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional.

0: Ya baik pendengar, kita kembali di suasana final Piala Dunia 2026 di mana masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng atau nobar Pesta Bola Dunia 2026 yang dilaksanakan di Bos Blok Kota Medan bersama Kementerian Komdigi. Laporan selengkapnya oleh Ilham Daulay. Ilham.
1: Ya, baik pendengar, saat ini saya berada di Pos Blok Kota Medan. Ya, bahwasanya di tempat ini dilaksanakan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 yang digelar oleh Kementerian Komdigi Republik Indonesia. Ya, ya, menurut pantauan RRI, masyarakat sangat antusias mengikuti pelaksanaan kegiatan nonton bareng final Pesta Bola Dunia 2026 bersama Kementerian Komdigi. Ya, acara ini berlangsung di Pos Blok Kota Medan pada malam ini hingga ke dini hari nanti. Sejak dimulai pukul 8 waktu Indonesia Barat malam tadi, masyarakat sudah mulai berdatangan ke lokasi untuk mengikuti rangkaian pelaksanaan nobar jelang kick-off final Pesta Bola Dunia bersama Kementerian Komdigi sebelum dimulainya nonton bareng. Ya, rangkaian acara ini seperti talk show dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi. Itu merupakan materi yang disampaikan dalam talk show tersebut. Ya, selain itu ada juga preparation road nobar pesta bola serta penampilan hiburan dan musik yang dihadiri sejumlah komunitas kreatif, pelaku industri digital, konten kreator, stand up, mahasiswa hingga masyarakat umum. Ya, saat ini acara sedang berlangsung, sedang menampilkan hiburan musik. Berbagai rangkaian acara juga tadi sangat antusias.

0: diikuti oleh para pengunjung. Ya, dalam kegiatan talk show ini juga pemateri menyampaikan bisnis di era digital. Ya, pengunjung juga diberikan motivasi dalam kegiatan talk show yang menghadirkan narasumber yang sangat inisiatif, inspiratif dengan tema ekosistem digital dan merajut harapan baru Medan melalui digitalisasi dan inovasi tersebut. Ya, menurut pantauan RRI, acara nobar ini akan dimulai pada pukul 2 dini hari nanti. Ya, saat ini akan dilaksanakan dilaksanakan kegiatan kuis, stand up comedy, games berhadiah bagi para pengunjung yang hadir di Facebook di Kota Medan ini. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan dari Medan, Sumatera Utara, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ilham, halo Ilham. Ilham?
0: Ya.
1: Bung Ilham, apakah kondisi di sana, keadaan di sana ada ini ya, UMKM-UMKM yang ikut hadir untuk meramaikan suasana nobar di sana, Bung Ilham?
0: Ya, menurut pantauan saya berada di posbok Kota Medan ini, ya di suasana di tempat acara juga ada UMKM yang berasal dari posbok yang berdekatan dengan lokasi kegiatan acara. Ya, itu berbagai UMKM dari jenis makanan dan minuman seperti itu.
1: Untuk pengamanannya bagaimana di sana, Bung Ilham? Apakah ada polisi yang mengamankan dan juga keadaan lalu lintas di sana bagaimana? Apakah terlanda macet atau bagaimana, Bung?
0: Ya, baik. Ya, di depan acara kegiatan ini juga sangat ramai ya, kita lihat ya. Seluruh kendaraan dan juga road bike itu roda 2 dan roda 4 parkir di depan acara ini. Namun untuk arus lalu lintas tetap berjalan dengan tertib dan juga dilakukan pihak pengamanan dari sejumlah dari polisi dan pihak keamanan lainnya.
1: Baik, terima kasih Bung Ilham atas laporan pandangan matanya. Selamat malam, selamat dini hari.

rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman, Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Bersorak suara.
1: Memori kolektif bangsa. Dia adalah mantan tentara komando militer Belanda yang memiliki pengalaman dalam Perang Dunia Kedua, namun jatuh cinta dengan Indonesia dan bahkan memilih tinggal dan menetap di Indonesia. Dia adalah Erkus Bernardus Visser atau Muhammad Ijon Janbi, pelatih perwira dan personil pasukan komando pertama dalam sejarah militer Indonesia, serta komandan pertama pasukan resimen para komando angkatan darat atau RPKAD yang menjadi cikal bakal pasukan khusus atau Kopassus TNI Angkatan Darat. Sosok Muhammad Ijon Janbi disampaikan Suyatmi, istri Ijon Janbi, dan Heru Sulistyo Janbi, putra Ijon Janbi.
2: Pak Ijon Janbi itu lahir di Boskop 13 Mei 1913, dengan nama Rokus Bernardus Visser. Orang tuanya juga bernama Visser, dan orang tuanya petani di kampung beliau. Orangnya itu kalem, tenang, tapi terus terang saja tegas. Kalau dengan keluarga, sayang sekali. Ya, dengan anak, dengan istri itu sayang sekali.
3: Tapi itu orangnya santai. Mungkin kalau bahasa sekarang dibilang gaul-gaul, kocak juga, tapi tegas juga. Jadi menurut saya, ya mohon maaf, bukannya apa-apa, bukannya terus bapak yang lain nggak baik, nggak. Tapi bagi saya adalah hero, meskipun saya hanya diberi oleh Tuhan 8 tahun saja. Tapi banyak sekali yang mungkin doktrin dimasukkan ke saya, apalagi untuk Indonesia yang kita cintai.
4: Piala Dunia FIFA 1978 menjadi salah satu turnamen paling kontroversial dalam sejarah. Edisi ke-11 yang berlangsung di Argentina ini menjadi saksi pertama kalinya tuan rumah La Albiceleste mengangkat trofi juara dunia. Stadion Monumental Buenos Aires pada 25 Juni 1978. Ribuan supporter tuan rumah memenuhi stadion, menghujani lapangan dengan potongan kertas putih. Dalam laga final yang dramatis, Argentina bertemu Belanda tanpa bintang mereka, Johan Cruyff. Belanda bermain sengit. Skor imbang 1-1 memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Disinilah pahlawan Argentina, Mario Kempes, menampilkan kelasnya. Dua golnya plus satu dari Daniel Bertoni memastikan kemenangan 3-1. Argentina resmi menjadi juara untuk pertama kalinya. Namun, di balik selebrasi itu, terdapat kontroversi besar. Pertama, turnamen ini digelar di bawah rezim militer Jenderal Videla. Banyak pihak menuding Piala Dunia hanya menjadi alat propaganda untuk menutupi pelanggaran HAM saat itu. Kedua, kemenangan Argentina 6-0 atas Peru di babak grup masih menjadi misteri. Hasil itu membuat Argentina lolos ke final, mengungguli Brazil. Kecurigaan pengaturan skor pun tidak pernah benar-benar sirna. Dan yang ketiga, Belanda merasa protes karena wasit sempat mempermasalahkan gips di tangan pemain mereka yang sempat menunda kick-off final. Taktik psikologis, kata sebagian pihak. Yang menarik, Cruyff memilih tidak ikut serta. Bukan karena politik, keluarganya di Barcelona dikabarkan sempat menjadi sasaran percobaan penculikan. Meski penuh intrik, Argentina membuktikan kualitas teknisnya. Mario Kempes pulang dengan membawa sepatu emas atau golden boot sekaligus gelar pemain terbaik turnamen. Demikian Karisma Rizky Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Bersama saya, Wisnu Wardana. Warta berita kita awali dari informasi di mana sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD Kabupaten Sragen menuai sorotan dari Komisi 1 DPRD Sragen dan juga tokoh masyarakat setempat. Sorotan ini menyusul adanya dugaan pengelolaan SDM yang tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Laporan selengkapnya oleh Mulato Isan.
1: Kan tinggal bupati selaku wasdik model untuk menentukan ya, dan yang paling utama kan kondisi saat sekarang ini.
2: DPRD Sragen menyoroti sistem tata kelola kepegawaian di lingkungan badan usaha milik daerah BUMD kabupaten setempat. Rekrutmen pegawai di perusahaan plat merah daerah itu dinilai tidak profesional lantaran syarat dengan praktik nepotisme. Hubungan kekerabatan di dalam internal BUMD dituding menjadi batu sandungan yang menutup pintu bagi talenta luar yang potensial dan dinilai legislatif menyebabkan pengembangan BUMD stagnan. Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi 1 DPRD Sragen Indra Supriyati saat dijumpai di kantornya. Indra mengungkapkan fakta di lapangan menunjukkan banyak posisi pegawai yang saling terkoneksi sebagai anggota keluarga. Pihaknya mendesak Bupati Sragen selaku pemegang otoritas tertinggi untuk segera turun tangan melakukan evaluasi total. Penataan ulang sistem rekrutmen kepegawaian mutlak dilakukan agar BUMD tidak berubah fungsi menjadi perusahaan keluarga. Tak hanya level staff, Indra juga mewanti-wanti agar pengisian pos strategis seperti direksi dan komisaris dilakukan secara objektif dan bebas dari praktik transaksional.
3: Ya, sama harus melakukan proses seleksi secara profesional dan objektif. Jangan sampai terus kemudian terjadi kasus suap menyuap.
4: Lumayan, tapi saya kerja
3: direktur mesti tidak menanggung setup.
2: Terpisah mantan Dewan Pengawas PDAM Sragen Tatak Prabawanto tak menampik tudingan tersebut. Ia menilai jika ada persoalan kepegawaian yang sempat difasilitasi oleh DPRD, hal tersebut harus menjadi bahan evaluasi. Saat ini momentum pembenahan itu ada di tangan Bupati selaku kuasa pemilik model KPM, terutama karena ada dua posisi direktur yang saat ini masih kosong. Terkait kompetensi dan aturan main, Tatak mengingatkan seluruh regulasi rekrutmen dan hak-hak kewajiban pegawai sejatinya sudah tertuang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Mantan Sekda Sragen itu juga menunjuk adanya komparasi regulasi mulai dari Permendagri lama hingga regulasi terbaru yakni Permendagri nomor 23 tahun 2024.
1: Kalau terkait kompetensi kan semua sudah ada ketentuannya. Paling tidak mereka sudah mengetahui apa itu syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam pengisian itu. Kalau hal-hal yang terkait dengan kebahagiaan di situ kan ada keterkaitan hak, kewenangan, kewajiban, larangan kan semua sudah diatur. Baik itu Permendagri yang lama maupun Permendagri yang baru kan 23/2024.
2: Tatak Prabawanto menekankan siapapun yang ditunjuk menduduki jabatan di BUMD harus mampu membuktikan kapasitasnya secara profesional. Kunci utama agar BUMD Sragen lepas dari stigma negatif adalah penerapan good corporate governance sehingga menunjukkan bahwa perusahaan daerah tersebut benar-benar profesional. RRI Surakarta, Mulato Isan, melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Laporan selengkapnya oleh Anik Hasanah.
1: Program makan bergizi gratis atau MBG di Jawa Timur masih menghadapi sejumlah dinamika pada awal tahun ajaran baru. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mengatakan, data mengenai operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG masih terus berubah, termasuk terkait isu penghentian sementara atau suspend terhadap sejumlah SPPG. Emil menjelaskan pengawasan rutin terhadap pelaksanaan MBG merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional atau BGN. Sementara pemerintah daerah berfokus melakukan pengawasan di lingkungan sekolah, termasuk memastikan kualitas makanan yang diterima siswa.
2: Ada apa itu? Itu dinamis itu. Karena contoh ditanya, ada berapa SPPG yang kena suspend? Itu aja hari ini sama besok angkanya bisa berubah. Gitu. Jadi kita tunggu informasi lebih lanjut. Dari KPPG-nya ada dua, satu Pak Said, satu Bu Kusmayati. Tapi saya, kayak kemarin WA kok. Saya langsung WA kemarin, ini mulai sekolah, MBG-nya udah mulai lanjut nggak? Gitu. Saya... Insya Allah sudah, namun untuk beberapa sekolah yang data siswa barunya belum tersedia, kami hanya melayani kelas atasnya. Data SPPG yang melakukan pelayanan MBG sedang kami himpun.
1: Namun di lapangan masih ada siswa yang mengaku belum pernah menerima manfaat program MBG sejak awal masuk sekolah. Salah satunya disampaikan seorang wali murid Mama Naren.
3: Mungkin belum kali ya, soalnya kalau dari TK-TK yang sebelah itu sudah, cuman anak saya TK-nya belum, gak ada pengumuman dari gurunya. Dari semenjak hari pertama masuk, ya bekalnya bawa sendiri, enggak dapat dari MBG.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyatakan masih menghimpun data SPPG yang telah kembali melayani program MBG, termasuk sekolah yang belum dapat dilayani karena data peserta didik baru masih dalam proses pendataan. Ani Hasana melaporkan.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga @rriprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut, atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Messi. And Argentina, the world champions,
2: Argentina kembali membuktikan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola dunia. La Albiceleste melangkah ke final Piala Dunia 2026 setelah memenangi 6 pertandingan sepanjang turnamen. Tim asuhan Lionel Scaloni kini tinggal selangkah lagi mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi 2022.

Baik, terima kasih pendengar, Anda masih tetap bersama kami dalam program Indonesia Menyapa Dini Hari. Dan tentunya sembari kita menunggu jalannya pertandingan antara Timnas Spanyol melawan Timnas Argentina dalam laga final 2026 Piala Dunia ini, tentunya kita juga akan mengupdate bagaimana keadaan atau suasana nobar dan juga dengar bareng di berbagai wilayah di tanah air.

0: Baik, final Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Argentina disambut antusias masyarakat Sumatera Barat melalui kegiatan nonton bareng di berbagai daerah. Di Kota Padang, halaman kantor Gubernur Sumatera Barat menjadi salah satu pusat keramaian yang dipadati warga. Laporan selengkapnya langsung disampaikan oleh Febian Syafitra. Febian.
1: Saya melaporkan langsung dari halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Sejak malam tadi, sejak dini hari tadi, ribuan warga telah memadati area halaman kantor Gubernur Sumatera Barat. Tepatnya di depan Videotron untuk menyaksikan laga final Piala Dunia antara Argentina melawan Spanyol. Tampak warga duduk di menggunakan alas, karpet, dan plastik lainnya untuk menunggu kick-off berlangsung. Di sekeliling ini juga diramaikan oleh pedagang UMKM yang menjual berbagai makanan dan minuman dari soto hingga kopi keliling. Saat ini, saya bersama dengan Kepala Stasiun TVRI Sumatera Barat, Pak TBM Yusuf Hidayat. Pak, menurut Bapak gimana antusiasme masyarakat Sumatera Barat nih, Pak?
2: Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah hari ini kita memang menggelar kegiatan nonton bareng ya di berbagai titik, salah satunya adalah di kantor pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Alhamdulillah kita bisa melihat langsung bagaimana antusiasme para warga masyarakat di Sumatera Barat. Ribuan masyarakat berduyun-duyun ya, meskipun tadi sempat pada diguyur hujan, tetapi alhamdulillah hari ini cuaca semakin cerah. Ini menandakan bahwa kegembiraan masyarakat Sumatera Barat sangat antusias untuk bisa nonton bareng di kantor gubernur.
1: Pak, Bapak sendiri menjagokan siapa nih, Pak? Kalau boleh tahu, Pak.
2: Ya, kalau saya secara pribadi, kita tetap Spanyol, ya. Okay. Karena memang Spanyol saya lihat komposisinya yang luar biasa dengan pemain-pemain yang muda-muda, ya, dan semangat yang luar biasa, semangat tim yang dikedepankan.
1: Baik, Pak. Terima kasih, Pak Yusuf. Selain di halaman.
2: Baik, terima kasih sukses, dan saya sampaikan juga terima kasih untuk RRI di pusat, ya. Mudah-mudahan kolaborasi kita juga bisa terus dilakukan, bagaimana kita bisa memberikan hiburan bagi masyarakat, karena saya juga yang sampaikan bahwa di kantor gubernur juga ini kita cukup banyak nih UMKM-UMKM yang menandakan bahwa kita harus berperan penting bagaimana melihat ekonomi di Sumatera Barat juga bisa terus meningkat dengan adanya nonton bareng di berbagai titik di Sumatera Barat. Terima kasih.
1: Baik. Terima kasih, Pak. Dapat kami laporkan juga panitia menyiapkan berbagai dorquest dan hadiah utamanya dapat kita lihat adalah sepeda motor. Selain di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat, sejumlah daerah dan juga Kota Padang, ada beberapa banyak titik nobar lainnya, seperti di Masjid Al-Hakim yang menyelenggarakan juga nonton bareng. Selain itu, dari daerah-daerah lainnya dapat kami laporkan juga, dari kabupaten kota sudah menggelar nonton bareng juga. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bung Febian, halo. Apakah ya, untuk keadaan suasana lalu lintas di sana bagaimana? Apakah sampai macet begitu untuk keramaiannya sehingga menimbulkan macet begitu, Bung Febian?
1: Dari pantauan kami di depan kantor Gubernur Sumatera Barat, memang dipenuhi kendaraan yang diparkirkan di mana ini menjadi tempat parkir khususnya mobil. Khususnya mobil. Namun dari pantauan kami, lalu lintas masih lancar, terkendali, meski sedikit padat karena banyaknya masyarakat yang menuju ke kantor gubernur Sumatera Barat.
0: Oke, baik. Terima kasih Bung Febian atas laporan pandangan matanya.

0: Sementara itu, kemeriahan jelang dengar dan nonton bareng final Piala Dunia di kantor Bupati Sanggau, Kalimantan Barat, selengkapnya akan dilaporkan oleh Bung Okto Ferandi dari RRI Antikom. Bung Okto, silakan.
1: Ya, terima kasih untuk dini hari ini ya, meskipun suasana sedang hujan ya, terlebih khusus untuk wilayah Kabupaten Sanggau dan sekitarnya, tapi ini tidak menyurutkan semangat para pendukung Argentina dan Spanyol di malam hari ini, karena antusias masyarakat ini cukup ramai ya, bahkan di halaman kantor Bupati Sanggau di mana dilaksanakan kegiatan nonton bareng ini, masyarakat memenuhi halamannya. Dan antusiasme masyarakat ini tidak hanya terlihat dari ramainya warga yang datang, tetapi juga diramaikan dengan sejumlah pelaku UMKM yang turut juga ambil bagian untuk berjualan di malam hari ini. Bahkan sejumlah acara hiburan turut diadakan dengan seperti karaoke sembari menunggu pertandingan dimulai. Dan antusiasme ini juga terlihat dari sejumlah masyarakat yang menggunakan jersey tim kesayangannya masing-masing ya, meskipun beberapa tim harus menerima kenyataan ya, di malam hari ini dua tim akan bertanding antara Spanyol dan juga Argentina, tapi tidak menyurutkan masyarakat Kabupaten Sanggau untuk ikut nonton bareng di halaman kantor Bupati. Dan untuk halaman kantor Bupati Kabupaten Sanggau ini juga diramaikan dengan sejumlah OPD, bahkan Wakil Bupati Sanggau juga turut ikut ambil bagian untuk menyaksikan secara langsung penentuan Piala Dunia di malam hari ini. Demikian informasi dari Kabupaten Sanggau, Dr. Ferandi, Pro 3 Terus Mudra untuk Indonesia.
0: Bung Okto, halo Bung Okto.
1: Siap.
0: Ya, apakah ini untuk nobarnya ini dimulai kapan ini? Apakah mulai dari tadi siang persiapannya atau bagaimana?
1: Kalau untuk persiapan kita mulai dari malam ya, sekitar jam 10 tadi, ini masyarakat sudah mulai berdatangan, dan bahkan pelaku-pelaku UMKM ini sudah mendirikan booth-nya, ini dari tadi malam ya, bahkan sampai subuh ini, masyarakat juga masih terus berdatangan hingga saat ini. Dan masyarakat juga, karena di halaman kantor bupati ini tanahnya tanah lapang ya, masyarakat beberapa inisiatif membawa alatnya masing-masing untuk menyaksikan Piala Dunia di malam hari ini.
0: Baik, Bung Okto, terima kasih atas laporan pandangan matanya.

0: Baik pendengar, saya informasikan juga bahwasanya nanti sebelum kita mulai pertandingan ya antara Spanyol melawan Argentina, supaya lebih seru, nanti kita akan adakan kuis lagi ya pendengar ya. Tetapi kuisnya ini cukup unik dan cukup simpel pendengar. Semua orang bisa berikutan untuk melakukan kuis ini tanpa perlu expert sebagai penggemar sepak bola atau siapapun Anda bisa untuk mengikutinya. Dimana nantinya adalah untuk kuisnya tebak skor akhir ya pendengar ya, tebak skor akhir, dimana skor akhir ini terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan siapa pencetak gol pertama. Jadi nanti sekalian para pendengar menebak skornya dan juga sebutkan siapa yang akan menjadi pencetak gol pertama dalam laga pertandingan nantinya. Yang betul, yang benar nantinya akan mendapatkan hadiah spesial dari kami. Dan jangan sampai ketinggalan karena ini adalah laga yang spesial sekali ya, final Piala Dunia di akhir ini, di dini hari ini pada Senin. Karena Piala Dunia ini 4 tahun sekali ya pendengar ya. Dan khusus di tahun ini LPP TVRI dan juga RRI memiliki hak siar sehingga bisa menyiarkan pertandingan Piala Dunia ini secara eksklusif. Nanti Anda bisa sampaikan ya di line telepon kami di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712 untuk tebak kuisnya. Dan masih dalam suasana pertandingan nobar ya, pertandingan Piala Dunia 2026 ini nobar dan juga dengar bareng. Di mana ribuan masyarakat, di mana ribuan masyarakat mengikuti kegiatan dengar dan nonton bareng di depan auditorium RRI Yogyakarta. Bagaimana keseruannya? Berikut laporan langsungnya disampaikan oleh Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta. Bung Rosi, silakan.
1: Bung Wisnu, pendengar RRI di manapun Anda berada, dan saat ini sudah memasuki pukul 1.26 waktu Indonesia Barat. Luar biasa suasana di Yogyakarta, khususnya di halaman auditorium LPP RRI Yogyakarta, di mana saat ini ada ribuan warga masyarakat tua muda yang ikut tumpah ruah, termasuk juga penyandang disabilitas dari Pertuni yang turut hadir dalam acara tonton dan dengar bareng yang digelar oleh LPP RRI Yogyakarta. Yang menarik pendengar, untuk kali ini jumlah penonton ataupun masyarakat yang hadir jauh melebihi ketika pertandingan semifinal dan juga pertandingan perempat final yang sempat digelar di RRI Yogyakarta. Dan saat ini saya bersama dengan Ketua Panitia Penyelenggara yaitu Bapak Surya Bahtera. Kita akan berbincang sejenak terkait dengan konsep acara dan kemeriahan yang ada di depan auditorium LPP RRI Yogyakarta ini. Selamat pagi Pak Surya.
2: Selamat pagi Bung Rosi.
1: Ini untuk pendengar RRI seluruh Nusantara, bagaimana Bapak bisa menggambarkan kemeriahan pesta bola dunia dan juga nonton dan dengar bareng partai final pada pagi hari ini, Pak?
2: Ini tidak disangka, Mas Rosi dan pendengar RRI di mana saja berada. Dini hari ini di halaman Pro 2 RRI Yogyakarta kita menyelenggarakan nobar dan debar secara outdoor, dan animo di masyarakat Jogja ternyata luar biasa, sehingga kami panitia juga menyediakan tempat-tempat dari berbagai sudut untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, penggemar bola, termasuk dari teman-teman Pertuni menyaksikan acara tersebut.
1: Dan ini menariknya juga ada UMKM, Pak, yang dilibatkan ya, Pak, ya?
2: Ya, benar sekali, karena kami juga memberikan kesempatan para teman-teman UMKM untuk bisa mengais rejeki dalam kegiatan pesta nobar dan debar Piala Dunia 2026 ini.
1: Oke, dan Pak, ini kalau jika kita lihat antusiasmenya, bahkan kelihatannya lebih dari dua pertandingan yang sebelumnya sempat digelar nonton bareng dan dengar bareng oleh RRI, Pak.
2: Benar sekali, Bung Rosi, bahwa animo pada babak final ini ternyata masyarakat Jogja, terutama kalangan mudanya, benar-benar ingin menyaksikan pesta 4 tahunan tersebut yang mempertemukan antara Argentina dan Spanyol, dan kami sangat bangga bisa memberikan pelayan terbaik kepada masyarakat di Yogyakarta ini.
1: Terima kasih Pak Surya, dan pendengar bisa kami informasikan bahwa untuk pertandingan kali ini juga akan ada nanti komentator dari yang disediakan oleh LPPR RI, yaitu mantan legenda PSIS dan juga PSIM Yogyakarta serta Persiba Bantul, yaitu Roberto Quateh, yang juga merupakan ayah dari ex pemain timnas Ronaldo Quateh. Dan nanti sebentar lagi juga kita akan mendengarkan ataupun sama-sama menyaksikan langsung untuk siaran langsung nonton dan dengar bareng dari halaman auditorium LPPR RI Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Roshan Anwar melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: memasuki sesi kuis ya. Kita memasuki sesi kuis dan juga sekalian untuk tebak skor ya, mengenai pertandingan pada dini hari ini antara Argentina melawan Spanyol di laga final Piala Dunia 2026. Untuk pertanyaan kuisnya adalah tebak skor akhir, di mana skor terhitung hingga akhir tambahan waktu 120 menit jika imbang, dan juga siapa pencetak gol pertama di pertandingan dini hari ini. Silakan pendengar untuk bergabung di line telepon kami yang sudah kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213862375, 0213866712, dan juga bisa melalui WA kami di 0813993998888 yang nantinya akan dipandu oleh Bung Sabil, Bung Zahran, dan juga Bung Irfan untuk bergabung. Baik pendengar, kita sudah ada pendengar ya, sudah masuk ya ini ya. Wah, gercep sekali nih. Ada Pak Rahman di situ Bondo, coba kita sapa. Pak Rahman, selamat pagi, selamat dini hari Pak Rahman.
1: Selamat dini hari, salam olahraga Bung Wisnu.
0: Iya Pak Rahman, kabar baik ya Pak Rahman ya.
1: Alhamdulillah sehat, Bung Wisnu gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga Pak Rahman, gimana nih? Pak Rahman,
1: kalau
0: nanti
1: sekarang, kalau saya itu tetap megang Spanyol.
0: Oke. Tebak skor akhir berapa kira-kira?
1: Kalau skor akhir, yang skor akhir nanti 90 ya?
0: Iya, sampai menit 120 jika imbang ya.
1: Oh, 120.
0: Iya, betul.
1: Nanti
0: 3-1 untuk?
1: Untuk Spanyol.
0: Spanyol 3, Argentina 1 ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk
1: yang
0: siapa?
1: Yang memasukkan nanti Jamal. Ya.
0: Yamal.
1: Ya, Jamal.
0: Lamin Yamal.
1: Ya, Lamin Jamal, ya betul.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Rahman.
1: Oke, selamat dini hari.
0: Selamat dini hari, salam olahraga. Dari Pak Rahman di situ Bondo kita beralih ke Pak Syahrul di Palembang. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Syahrul.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, salam olahraga Pak Syahrul.
2: Ya, assalamualaikum Bang Wisnu.
0: Waalaikumsalam. Dukung siapa nih Pak Syahrul?
2: Oh, Spanyol Bang Wisnu.
0: Wah, Spanyol lagi nih. Berapa kira-kira skornya Pak Syahrul? Tebak skor.
2: 2-0 untuk Spanyol.
0: 2-0 untuk Spanyol.
2: Tidak perlu perpanjangan waktu nanti.
0: Tidak perlu perpanjangan waktu. Oke, baik. Untuk siapa yang golin nih nantinya nih?
2: Merino.
0: Oke, okay. Merino ya. Oke, okay. Saya kunci jawaban dari Pak Syahrul. Terima kasih Pak Syahrul di Palembang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Salam olahraga. Dari Pak Syahrul di Palembang, kita beralih ke Pak Acore di Polewali Mandar. Selamat pagi, selamat dini hari Pak Acore.
3: Halo, assalamualaikum, salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore. Gimana Pak Acore, dukung siapa nih?
3: Oh, tetap dukung Spanyol ini.
0: Waduh, tiga-tiganya Spanyol nih dari tadi nih. Iya. Berapa kira-kira?
3: Ini 2-0 ini babak pertama ini.
0: Spanyol 2, Argentina 0. Seperti itu ya?
3: Iya. Iya.
0: Untuk siapa yang ngegol ini? Pak Acore kira-kira nanti?
3: Pedri ini, saya rasa Pedri.
0: Siapa?
3: Pedri.
0: Oh, Pedri.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pak Acore saya tampung dulu untuk jawaban Pak.
3: Iya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih. Salam olahraga.
0: Salam olahraga Pak Acore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: dari Studio Pro 1. Inilah Warta Pagi Radio Republik Indonesia Singaraja.
1: Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual.
2: Evakuasi dan pukul 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
3: Selamat pagi pendengar, itulah berita utama Warta Pagi edisi Senin 20 Juli 2026. Di samping berita-berita penting lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Singaraja. Bersama saya Tris Januartini, inilah berita selengkapnya. Kami awali dengan berita pertama. Disdik Pora Buleleng memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada ajaran 2026-2027 melalui pendataan hingga 31 Agustus 2026. Anak yang belum memperoleh sekolah akan diarahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota.
1: Kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31
4: Agustus. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng membuka pendataan anak usia sekolah yang belum memperoleh tempat belajar hingga 31 Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada anak yang putus sekolah pada tahun ajaran 2026-2027. Disdikpora Buleleng akan melakukan pendataan melalui sistem digital dan manual dengan melibatkan seluruh satuan pendidikan. Data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan anak yang belum terdaftar agar dapat diarahkan ke sekolah terdekat yang masih memiliki daya tampung. Kepala Disdikpora Buleleng Ide Bagus Gede Surya Barata mengatakan proses pendataan masih berlangsung karena sejumlah sekolah masih menyelesaikan verifikasi data peserta didik baru. Pihaknya juga menunggu laporan dari sekolah yang melakukan pendataan secara manual.
1: Nah, ini kemungkinan ada faktor satuan pendidikan yang belum melakukan verifikasi secara tegas, karena ini kan by system ya. Jadi kami akan menunggu laporan dari masing-masing sekolah untuk yang sudah melaporkan secara sistem maupun yang melaporkan secara manual. Utamanya tantangan kami kan di PAUD dan DSD. Karena kita sistem ini kita online dari PKSDCB. Nah, kita berproses sampai dengan nanti tanggal 31 Agustus.
4: Selain melakukan verifikasi data, Disdikpora meminta seluruh sekolah aktif menelusuri anak-anak usia sekolah yang belum terdaftar. Upaya tersebut dilakukan agar tidak ada peserta didik yang tercecer dari layanan pendidikan akibat kendala administrasi maupun akses. Gus Surya menjelaskan bagi masyarakat yang anaknya belum memperoleh sekolah akan difasilitasi untuk mendaftar di satuan pendidikan yang masih memiliki kuota. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan kesempatan belajar bagi seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng.
1: Masyarakat yang belum mendapatkan sekolah, misalnya anaknya belum ini, kita arahkan ke satuan pendidikan yang masih memiliki kuota untuk bisa menambah. Dan juga ada masyarakat yang belum mendaftarkan anaknya, sepanjang ada datanya, kita sudah meminta satuan pendidikan terdekat untuk mendata dan mendaftarkan ke sekolah tersebut.
4: Disdikpora juga menemukan beberapa kendala di lapangan, terutama terkait jarak tempuh dari sekolah dasar menuju sekolah lanjutan yang menjadi pertimbangan sebagian orang tua. Melalui pendataan yang berlangsung hingga akhir Agustus, pemerintah optimis seluruh anak usia sekolah di Kabupaten Buleleng dapat terlayani dan memperoleh hak pendidikan secara merata. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
3: Tim gabungan berjibaku memadamkan kebakaran hutan di kawasan hutan lindung Desa Pemutaran Kecamatan Grogak yang terjadi pada Jumat 17 Juli. Medan yang terjal dan cuaca kering membuat proses pemadaman berlangsung sulit, sementara api masih terus membakar kawasan hutan.
5: Tim gabungan terus berupaya memadamkan kebakaran hutan yang melanda kawasan hutan lindung Desa Pemutaran Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng, Sabtu 18 Juli 2026. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai instansi potensi meski harus menghadapi medan yang curam dan sulit dijangkau. Tim gabungan terdiri atas BPBD Kabupaten Buleleng, BPBD Provinsi Bali, TNI, Polri, Polisi Kehutanan, Satpol PP, Pemerintah Kecamatan dan Desa, Lembaga Pengelola Hutan Desa, serta unsur terkait lainnya. Sejak pagi, tim reaksi cepat Regu 2 BPBD Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali melakukan pendakian menuju titik kebakaran. Kondisi medan yang terjal membuat proses pemadaman tidak memungkinkan menggunakan kendaraan maupun peralatan pemadam berukuran besar. Sebagai alternatif, personil membawa kantong air atau water bag dan memanfaatkan dahan pohon untuk memukul kobaran api di sejumlah titik. Tim juga dibagi menjadi 2 regu agar pemadaman dapat dilakukan dari beberapa arah sekaligus guna menghambat penyebaran api. Hingga pukul 15 WITA, api masih terlihat membakar kawasan hutan. Cuaca kering yang disertai hembusan angin menyebabkan kobaran api terus merambat ke vegetasi di sekitarnya sehingga seluruh personil tetap disiagakan di lapangan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Buleleng IGD Dharma Sudana mengatakan, penanganan kebakaran mengedepankan sinergi seluruh unsur karena kondisi medan di lokasi sangat menantang. Dharma Sudana menambahkan, hingga sore hari, tim reaksi cepat Regu 2 BPBD Kabupaten Buleleng bersama BPBD Provinsi Bali masih bertahan di lokasi untuk melanjutkan proses pemadaman sekaligus memantau perkembangan kebakaran. BPBD Kabupaten Buleleng menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran di kawasan hutan, terutama pada musim kemarau, serta segera melaporkan apabila menemukan titik api agar penanganan dapat dilakukan secepat mungkin. Ita Saputri melaporkan.
3: Pendengar, tim SAR gabungan mengevakuasi seorang pendaki yang kehilangan kesadaran akibat kelelahan saat mendaki Gunung Agung di Karangasem. Korban berhasil dievakuasi dengan selamat dan langsung mendapatkan penanganan medis.
2: 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
6: Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi seorang pendaki yang pingsan akibat kelelahan saat mendaki di Gunung Agung Sabtu 18 Juli 2026. Korban bernama I Gusti Agung Eka Sanjaya, 45 tahun, mengalami hilang kesadaran di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut. Korban diketahui mendaki bersama 7 rekannya dengan titik awal pendakian dari Pura Pasar Agung, Kecamatan Selat sekitar pukul 12 WITA, 2 jam setelah pendakian dimulai, korban mengalami kelelahan hingga tak sadarkan diri, sehingga rekan-rekannya meminta bantuan evakuasi. Koordinator Pos Pencarian dan Pertolongan Karangasem, Putu Bayanggar mengatakan, laporan kejadian langsung direspon dengan mengerahkan personel SAR menuju lokasi. Pada pukul 15 WITA, tim pertama yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung bergerak untuk mempercepat evakuasi.
2: 18 Juli 2026, kami terima laporan dari pemandu KUPS Pasar Agung bahwa ada satu pendaki yang mengalami kelelahan dan tidak sadarkan diri pada ketinggian 2.200 mdpl dan mohon bantuan SAR. Pada pukul 15.00 WITA, tim 1 yang berjumlah 25 orang dari pemandu lokal Pasar Agung digerakkan untuk mempercepat proses evakuasi dan pukul 15.30 WITA, tim 1 sudah bertemu dengan target di ketinggian 2.200 mdpl.
6: Putu Bayanggara menjelaskan, korban akhirnya berhasil dievakuasi menuju pos Pasar Agung sekitar pukul 18 WITA meski masih dalam kondisi tidak sadarkan diri. Setelah tiba di pos Pasar Agung, korban langsung ditangani tim medis Puskesmas Selat dan selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulan untuk pemeriksaan lebih lanjut.
2: Sampai di pos Pasar Agung pada pukul 17.30 WITA. Selanjutnya, target ditangani dari tim medis Puskesmas Selat, kemudian dievakuasi menuju ke Puskesmas Selat menggunakan ambulan dari Puskesmas Selat.
6: Tim SAR mengimbau seluruh pendaki agar mempersiapkan kondisi fisik dengan baik, memperhatikan cuaca, serta mengutamakan keselamatan selama melakukan pendakian di Gunung Agung. Reporter RRI Denpasar, Yanuar Setiaji melaporkan.
7: Anda masih mengikuti Warta Pagi RRI Singaraja. RRI, Radio Publik Milik Bangsa.
8: 3. Persatuan Indonesia. 4. Oka, apa lagi sila keempat Pancasila?
9: Yang kau dulu tanya saya, saya lagi mendownload hari ini lagu dangdut terbaru.
8: Apakah itu, Kak? Lagu dangdut terus kau urus. Kasih topi dulu saya itu sila keempat.
9: Sila keempat itu? Anu? Sana kau dulu. Belum selesai ini saya mendownload.
8: Bilang saja, Kak, kalau kau tidak hafal itu Pancasila.
9: Bisanya itu saya tidak hafal, kasihan. Hanya saya lupa.
8: Sama gitu, Kak. Kau cerdas, hanya kau kurang pintar.
10: Pancasila adalah sarana pemersatu bangsa. Pancasila butuh tindakan nyata dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara.

0: Pekarangan rumah memiliki potensi untuk dimanfaatkan sebagai sumber pangan keluarga. Langkah tersebut diyakini akan mendukung terwujudnya ketahanan pangan berbasis rumah tangga.
1: Memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah.
2: Ketahanan pangan berbasis rumah tangga menjadi salah satu upaya memperkuat ketersediaan pangan dari lingkungan keluarga. Melalui pemanfaatan pekarangan rumah, masyarakat dapat memenuhi sebagian kebutuhan pangan secara mandiri, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar. Ketua Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya P4S Amertagiri Lesung Ikadek Agus Indrawan mengatakan, pemenuhan kebutuhan pangan dapat dimulai dengan menanam komoditas yang paling sering dikonsumsi keluarga. Menurutnya, pekarangan rumah dapat dimanfaatkan untuk menanam sayuran, buah-buahan, rempah, hingga peternakan skala kecil sesuai kondisi lahan yang tersedia.
1: Dalam setiap rumah tangga itu bisa didorong untuk mampu memenuhi berbagai kebutuhan pangannya secara sendiri atau mandiri. Itu bisa melalui pemanfaatan pekarangan rumah, itu budidaya tanaman pangan atau sayuran, buah-buahan, kayak gitu kan. Bisa juga dilakukan peternakan skala kecil.
2: Menurut Agus Indrawan, masyarakat tidak harus memiliki lahan yang luas untuk mulai membangun ketahanan pangan di rumah. Berbagai metode seperti penggunaan pot, polybag, vertikultur, maupun hidroponik dapat menjadi alternatif bagi rumah tangga dengan lahan terbatas.
1: Mulailah dari kebutuhan pangan keluarga dengan menanam komoditas yang sering dikonsumsi, nah terutama cabai, tomat, kangkung, bayam kayak gitu kan, dan berbagai rempah. Yang kedua itu memanfaatkan lahan dari pekarangan secara optimal, baik di tanah langsung maupun menggunakan pot atau polybag, atau juga bisa vertikal kayak vertikultur. Kalau agak modern itu biasanya pakai sistem hidroponik.
2: Agus Indrawan menekankan keterlibatan seluruh anggota keluarga menjadi kunci agar kegiatan berkebun dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dengan langkah sederhana tersebut, ketahanan pangan dapat dibangun dari rumah tangga sebagai fondasi mendukung ketahanan pangan berbasis keluarga. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi sentra pengembangan bawang merah di Buleleng. DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan untuk mendukung program tersebut.
3: Dengan potensi terus tanah yang bagus.
4: Kecamatan Grogak diproyeksikan menjadi salah satu sentra pengembangan bawang merah di Kabupaten Buleleng dalam program ketahanan pangan. Di balik rencana tersebut, DPRD Buleleng menilai rehabilitasi jaringan irigasi perlu segera dilakukan agar pengembangan sektor pertanian dapat berjalan optimal. Ketua DPRD Buleleng Ketut Ngurah Arya mengatakan, Grogak memiliki potensi besar untuk pengembangan bawang merah karena didukung kondisi lahan yang luas, karakteristik tanah yang sesuai, serta pengalaman petani dalam mengelola berbagai komoditas pertanian. Menurutnya, masyarakat di wilayah tersebut juga dinilai siap mendukung program pengembangan pertanian apabila diiringi dengan bantuan dan stimulus dari pemerintah. Ia menyebut petani saat ini tidak lagi membutuhkan dorongan besar karena kesadaran untuk mengembangkan sektor pertanian sudah tumbuh secara mandiri.
3: Kalau memang setuju, Kabupaten Musatkan Kecamatan Groka dengan potensi terus tanah yang bagus ini kan kita sambut dengan baik, dan masyarakat tidak lagi kita harus mengajak, cukup dari pemerintah memberikan bantuan mungkin divin berapa agar masyarakat itu secara bersama-sama tidak lagi perlu didorong tapi sudah atas kemauan sendiri melakukan tanah bagus, memang bagus juga, dan sudah kita lakukan itu.
4: Namun demikian, Arya menegaskan salah satu persoalan yang masih perlu segera ditangani adalah infrastruktur irigasi. Sejumlah jaringan irigasi yang telah lama digunakan dinilai memerlukan rehabilitasi agar distribusi air ke lahan pertanian lebih maksimal.
3: Kita bukan masalah kurang, tetapi bangunan irigasinya sudah cukup lama, sudah sewaktunya untuk merehab atau memperbaiki lagi, dan di samping juga harus menentukan titik-titik baru untuk pengairan irigasi yang selama ini belum juga sama sekali tersentuh oleh ini irigasi. Petani tinggal menunggu.
4: Ia menambahkan para petani di Buleleng saat ini telah memiliki pengalaman yang cukup baik dalam mengembangkan berbagai komoditas termasuk tanaman pangan lokal. Karena itu, langkah cepat pemerintah dalam menyediakan infrastruktur dan bantuan pendukung dinilai akan mempercepat keberhasilan program ketahanan pangan. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Endek Street Fashion memeriahkan titik nol Kota Singaraja dengan kreasi busana kain endek Bali. Kegiatan ini menjadi ruang kreativitas generasi muda sekaligus ajang promosi budaya lokal.
5: Dan antusiasme dari masyarakat khususnya
6: Endek Street Fashion memeriahkan kawasan titik nol Kota Singaraja dengan menampilkan puluhan kreasi busana berbahan kain endek Bali. Kegiatan ini menjadi ajang promosi budaya sekaligus ruang kreativitas bagi generasi muda. Sebanyak 60 peserta dari kelas tari dan kelas busana binaan Fortuna Management ambil bagian dalam Endek Street Fashion yang digelar di kawasan titik nol Kota Singaraja Sabtu 18 Juli 2026. Beragam kreasi busana endek ditampilkan dalam konsep peragaan busana di ruang terbuka yang berhasil menarik perhatian masyarakat. Kegiatan tersebut menjadi salah satu upaya memperkenalkan kain endek Bali kepada masyarakat luas, khususnya generasi muda. Selain menampilkan kreativitas peserta, acara ini juga menghidupkan ruang publik sebagai pusat aktivitas seni dan budaya di Kota Singaraja. Bupati Buleleng Inyoman Sucitra mengapresiasi inisiatif komunitas muda yang memanfaatkan kawasan titik nol sebagai wadah berekspresi. Menurutnya, kegiatan tersebut mampu menghadirkan suasana baru sekaligus meningkatkan antusiasme masyarakat terhadap ruang publik yang telah ditata pemerintah.
5: Adalah inisiatif dari mereka yang setiap hari hampir selalu hadir di kawasan ini titik nol, dan mereka menyampaikan izin untuk bisa memanfaatkan areal ini untuk mereka bisa mengekspresikan seperti sekarang, ya, fashion street fashion yang ada. Dan ini kelompok muda, bahkan dari TK, dari SD sampai SMA. Dan antusiasme dari masyarakat khususnya sangat luar biasa.
6: Ia menegaskan, pemerintah Kabupaten Buleleng akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan kawasan titik nol sebagai pusat kegiatan seni, budaya, maupun kreativitas lainnya. Kedepan, pemerintah juga berencana melengkapi berbagai fasilitas penunjang agar aktivitas masyarakat semakin nyaman.
5: Kita akan nanti melengkapi, misalkan fasilitas WiFi, internet, kemudian CCTV di keamanan. Mungkin juga nanti ada kita siapkan untuk performnya mereka. Mungkin ada sedikit tambahan nanti, sehingga nanti situasinya interaksi masyarakat Kabupaten Buleleng ini semakin hidup.
6: Melalui Endek Street Fashion, pemerintah Kabupaten Buleleng berharap kecintaan masyarakat terhadap kain endek Bali terus meningkat, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan memperkuat eksistensi budaya lokal di tengah perkembangan industri fashion modern. Ita Saputri melaporkan.
7: Berita olahraga. Berita olahraga.
0: Puluhan atlet biliar dari 9 kabupaten kota se-Bali berkompetisi dalam kejuaraan provinsi kejur prof biliar antar pelajar di Superpower Arena Biliar Bali. Melalui event ini, Popsi Bali siap menjaring bibit unggul usia muda.
8: Walaupun kita belum punya dana, pokoknya gimana caranya biar kita punya atlet yang banyak.
9: Kejuaraan provinsi kejur prof biliar antar pelajar resmi bergulir di Superpower Arena Biliar Bali Sabtu 18 Juli 2026. Event yang berlangsung selama 2 hari itu dibuka Ketua Umum Pengprop Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia Popsi Bali, Dr. Putu Laksmi Anggari Putri Duarse SPKK. Dalam sambutannya, Laksmi Duarse mengungkapkan kejurprop ini merupakan program kerja awal Popsi Bali di bawah Komando Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres untuk menjaring bibit unggul usia muda.
8: Ini sebenarnya yang pertama kali 2 hari setelah kami pelantikan. Ya, ini di sini Binpres kami ini gaspol, nggak mau membuang-buang waktu karena kita mengharapkan adanya regenerasi daripada senior-senior yang kalau nanti pada suatu saat beliau-beliau itu sudah tidak mampu lagi untuk bermain, jadi kita sudah persiapan ada yang menggantikan, tidak ada jenjang lagi, tidak ada lagi lowongan yang tidak akan terisi oleh pemain-pemain biliar.
9: Sementara itu, Kabid Binpres Popsi Bali sekaligus Ketua Panitia Edward Sanjaya Ihwan mengatakan kejurprop pelajar ini baru pertama kali dilaksanakan. Tercatat 64 atlet pelajar dari 9 kabupaten kota yang ambil bagian dan diharapkan mampu menjadi atlet unggulan Bali di masa mendatang.
10: Untuk event ini untuk pelajar kita menyelenggarakan pertama kali ini di tahun 2026, sehingga peserta yang kita targetkan 64 dan alhamdulillah kita tercapai 64 dari 9 kabupaten kota. Jadi kita kalau melihat dari data ini, tujuan goal saya adalah mencari dulu menjaring atlet-atlet muda baru untuk Bali, sehingga di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mempunyai database yang bisa digunakan oleh kabupaten-kabupaten untuk menjaring atlet dan membina atlet-atlet muda yang baru.
9: Pada kesempatan sama, Sekretaris Umum Sekum Pengprop Popsi Bali, Weli Sudarno menambahkan, para juara kejurprop pelajar ini akan terus dipantau perkembangannya. Event ini juga memudahkan Pengkab Pengkot untuk melakukan pembinaan lanjutan di wilayah masing-masing.
11: Empat besar yang kemarin terdapatkan, dan saya sudah kami juga mengeluarkan surat edaran ke masing-masing pengurus kabupaten kota sebali agar mereka meng-KTA-kan para juara di turnamen kejurprop kali ini. Nah, nanti setelah itu kita juga akan mendata juga para peserta ini berdasarkan KTP-nya. Kita akan menginformasikan kepada Pengkab Pengkot yang ada sebali ini untuk biar mereka tahu bahwa ini loh ada bibit-bibit di tempat asal kalian semua.
9: Kejuaraan Provinsi Kejurprop Biliar Antar Pelajar ini mempertandingkan dua nomor yakni bola 9 dan bola 10. Persaingan antar pelajar pun diprediksi berlangsung seru dan susah memprediksi siapa yang nantinya berhasil meraih podium juara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
7: Sekian sajian Warta Pagi RRI Singaraja dari Studio Pro 1, sampai jumpa.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.
4: Pro 1 RRI Singaraja, FM 97,9 dan 101,2 MHz serta AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.

0: Raja pagi ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz Pro 1 RRI Singaraja.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

Cosplay dan LARPing itu punya vibe yang beda, tapi sama-sama seru. Cosplay lebih tentang jadi karakter favorit kamu dengan kostum yang super detail. Misalnya, kamu bisa jadi Spider-Man dengan kostum full body suit lengkap dengan jaringnya, atau Naruto dengan baju orange dan headband khasnya. Biasanya, cosplay dilakukan di konvensi atau buat sesi foto, dan fokus utamanya adalah penampilan serta foto-foto keren. Sedangkan LARPing, itu bikin kamu beneran merasakan pengalaman jadi karakter dalam cerita. Contohnya, kamu bisa jadi seorang kesatria di dunia fantasi, berkeliling di hutan yang disetting sebagai kerajaan dan menjalankan misi untuk menyelamatkan kerajaan dari ancaman. Atau, kamu bisa jadi penjelajah luar angkasa yang menjelajahi planet-planet buatan dan menyelesaikan quest intergalaksi. LARPing melibatkan interaksi langsung dengan pemain lain dan berpartisipasi dalam cerita yang seru. Jadi, cosplay itu lebih ke penampilan dan foto, sedangkan LARPing bikin kamu beneran merasakan petualangan dan aksi dalam cerita.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Anda masih mendengarkan kami siaran Persatu RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Selamat mengawali pekan Anda kembali hari ini Senin 20 Juli 2026 ya. Semangat beraktivitas pendengar, dan tentunya kami akan hadirkan ya informasi perakiran cuaca untuk hari ini langsung dari BMKG Wilayah 3 Denpasar bersama perakirawan Agus Mahendra. Ya Pak Agus, silakan laporan Anda.
1: Baik, selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Berikut perkiraan cuaca umum di Provinsi Bali, di mana cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan, khususnya untuk wilayah Bali bagian timur hingga tengah. Untuk arah angin secara dominan bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 19 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk tinggi gelombang laut, perairan utara Bali berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter, dan perairan selatan Bali berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Untuk peringatan dini waspadai potensi peningkatan kecepatan angin, khususnya untuk wilayah perairan utara dan selatan Bali, serta tinggi gelombang laut yang dapat mencapai 2 meter atau lebih di perairan selatan Bali. Khusus untuk Lagu Leleng dan Jembrana, cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan. Demikian informasi cuaca dari BMKG Wilayah 3. Kita kembali ke studi.
0: Baik, terima kasih laporan Anda. Itulah pendengar perakiran cuaca untuk wilayah hari ini ya dari BMKG Wilayah 3 Denpasar ya. Dan tentunya pendengar, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi berikutnya yang sudah kami persiapkan untuk Anda ya, serta acara yang juga akan menemani segala aktivitas Anda pagi hari ini. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi kegiatan Anda ya, segala aktivitas Anda bisa berjalan dengan baik dan lancar ya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi.
2: Singaraja pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Widih, anginnya gede banget. Main layang-layang seru nih.
1: Eh, kalau nggak ada keperluan mendesak, mending stay di rumah aja. Tiupan angin kencang disertai awan setengah mendung kan bisa berpotensi adanya angin topan.
0: Yeay, berarti nggak sekolah dong.
1: Yeay, tetap sekolah dong. Tapi kamu wajib pakai jaket dan masker buat ngelindungin tubuh dari terpaan angin dan debu berterbangan.
0: Oh gitu. Cie, pantesan.
1: Ih, pantesan apa?
0: Pantesan, kakak juga gak malam mingguan dari kemarin ketika kencan ditunda angin kencang.
1: Dih, malah ngatain.
0: Kabur.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: 97,9 FM, 101,2 FM, dan AM 1080 kHz. Pro 1 RRI Singaraja.
2: Pro 1.

0: Pendengar, Indonesia resmi menjadi salah satu peserta atau anggota ya dari organisasi AI dunia yang bernama WIKO. Nah, pendengar, Indonesia resmi menjadi salah satu negara pendiri ya World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO. Keikutsertaan tersebut membawa Indonesia masuk ke dalam organisasi internasional di bidang kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI tingkat global. Nah, mengutip laman ekon.go.id, WIKO merupakan organisasi kerjasama antar pemerintah yang dibentuk untuk mendorong kolaborasi internasional dalam tata kelola AI. Nah, kehadirannya merupakan respon atas pesatnya perkembangan teknologi AI yang diperkirakan menjadi salah satu penentu pertumbuhan ekonomi di masa depan. Nah, organisasi ini berada dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Dalam pelaksanaannya, WIKO mengedepankan prinsip-prinsip piagam PBB, yakni pengembangan AI yang inklusif, aman, terpercaya, serta berpusat pada manusia atau human center. WIKO juga menjadi forum bagi negara-negara anggota untuk menyusun tata kelola AI global, di mana bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional agar AI tidak hanya dinikmati oleh negara-negara maju, tetapi juga merata di seluruh dunia.
1: Pro 1 RRI Singaraja.

Hidup ini seperti tuts piano yang berwarna putih dan hitam. Putih melambangkan kebahagiaan, hitam melambangkan kesedihan. Namun saat Tuhan memainkannya, baik putih ataupun hitam, akan menjadi alunan melodi yang indah. Izinkan Tuhan merancang kehidupan kita, merancang masa depan kita, jalani hidup dengan keyakinan dan rasa percaya bahwa Tuhan itu selalu merancang yang terbaik untuk kita. Nikmati saja musik kehidupan kita dengan penuh rasa syukur.

0: Istilah baligrafi mulai dikenal sejak tahun 2013 yang merupakan penggambaran aksara Bali sebagai sebuah karya seni. Melalui karya seni ini, tulisan Bali dibuat dalam bentuk yang indah, warna yang menarik, dan dikomposisikan dengan pertimbangan rasa keindahan. Baligrafi merupakan upaya melestarikan tulisan Bali sehingga tetap terjaga dan tidak ditinggalkan oleh generasi muda. Baligrafi dibuat untuk menggambarkan simbol ide Sang Hyang Widiwasa beserta manifestasinya. Dalam tulisannya, terkandung aksara Bali yang indah namun menghadirkan nuansa yang berbeda. Baligrafi dirangkai dalam sebuah karya seni, memuat unsur-unsur aksara Bali dengan nilai-nilai estetika Hindu, serta jenana sebagai sumber ilmu pengetahuan. Karya seni baligrafi adalah aksara sebagai energi, simbol visual bahasa sastra rupa yang tertera pada kertas maupun media lainnya.
1: Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja 97,9 FM, 101,2 FM dan AM 1080 kHz.

0: mau usaha dikenal luas di Buleleng dan sekitarnya, paling efektif lewat apa ya?
1: Kalau lewat radio yang dipercaya masyarakat, ya RRI Singar aja.
0: Oh, bisa pasang iklan di RRI?
1: Bisa dong. Di Pro 1, iklan kita bisa dijangkau pendengar setia dari berbagai kalangan.
0: Format iklannya seperti apa?
1: Lengkap, ada spot iklan, adlibs, talk show. Selain itu, coverage area RRI Singaraja bukan hanya di Buleleng. Di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Jemberana juga terjangkau. Jadi, pesan usaha kita disampaikan jelas dan tepat sasaran.
0: Kalau mau pasang iklan?
1: Langsung ke kantor RRI Singaraja, Jalan Gajah Mada nomor 144 Singaraja Bali, atau hubungi marketingnya Dini 081236274875 atau Asri 081558364729. RRI Singaraja, media terpercaya untuk promosi usaha Anda.

Buku Aku Bukannya Menyerah Hanya Sedang Lelah membahas bagaimana bentuk kepedulian dan penghargaan terhadap diri sendiri. Dalam hidup, terkadang kita merasa lelah, gelisah, dan bersalah atas suatu keadaan. Kita sering merasa belum melakukan yang terbaik dan kecewa terhadap

0: terus mencoba.
1: Di sini kita diajarkan untuk pantang menyerah hingga menemukan kebahagiaan kita. Bagian kedua membahas mengenai bagaimana hubungan dengan manusia. Kadang kita merasa lelah karena selalu menahan semuanya sendirian. Menyimpan emosi, pikiran, dan perasaan sendirian itu berat. Di sini kita diajarkan banyak hal tanpa kesan digurui, alias sama-sama disadarkan untuk introspeksi diri. Bagian terakhir dari buku ini menceritakan jati diri, bagaimana mindset manusia dapat mempengaruhi tata krama, serta bagaimana setiap manusia pada hakikatnya mendewasa dengan cara mereka masing-masing. Tidak pernah ada kata terlambat untuk lebih mencintai diri sendiri. Selalu ada kesempatan untuk membuat kita lebih sayang kepada diri sendiri. Saat ada banyak masalah dan beban yang terasa berat hingga membuat kita ingin menyerah, cobalah untuk mengambil jeda dan beristirahat sejenak. Mungkin kita hanya sedang lelah, butuh jeda untuk mengisi energi agar bisa kembali melanjutkan perjalanan. Buku ini sangat pas dibaca apabila teman-teman sedang jenuh atau butuh ruang untuk menenangkan diri. Penulis mengajak kita merenungkan kehidupan untuk dapat mengatasi fase hampir menyerah. Banyak hal di dalam buku ini yang akan membawa kita merasa lebih baik setelah dikecewakan oleh ekspektasi sendiri. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah tampil menarik dengan bentuk tulisan isi singkat. Melalui diksi yang tidak bertele-tele, pesan dari penulis tetap sampai ke hati tanpa paksaan. Melalui tulisannya yang hangat, mengena dan memotivasi, penulis ingin pembacanya belajar untuk tidak mudah menyerah dan tetap yakin bisa menemukan jati diri sesulit apapun keadaannya. Buku berjudul Aku Bukannya Menyerah, Hanya Sedang Lelah, terbit tahun 2021, terdiri dari 250 halaman.
2: Literasi Esensi Buku, persembahan Radio Republik Indonesia Singaraja.
3: Selamat pagi.
4: Pagi, Bu.
3: Anak-anak, sudah baca LKS halaman 20 kan? Ibu akan adakan kuis. Ketut Dame, apa itu teks eksposisi?
5: Teks yang berisi gagasan atau pendapat yang bertujuan agar orang lain memahami gagasan atau pendapat tersebut, Bu.
3: Bagus. Sekarang Komang Agus, sebutkan struktur dari teks eksposisi.
6: Apa ya? Nggak tahu, Bu.
3: Oke, yang lain, silakan. Ada yang bisa?
7: Saya boleh, Bu.
3: Ya, silakan Ketut lagi.
5: Pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan penegasan ulang. Wow!
8: Bukankah dengan membaca, kita bisa mengetahui berbagai hal? Tambah wawasan, membacalah.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: Sembilan 7,9 FM Pro 1 RRI Singaraja, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Indonesia masuk dalam daftar 42 negara dengan biaya visa turis termahal bagi warga Uni Eropa. Nah, meski bukan yang tertinggi, biaya visa on arrival Indonesia dinilai lebih mahal dibandingkan sejumlah destinasi wisata populer. Mengutip dari Euronews Travel, data ini adalah perbandingan biaya visa dan izin perjalanan elektronik bagi negara, dan data diimpun dari tarif resmi yang diterbitkan oleh masing-masing otoritas imigrasi. Nah, dalam laporan tersebut, Indonesia menetapkan biaya visa on arrival sebesar Rp500.000, di mana biaya tersebut setara $31 ya bagi wisatawan Uni Eropa yang memenuhi persyaratan. Nah, nominal tersebut menempatkan Indonesia di atas sejumlah negara tujuan wisata lain seperti Kuba dan India pada periode tertentu. Kemudian Djibouti, Saint Kitts dan Nevis, Bahrain, Seychelles, Selandia Baru hingga Kanada. Nah, pendengar, meski masuk daftar negara dengan biaya visa relatif tinggi, tarif visa on arrival Indonesia masih jauh di bawah beberapa negara lainnya, di antaranya Bhutan, Ghana, Nigeria, Kamerun hingga Aljazair yang menggunakan biaya visa hingga jutaan rupiah bagi wisatawan asal Uni Eropa.

0: Ya pendengar, berikutnya kita akan segera jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah ya. Saatnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pro 3 RRI Jakarta.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kita akan percepat dan semua usaha kita akan kerja keras. Tapi sekarang hasil-hasil sudah mulai kita lihat. Menteri Keuangan melaporkan kondisi ekonomi kita bagus di tengah dunia yang susah.
3: Kita minta ini terus ada penguatan supaya anak kita punya harapan yang besar untuk meningkatkan ekonomi kesejahteraan keluarganya.